0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Aku mau menyapa dulu pagi ini ada Kak Theodorus Yudhistira yang katanya gini, dia minta doa teman Pro 2 intinya. Karena besok kan Theo mau ngikutin acara karakter building dari Yon Armet 3 ya. Naga Pakca Magelang, dan itu acaranya tuh Rabu sampai dengan Jumat, jadi 3 hari 2 malam. Nah, mohon doanya ya dari semua penyiar Pro 2 di seluruh Indonesia, semoga acaranya berjalan dengan lancar dan teman-teman Theo selalu sehat semua. Terima kasih. Amin Kak Theo, pokoknya doa baik menyertai kamu ya, Kak Theo ya. Dan juga tentunya enggak cuma untuk Kak Theo aja teman Pro 2, tapi kamu dimanapun kamu berada ya yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Solo, semoga juga kamu dalam kondisi yang sehat, semangat, dan senantiasa berbahagia gitu. Setelah ini tentunya Sisil masih bakal balik lagi karena kita bakal update banyak informasi ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi.
1: Oke, teman pro 2, kalau versinya Padi sama Mbak Fani ini katanya sih langit biru. Apakah langit kali ini biru? Iya kan? Kayaknya katanya soal kemarin ada teman pro 2 yang bilang mataharinya sampai ada 8 lebih banget, 5 gitu kan ya. Udah kayak ini yang kita, udah kayak kerasakti kita kan. Banyak nemuin ini, nemuin matahari. Nah, terus teman pro 2, kalau misalkan kata Padi dan juga Mbak Fani itu langit biru, kita coba update dulu yuk perkiraan cuaca pagi ini. Cih, nyambung. Langit biru sama perkiraan cuaca, kan nyambung ya teman pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita akan update perkiraan cuaca hari ini teman pro 2, tentunya bersama dengan BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
1: Informasi selengkapnya terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya hari ini edisi Selasa 15 September 2026 akan disampaikan langsung bersama dengan forecaster Arif dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Selasa 15 September tahun 2026. Mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Surakarta diprediksi berawan. Arah angin di kota Surakarta pagi hingga petang nanti umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40% hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk sore nanti, cuaca di Jawa Tengah hingga petang diprediksi berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti ini, kami himbau untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
4: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rudin, Dance Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita akan update informasi terkait dengan lalu lintas ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Arya ya, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang mana akan melaporkan langsung bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Kak Arya.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya. Monggo Kak Arya untuk informasinya.
2: Kita informasikan pantauan lalu lintas pagi hari ini pukul 7.46 menit. Beberapa simpang kota Surakarta terpantau saat ini sudah mulai menaikkan volume kendaraan. Kita mulai dari kawasan GC arus lalu lintas dari arah barat yang masuk kota Surakarta terpantau ramai lancar. Kemudian di kawasan simpang Farokah terpantau dari arah barat maupun timur juga ramai lancar. Menuju di simpang Tiga Kenten arah dari utara untuk saat ini arus lalu lintas cukup panjang dan kendaraan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda pribadi. Menuju di kawasan Selamat Riyadi dari Simpang 4 Gendengan sampai dengan Bundaran Ledek terpantau arus lalu lintas sudah mulai lancar dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Menuju di batas Kota Kudus arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar. Menuju kawasan timur yaitu Simpang UNS arus lalu lintas dari arah timur maupun dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang Dawu.
0: Ya, Kak Arya. Kak Arya.
2: Halo.
0: Ya. Ngapunten Kak Arya, tadi terputus-putus jadi kita tidak mendengar suara Kak Arya sama sekali.
2: Loh. Putus-putus mbak, iya. Aku gableh mbak.
0: Oke,
2: okay.
0: Okay. Monggo. Terakhir tadi kalau nggak salah di simpang mana gitu kak?
2: Oke, okay, kita ulangi lagi untuk pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta di simpang Kota.
0: Ya, Kak Arya, sepertinya ini ada kendala di sinyal Kak Arya. Sisil coba telepon kembali ya Kak Arya ya, sebentar ya. Ya baik, kita akan coba menghubungi kembali teman Pro 2 Kak Arya ya, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta karena memang ini sinyalnya agak seperti apa gitu ya, agak-agak terkendala, tapi kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Kak Arif tentunya, dan kita masih menantikan untuk bergabungnya Kak Arif ya. Kak Arif sih. Oke, baik. Teman Pro 2, Anda masih bisa mengikuti informasi-informasi lainnya tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Nanti silakan kembali lagi untuk Anda.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia terus bersuara untuk Indonesia.

Oke, kalau kamu dikasih dua pilihan, terus berenang atau terus mendaki, teman pro 2. Kalau aku sih mau apapun yang penting sama kamu, teman pro 2 ya. mulai persnya deh ya, Sisil. Oke, teman pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan sebelumnya aku mau bergeser dulu nih, ada Kak Catur, Kak Sisil. Gita Gutawa dong, dua hati menjadi satu. Cie, gak tahu tiba-tiba kepikiran lagu itu aja, Kak. Tolong puterin ya, terima kasih banyak Kak Sisil. Ya, kembali kasih Kak Catur, nanti bakal aku puterin habis ini. Tapi sebelumnya teman pro 2, kita ternyata sudah masuk di segmen mana lagi kalau bukan? Di mana teman-teman? Enggak gitu ya. Di mana kita? Battle Song Today pokoknya ya, pagi ini. Aku lagi sembari nyari lagu. Tadi udah ada tapi tiba-tiba menghilang. Ini pasti gara-gara Kak Catur. Oke, teman pro 2, jadi di Battle Song Today pagi ini kita bakal mengadu dua lagu yang tadi udah aku blast SMS lagi. WhatsApp, apakah kamu sudah terima ya? Kalau sudah terima langsung cus beruan. Nah, kalau kamu yang belum terima blast WhatsApp, kamu bisa langsung kasih tahu Sisil di 081-327-866-966. Sil, kok aku belum dapat ya blastnya ya gitu. Permen lagi gak tuh, beda kan. Nah, jadi ada dua lagu yang bakal kita adu teman pro 2 di Battle Song Today pagi ini. Temanya tentang rindu, aku gak tahu apakah kamu lagi pada rindu sama siapa, lagi rindu seseorang, lagi rindu siapa gitu ya. Ya it's okay, gak apa-apa. Ini mungkin mewakili kamu-kamu semua teman pro 2. Jadi ada Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu. Gimana lagunya? Ini agak-agak sedih sih menurut aku. Bukan agak sedih sih. Jadi lagu ini juga bisa menitiskan air mata aku.

lagu yang membuat kita sedih, tapi nggak apa-apa sih, aku nggak tahu, lagi pengen tema rindu aja, bukan karena rindu sama siapa-siapa, nggak, tapi kayak lagi apa ya, kayak lagi pengen flashback aja gitu, flashback saat-saat apa ya, keluarga masih lengkap gitu loh, ayah ibu masih lengkap, jadi kayak lagi ini mewakili gitu ya teman produk. Dan ada juga satu lagu tentang rindu juga, Mahalini featuring No Stress dengan Rinduku Rindu teman produk. Ini juga sama-sama enaknya ya, dua-duanya sama-sama deep, punya arti yang deep banget ya. Coba kita dengerin dulu lagunya kayak gimana ya.

Pernah gak sih kamu ngerindu sesuatu yang biasanya kamu jadiin rumah ya untuk mengadu gitu. Terus sekarang kayak gak ada sosoknya, ah rindu banget pasti teman Pro 2 ya. Nah itu dia dua lagu terkait dengan rindu tema kita ya. Jadi kamu bisa pilih teman Pro 2, kamu mau pilih yang Anmes Kamaling dengan Hanya Rindu atau Mahalini featuring No Stress dengan Rinduku Rindu. Cara vote-nya gampang banget kok, masih aku buka terus sampai jam 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Caranya kamu tinggal ketik, kamu pilih Hanya Rindu atau Rinduku Rindu atau Rindumu, Rinduku, Rindunya. Kamu langsung aja kirim ke 081327866966.

Saya Intan Nurlili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: lagi ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

8 Pro 2, kita balik lagi di Battle Song Today yang menghadirkan dua lagu yang bakal diadu tentunya. Yang pertama ada Anmes Kamaleng, Hanya Rindu, dan Mahal Ini featuring No Stress dengan Rindu Kurindu. Kalau dari Anmes Kamaleng, gimana sih lagunya yang kayak gini nih?

Oke, jadi lagu Hanya Rindu dari Anmes Kamaleng ini teman Pro 2 ya punya makna tersendiri, di mana lagu ini tuh diciptakan oleh Anmes khusus untuk mengenang mendiang ibunya yang sudah meninggal dunia gitu. Nah, terus Anmes tuh merasa sangat kehilangan ya karena kebiasaan menelpon atau ngobrol setiap pagi dengan sang ibu harus berakhir selamanya gitu, teman Pro 2. Dan tentunya lagu ini memberikan pesan untuk menggambarkan kesedihan seseorang ya yang sangat merindukan kehadiran figur tercinta dan menyadari betapa beratnya hidup tanpa keberadaan mereka tuh di sisi dia gitu, teman Pro 2. FYI, aku pernah loh gara-gara nonton Anmes ya kalau gak salah di Peparnas itu, dia nyanyi ini dan aku nangis nih. Dengerin, jadi lagi liputan tuh sambil nangis, gue bayang gak? Aduh, kadang-kadang giding-giding deh. Oke, kita bergeser dulu, tadi ada lagunya Anmes dengan Hanya Rindu teman Pro 2 ya. Sekarang kita bergeser lagi ke lagu yang kedua. Ada Mahalini featuring No Stress dengan Rinduku Rindu. Ya, ini lagunya.

Oke, kalau rinduku rindunya mahal ini featuring No Stress ini teman Pro 2 ya punya makna di mana lagu ini tuh mengangkat tema kerinduan terhadap rumah. Entah itu tanah kelahiran atau kenangan-kenangan di masa lalu. Dan tentunya kolaborasi ini tuh menyuarakan perasaan jiwa yang rindu sama tempat asal atau pulang ke orang yang dia sayang atau orang tersayang, entah itu keluarga atau apapun, setelah mereka tuh terpisah oleh jarak dan juga waktu teman Pro 2. Dan tentunya lagu Rinduku Rindu Mahal ini featuring No Stress ini ya punya pesan tersendiri, yaitu mengajak pendengar untuk memaknai kembali arti rumah, kehangatan keluarga dan juga kenangan asal-usul diri yang menenangkan jiwa teman Pro 2. Jadi gimana? Kamu vote yang mana nih? Vote untuk Hanya Rindu atau Rinduku Rindunya Mahal ini? Langsung aja WhatsApp ya ke 081 327 866 966.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, sedikit lagi belum aku tutup ya untuk vote-nya teman Pro 2, tapi masih ada waktu buat kamu. Kita mau kasih tahu lagi kalau kamu lagi ngikutin Battle Song Today di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Jadi di Battle Song Today pagi ini ada dua lagu yang kita adu teman Pro 2. Temanya sama-sama rindu, ada Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu dan Mahalini featuring No Stress. With apa itu? Rinduku Rindu ya. Untuk Anmes sendiri yang ini nih lagunya teman Pro 2.
2: Yang

0: Oke, jadi ini salah satu lagu ya, ini yang punya atau memenangkan penghargaan yang bergengsi teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah jadi lagu si Hanya Rindu Anmes Kamaleng ini ya, selain meledak di pasaran juga memborong serta masuk nominasi berbagai ajang penghargaan yang besar. Salah satunya itu ada Billboard Indonesia Music Award ya tahun 2020 dan menang dalam kategori utama Top 100 Lagu of the Year teman Pro 2.
1: Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Tertawa.
0: Kita bergeser ke lagu satunya lagi teman Pro 2 dari Induku Rindu dari Mahalini featuring No Stress. Yang gimana lagu

kalau lagu Rinduku Rindu dari Mahalini featuring No Stress ini memang belum tercatat ya untuk memenangkan penghargaan formal secara spesifik nih teman Pro 2 ya. Karena kenapa? Karena ini kan terhitung baru lagunya ya, baru dirilis 2025 gitu. Dan ini dirilis dalam album studio kedua Mahalini ya yang bertajuk Koma teman Pro 2. Nah tapi lagu ini tuh langsung mendapatkan sambutan hangat dari kritikus musik dan juga para penggemar, terutama komunitas perantau nih, karena kolaborasinya yang dinilai sangat organik banget dan juga magis banget sama Pro 2. Lagu ini juga dapat banyak pujian luas ya dari pengamat musik dan juga media loh. Dan tentunya lagu ini tuh dinilai sukses untuk menjembatani industri pop arus utama dengan skena indie folk Bali yang menjadikannya tuh lagu wajib ya, yang sangat emosional bagi para perantau Indonesia yang merindukan kampung halaman mereka.

Nah, kalau kamu sendiri pilih rindu yang mana tuh, Mompro 2? Mau rindunya Anmes Kamaleng atau rindunya Mahalini? Udah, langsung aja komen di 081-327-866-966 ya. Aku tunggu.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia terus bersuara untuk Indonesia.

Oke, sama Pro 2 langsung aja kita hitung ya hasil vote yang sudah ngirim ke 081327866966. Ada lagunya Hanya Rindu Anmes Kamaleng dan juga Rinduku Rindu Mahal Ini featuring No Stress teman Pro 2. Kita coba berhitung dulu dari Kadita Sagitarius yang vote Hanya Rindu berarti Anmes Kamaleng ya. Terus ada juga Mr. Joni vote untuk Rinduku Rindu Mahal Ini featuring No Stress. Ada KRBM Family yang vote untuk Rinduku Rindu Mahal Ini ya kak. Selamat bertugas, terima aci. Ada juga Kak Vincent pilih di... Kak Vincent pilih siapa? Oh, No Stress aja kak. Ya, oke. No Stress ya, jadi gak stress gitu ya. Terus ada Kak Upik yang vote Hanya Rindu. Oke, Anmes Kamaleng. Next, ada Hanya Rindunya dari Kak Best Friend Forever. Oke. Ada juga Kak Epi di Boyolali yang vote Hanya Rindu Anmes Kamaleng ya. Ada lanjut Kak Lika yang vote Rinduku Rindu dari Mahal Ini. Oke, ada Kak Lea Pisces yang vote untuk aku pilih Anmes Kamaleng kak. Terima kasih, kembali kasih. Terus ada Kak Catur juga vote untuk Hanya Rindunya Anmes Kamaleng. Lanjut, ada Kak Arya Tititi votes pada BST. Kali ini aku pilih Rinduku Rindu from Hal Ini featuring No Stress. Oke lah. Terus ada Kak Rina dengan vote Hanya Rindu, berarti Anmes ya. Terus ada Kak Yoyo, Battle Song Today, aku vote Rinduku Rindunya Mahal Ini featuring No Stress dong Kak Sisil. Oke deh, siap. Lanjut, ini ada Kak Akbar Scorpio yang vote Hanya Rindu. Lanjut lagi ada Kak Zudi Zadam, ya semoga aku gak salah Zudi Zadam. Vote nomor satu berarti Hanya Rindu ya. Oke, siap Anmes Kamaleng. Dan katanya mau request lagunya Sheila on Seven yang Sekali Lagi. Terima kasih. Oke, sekali lagi ya. Nanti kita sekali lagi bakal puterin buat kamu. Oke, teman Pro 2 terima kasih kamu udah vote. Dan langsung aja pemenang di Battle Song Today pagi ini adalah Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu. Ya, wow. Terima kasih dan selamat juga untuk Anmes Kamaleng yang udah vote. Apa Anmes Kamaleng kok vote sih enggak, maksudnya lagunya Anmes Kamaleng yang udah menang. Terus makasih juga buat kamu teman Pro 2 yang udah vote ya enggak sih.

0: buat dengerin perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya kalau di Spada tuh ada zona ngopi kan. Kayaknya aku bakal ajak kamu ke zona ngopi deh sama Pro 2.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di zona ngopi, ngobrol pagi.

0: selamat pagi Mbak.
1: Halo, apa kabarnya Kak Jody? Sehat-sehat ya?
0: Alhamdulillah,
1: sehat-sehat ini. Alhamdulillah, wah semangat sekali nih nampaknya ya. Oke, Kak Jody, kita langsung aja ke tema kali ya. Karena kan tema kita kan tentang, ngebahas tentang jangan mudah terprovokasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama provokasi dalam kehidupan sehari-hari anak muda tuh Kak?
0: Ya, provokasi itu hal yang sering banget kita ketemui ya. Kalau pas waktu berteman sama teman-teman gitu kan. Terus ada yang gak suka sama sama kita, tahu-tahu ada yang kalau bahasa Jawa itu ngojok-ngojoki gitu. Provokasi, ayo. Kamu sama dia gak cocok nih. Kamu harusnya gini-gini, misalkan ada masalah dikit, ada yang memprovokasi, ngomong-ngomongin apa ya, ngebumbu-bumbuin lah, biasanya ngebumbuin. Oh jadi masalah besar dan lain-lain. Provokasi kecil yang sering banget ya kita temui itu ya begitu di lingkungan teman-teman kita gitu. Dengan ngopi ngopak pagi kita gitu. Kira-kira begitu sih.
1: Oke, baik. Nah tapi kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat tuh kayaknya kenapa sih anak muda sekarang tuh kayaknya sih cukup mudah terpancing ya sama informasi-informasi atau komentar-komentar yang yang bernuansa-nuansa provokasi gitu Kak, apalagi kalau di media sosial ya kan?
0: Ya betul, banyak banget sih sebenarnya di media sosial.
1: Nah itu tuh kenapa sih Kak sebenarnya?
0: Ya, aku tuh memantau juga ya Mbak ya, dan teman-teman Pro 2 gitu. Saya nonton banyak sih sebenarnya komen-komen provokasi mengarah ke SARA, mengarah ke isu-isu yang sensitif itu terjadi. Dan kadang orang-orang itu merespon itu gitu kan. Provokasi itu tidak terjadi ketika kita nggak merespon kan begitu. Tapi ketika kita merespon provokasi itu, kenapa itu bisa terjadi gitu? Banyak faktor. Yang pertama sih juga kaitannya dengan literasi gitu. Hari ini tingkat literasi kita, khususnya teman-teman muda, mungkin pada taraf komen, pada taraf memahami satu persoalan itu, mereka sulit gitu. Mungkin karena saya mengatakan arus informasi yang begitu banyak ya Mbak ya. Terus kemudian kita seringnya provokasi itu dibarengi sama hoax. Dibarengi sama hoax, ada bumbu-bumbu hoax tuh biar kelihatan apa ya, provokasinya bisa jalan. Nah kadang kita juga nggak bisa mengkonfirmasi sebuah informasi. Nah, kadang kita menerima informasi yang salah, emosi kita meledak-ledak, ya kan? Entah mungkin juga mungkin ya isunya kayaknya mungkin relate dengan beberapa teman-teman muda sehingga mereka akhirnya terprovokasi. Seringnya sih begitu.
1: Oke. Tapi kalau menurut Sisil juga ya Kak, kalau kita lihat itu nggak cuma di anak muda aja, dimanapun ya, di semua kalangan.
0: Iya,
1: kayaknya
0: betul.
1: Kayaknya ya, isu yang berkaitan sama agama, suku, ras, kelompok atau identitas tertentu tuh kayaknya lebih gampang banget untuk memicu konflik, ya nggak sih?
0: Betul. Sangat gampang banget untuk memicu konflik. Karena ya kadang itu kita selalu memandang soal perbedaan. Perbedaan ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang sangat sensitif itu terkadang bisa jadi sebuah alasan untuk memprovokasi. Kemudian melakukan huru-hara dalam tanda kutip antar suku dan lain sebagainya. Seringnya begitu sih kalau saya mantau ya. Konflik-konflik yang ada di kota di Indonesia maupun di Solo gitu.
1: Gitu. Oke, Kak, tapi kalau misalnya tadi kan kita berbicara banyak tentang provokasi. Kalau misalkan cara sederhananya aja deh buat anak-anak muda tuh supaya mereka tuh bisa membedakan. Kita-kita semua nih bisa membedakan ya, mana yang namanya kritik, mana namanya perbedaan pendapat sama provokasi. Kadang-kadang kan ini beda tipis ya, Betty ya, Kak ya.
0: Beda tipis ya.
1: Nah, itu gimana tuh?
0: Iya. Nah, ini mungkin tips buat teman-teman ya. Jadi jadilah orang yang skeptis. Jadi setiap ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang komentar atau apapun itu, jadilah orang yang skeptis. Benarkah begitu? Tujuannya apakah begitu? Gitu. Kadang sering banget nih kita ketemu ya, ada satu kasus viral. Aku sebutlah kemarin kasus yang Baswe ugal-ugalan. Orang udah pada menghujat, memprovokasi untuk bapaknya harus dipecat dan lain sebagainya. Tapi setelah dicek fakta, ternyata ada satu hal yang urgen. Ternyata dia menghindari ada orang yang di depannya lewat dan lain-lain. Ini kan jadi kita jangan cepat untuk merespon. Pertama itu. Kedua,

0: entah so yang di atau opini ya, provokasi kan opini, opini yang disampaikan benar nggak sih sebenarnya begitu? Cek faktanya dulu, cari tahu dulu, jangan pernah karena provokasi terjadi ketika kita tidak mau mencek suatu fakta atau suatu opini yang tersebar di media sosial. Ketika kita nggak bisa ngecek suatu faktanya secara bulat, pada akhirnya kita nggak bisa untuk melihat persoalannya secara matang, ya pada akhirnya ya kita jadi sumbu pendek. Dikit-dikit tersulut emosi, kemudian jadi konflik. Nah, gitu. Jadi strategi kedua, perbanyak literasi juga. Ketika mengasah pikiran kita untuk selalu mencaring informasi-informasi yang masuk, entah itu dari media sosial, maupun di grup-grup WhatsApp kita, ataupun di Facebook ya. Ini itu sih.
1: Oke, nah.
0: Jadi kayaknya nggak pakai Facebook ya, Mbak ya?
1: Kenapa?
0: Kalau Genji kayaknya nggak pakai Facebook ya?
1: Kayaknya nggak deh ya. Lebih main ke sosmed yang lain ya, Kak, kayaknya ya, Kak.
0: Iya. TikTok
1: okay.
0: Mungkin.
1: TikTok, iya benar. Nah, tapi dalam membuat video, terkadang kan orang-orang juga, gimana ya, sekarang kita lihat banyak banget konten kreator juga yang masih muda-muda, kadang-kadang tuh malah mereka tanpa disadari membuat konten-konten yang memprovokasi. Nah itu gimana tuh Kak nanggepinnya?
0: Nah, kita juga sebagai seorang, apa ya, istilahnya user media sosial, juga harus memilih konten yang baik. Tuh, kan kita punya preferensi konten sendiri masing-masing. Kalau kemudian kita nggak tertarik dengan topik itu, atau mungkin kita melihat bahwa semua ya, saya bilang semua yang disampaikan dalam video yang mereka buat itu adalah sebuah narasi yang dibentuk dari opini mereka masing-masing terkadang. Ya, konten kreator punya opini masing-masing. Sebenarnya kita sebagai penikmat media sosial ya punya tujuan untuk apa? Skeptis. Kalau ada yang salah, mungkin bisa kita luruskan di komen dan sebagainya. Sehingga kita harus jadi orang-orang atau anak muda yang kritis, khususnya di selancar media sosial. Mengingat dari ini arus informasi yang begitu cepat, dan ya kita bisa nonton banyak konten kreator yang kadang jadi apa ya, pemanas gitu, jadi kompor, ada konflik gitu kan. Nah, kalau kita bisa memilah informasi, kemudian memilah-milah konten yang baik, saya rasa konten-konten yang memprovokasi itu nggak akan mungkin naik. Kadang kita itu sedang pernah apa ya, mungkin dapat ketidakadilan atau kecemburuan. Pada akhirnya dari hal kayak begitu menyulut, nah, nonton video provokasi akhirnya tersulut gitu kan. Jadi kan, nah ini yang sering banget terjadi. Makanya kita jangan pernah mengendahulukan emosi, tapi dahulukan akal, dahulukan pikiran untuk menganalisa atau menyaring informasi yang kita dapat sendiri di media sosial. Ini itu sih Mbak, jadi okay. Kita harus pinter-pinter untuk milih-milih video atau milih-milih konten juga gitu.
1: Kan bisa kita pilih sendiri kan, ini maunya yang seperti apa gitu ya Kak ya, kalau di TikTok gitu caranya. Yeah. Berarti betul. Pokoknya jangan dulukan emosi ya kakak-kakak ya. Tapi dulukan akal pokoknya, jangan bawanya emosi aja kalau udah lihat berita gitu ya Kak. Nah kalau misalnya nih, kita nemuin temen yang mulai terprovokasi sama informasi-informasi yang beredar di luaran sana, entah di media sosial atau dimanapun itu. Nah gimana sih cara kita Kak untuk ngingetin mereka tanpa justru membuat mereka tuh kayak disalahkan? Kadang-kadang kan kita kayak ngerasa di-judging gitu kan. Nah ini caranya gimana
0: sih? Iya. Aku sering banget nih ketemu sama teman-teman yang kayak begini gitu. Dikit-dikit terprovokasi gitu kan. Wah, ajak dikit langsung ini. Pengennya klik gitu kan. Nah, seringnya aku ajak diskusi mereka gitu. Kenapa sih kamu mau begitu? Gitu. Aku coba mempelajari dulu dari perspektif dia. Apakah mungkin dia jadi, katakanlah dalam tanda kutip, korban ketidakadilan misalkan. Atau seperti apa gitu kan. Kan latar belakang orang kan berbeda-beda. Gitu. Jadi sering sekali aku ajak diskusi, nggak pernah aku judging. Kan dia terprovokasi terus, wah kamu bodoh, kamu gini-gini, malah mereka jadi pada akhirnya malah menjauh dari kita. Ya sebenarnya cara mengingatkan itu kan masing-masing ya, bahasa pertemanan itu kan sekarang dinamis gitu, teman-teman saya dengan teman-teman saya mungkin ngajak diskusi, mungkin teman-teman yang lain ya, teman-teman pro dua sekalian mungkin punya cara masing-masing ya efektif gitu kan. Karena kadang kan itu Mbak, sama teman kan ada nama julukan sendiri gitu kan. Ada kayak-kayak apa ya, akrab yang mereka bangun sendiri gitu.
1: Betul.
0: Nah itu ingatkan dengan cara itu, sehingga teman-teman yang terprovokasi itu bisa tahu betul tuh konfliknya apa, jalan tujuannya seperti apa, secara bulat nih problem konfliknya apa, faktanya bagaimana, sehingga diajak diskusi itu sehingga gak akan mudah terprovokasi gitu.
1: Oke, jadi komunikasi itu penting banget ya, dengan caranya tersendiri gitu ya kak ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi gini nih kak Jody.
0: Inilah.
1: Kenapa kak Jody?
0: Diri.
1: Putus-putus?
0: Kan teman-teman juga punya cara berteman sendiri-sendiri gitu, cara hangoutnya gitu. Itu sih.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih dari kacamata kak Jody sendiri ya, apa sih kira-kira kebiasaan kecil yang bisa dimulai dari anak-anak muda hari ini untuk ikut jaga kerukunan nih? Hal-hal yang kecil aja dulu yang bisa dilakukan oleh mereka.
0: Hal yang paling kecil ya dalam pertemanan, misalkan banyak-banyak kita menghargai teman-teman kita yang berbeda. Banyak teman kita menghargai teman-teman kita yang berbeda, seringlah berdiskusi dengan teman-teman kita yang berbeda gitu. Kadang kan kita dapat semacam apa ya, saya sebut sebagai ancaman-ancaman provokasi dan sebagainya gitu. Misalkan kita punya teman yang hari ini katakanlah di media sosial supunya lagi disudutkan gitu. Nah kita punya tugas, hal yang paling kecil adalah coba kita tanya, sebenarnya gimana sih karakteristiknya gitu kan. Coba kita belajar karakteristik teman-teman kita yang lain. Jangan hanya yang homogen aja ya, orang Jawa sama orang Jawa. Coba kita belajar orang-orang Papua gimana sih gitu kan. Kesehariannya gimana. Mungkin kalau kita punya teman gitu kan, kita berdiskusi bareng. Jadi yang paling penting adalah menghargai teman kita. Itu paling kecil gitu. Yang kedua, seringlah diskusi dan apa ya, kalau saya sebut sih sebenarnya seringlah bergaul gitu. Sekarang kan bergaulnya di media sosial semua, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Di orang-orang introvert gitu, no life gitu. Jadi nggak sering untuk apa ya, kalau bahasa Jawanya kan serawung gitu, serawung atau hangout sama teman-teman gitu kan. Jadi pikirku sih hangout sama teman-teman dan saling menghargai, dan juga coba kita pelajari gitu, misalkan punya teman yang berbeda kita pelajari kultur mereka gimana sih gitu kan, atau mungkin agamanya kan, misalkan kultus kultusnya gimana sih gitu kan, ritusnya gimana sih. Nah itu yang sering banget aku lakukan juga nih di FKUB gitu, di FKUB. Dari awal aku sebenarnya apa ya, terkesan juga sih Mbak. Ternyata aku punya teman-teman Konghucu, ada teman-teman Buddha gitu. Ya kita ketemu ngobrol biasa seperti teman gitu kan. Di sisi lain juga kadang tanya-tanya tuh, gimana sih Konghucu itu budayanya gitu misalkan. Ibadahnya gimana sih gitu kan. Akhirnya kan kita jadi kejalin tuh persahabatan gitu. Mereka memahami kita gitu, kita juga memahami mereka, dengan kita bertanya tuh teman kita jadi seneng nih. Oh ternyata ada teman-teman yang excited gitu mendengar cerita tentang budaya atau agama yang lain. Nah ya hal-hal kayak gini harus kita bangun sehingga pertemanan yang harmonis dan toleran itu bisa terjalin dengan baik.
1: Oke baik. Nah terakhir nih mungkin Kak Jody, kalau misalnya ada anak muda nih di luar sana yang kadang-kadang kan mereka berpikirnya saking kritisnya, ya udahlah itu kan menjaga kerukunan tugasnya pemerintah atau tugasnya tokoh agama, bukan tugas kita. Nah pesan dari Kak Jody sendiri untuk teman Pro 2 dimanapun berada itu apa?
0: Iya, menjaga kerukunan bagi teman-teman Pro 2 sekalian, menjaga kerukunan itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari circle pertemanan kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, maupun lingkungan kerja kita. Jadi toleransi bukan tugas pemerintah, toleransi bukan hanya tugas pemerintah atau tugas orang-orang sana gitu kan. Tapi toleransi itu ya tugas kita juga, tugas dari diri kita sendiri gitu. Kalau toleransi jadi tugas pemerintah, mungkin hari ini kita sudah sering banget konflik. Dan penyelesaian konfliknya pasti harus bersenjata atau dengan kekerasan. Tapi kalau memulai dari diri kita, hal-hal konflik itu bisa dicegah. Sehingga ini jadi tugas kita bersama, jangan pernah berpikir bahwa toleransi hanya tugas segelintir orang. Karena toleransi bisa dibangun, lingkungan yang toleran bisa dibangun ketika diri kita menjadi pionir di dalamnya. Gini tuh sih, Mbak.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Jody ya atas obrolan kita di pagi hari ini yang luar biasa. Semoga setelah ini nih para anak muda udah enggak lagi, khususnya apa Surakarta dan sekitarnya ini, udah enggak gampang terprovokasi ya. Amin.
0: Amin, amin.
1: Oke. Siap Kak Jody, makasih banyak ya atas obrolannya pagi ini. Inggih, baik. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ya, salam sehat selalu untuk Kak Jody. Oke, teman Pro 2 itu tadi ya obrolan kita sama Kak Jody, singkat, jelas dan padat, di mana kita udah membahas tentang kerukunan ya, di mana ini kita menjaga supaya tidak mudah terprovokasi, apalagi anak muda-anak muda ya kan, apalagi di media sosial yang gampang banget ke kompor deh itu ya.
2: Kopi siap. Playlist udah siap, semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
6: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat ancaman cyber terjadi lonjakan yang berlipat-lipat di tahun ini. Alhasil merimbas pada aplikasi yang ada di tanah air. Direktur aplikasi Kemenkraf Tri Wahyudi kemarin menyampaikan bahwa Kemenkraf sudah membina dari para developer dan juga dari awal diajarkan juga mengenai dasar-dasar keamanan cyber. Hal itu dilakukan agar aplikasi yang dibuat ini tidak menjadi sia-sia. Menurutnya dengan diajarkan dahulu keamanan cyber di awal, mereka akan bisa melakukan pentest sambil menyelesaikan aplikasi tersebut.

0: Menurutnya ancaman cyber yang meningkat beberapa kali lipat tahun ini tentunya mengancam juga aplikasi yang ada di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi lain, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kerusakan cagar budaya akibat bencana alam merupakan ancaman yang nyata dan terus dihadapi di Indonesia. Hal itu tentunya disebabkan karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang membuat wilayahnya ini menjadi rawan terhadap berbagai bencana alam. Ia menjelaskan kondisi tersebut semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim yang semakin meningkat intensitas bencananya. Dan menurutnya dampak bencana ini tidak hanya merusak bangunan bersejarah, tetapi juga situs makam hingga manuskrip yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dan teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.go.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku di Santai Siang di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng di sini sampai nanti jam 12. Dan di jam 12 nanti ada tamu. Habis dari tamu kita bakal bahas-bahas yang seru-seru lagi, teman Pro 2. So, langsung aja mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966 bareng sama aku, nama GMZ. Let's go.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes teman Pro 2, masuk lagi masih sama aku di Pro 2 Hitlist. Ada yang mau request lagu dari kak siapa nih? Dari kak Maria Elsa, WA aku nih. Halo kak Maria Elsa, selamat siang kakak. Selamat beraktivitas, yoi thank you kak, selamat beraktivitas juga ya. Saya Maria, agent request Sumpah Mati Selena Grace ya kak, terima kasih banyak. Oke, lagunya udah aku siapin nih, ada Sumpah Mati by Selena Grace. Ada lagi dari kak siapa nih? Ada dari kak 6. Hai kakak, aku Minais. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oh udah nih, ada dua nih. Soalnya bagi kakaknya aja, semangat terus siarannya. Masih banyak, thank you kak. Ada lagi juga mau lagu Kahitna. Kahitnanya apa nih? Banyak Kahitna nih. Bebas aja Kahitnanya. Oke, coba aku cari ya. Andai dia tahu ya aku puterin ya. Oke deh teman Pro 2, langsung aja aku puterin dulu. Ada dua lagu Selena Grace. Dan ada lagunya Kahitna Andai Dia Tahu. So, yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Let's go.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ada Kak April yang udah masuk, katanya pengen lagu penjaga hati buat seorang yang jauh di sana. Wih, jauh di mana tuh Kak April? Jauh di mata, dekat di hati ya. Oke, udah aku siapin ya, dan ada bahasa lama penjaga hati. Dan ada lagi dari Kak Dita. Kak Dita masuk nih. Lagu yang semangat apa ya, Kak? Rich Man Million Dollar Baby. Asik tuh. Rich Man. Oke, coba ya. Oke, ada. Nih aku siapin nih Rich Man. Biar kita rich-rich gitu loh, Kak. Million Dollar Baby. Oke, aku siapin ya. Dan lanjut lagi dari Kak Dewi Satrio. Pagi menuju siang, bernama request lagunya ya. Sudahlah, kalau gak ada, oh ada band versi Baim ya. Coba aku cari ya lagunya ya. Aku, kalau ada nanti aku puterin. Langsung aja aku puterin lagunya Nasbah Salamah, Penjaga Hati, dan Tommy Richman, Million Dollar Baby. Wah, tambah rich. Million Dollar Baby, bertaburan dollar, teman-teman. Oke, let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Masih di Produ 2 Hitlist, teman Produ 2. Sebelum kita nanti geser ke santai siang kuliner, kita ada masih ada WhatsApp yang masuk. Ada dari Kak Zudi Zadam. Absen siang Kak, mau request lagu Selala on Seven yang Hari Bersamanya. Terima kasih. Oke, aku siapin dulu ya lagunya. Ada Selala on Seven Hari Bersamanya. Dan ada lagi yang mau request lagu. Lagunya apa nih? Lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Depan. Ada Romansa ke Depan. Oke, langsung aja aku siapin ya Hari Bersamanya dan Romansa ke Depan. Ada Selala on Seven dulu Hari Bersamanya. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866696. Let's go.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Preti.

Yes teman Pro 2, Pro 2 Italy sudah selesai nih teman Pro 2. Sekarang kita bergeser ke Pro 2 kuliner. Tapi gak kuliner nih, kita kulinernya juga kedatangan tamu. Ada Coffee Culture Anak Muda. Wah, siapa nih nanti narsumnya? Tunggu aja teman Pro 2 di sini di 105,5 Pro 2 FM Solo. Ada tamu spesial yang kita bahas coffee teman Pro 2. So, keep set tune di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Let's go!

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, teman Pro 2, kita udah kedatangan tamu spesial yang aku janjiin tadi, teman Pro 2. Di siang ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Ardiansyah. Oke, boleh nyapa teman Pro 2, Mas Ardiansyah?
1: Halo teman-teman dari Pro 2. Yoi. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah dari HIPMI Karanganyar.
0: Wah, wow, dari HIPMI Karanganyar, Mas?
1: Betul.
0: Wah, ini pengusaha muda nih.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Mas, nanti abis ini kita bakal bahas tentang coffee culture anak muda, teman Pro 2. Bukan sekedar ngopi. Nah, ini aku juga sering banget nih ngopi-ngopi, teman Pro 2, kalau kumpul sama teman-teman. Nah, pas banget sesinya kita kedatangan tamu spesial, teman Pro 2. Nah, mungkin Mas, kalau mendengar istilah coffee culture itu apa sih yang dimaksud, Mas?
1: Coffee culture itu kalau dari saya itu kayak kumpulannya ngopinya anak-anak muda.
0: Oh, ngopinya anak-anak muda. Kayak gimana tuh, Mas?
1: Jadi isinya itu enggak cuma nongkrong aja, tapi kita brainstorming tentang kehidupan anak-anak muda dan Gen Z.
0: Dan Gen Z ya. Oke. Okay. Nah, buat budaya ngopi nih, Mas, mulai berkembang kan jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Itu mulai berkembangnya dari kapan, Mas? Apa mungkin baru-baru aja atau mungkin udah lama, Mas?
1: Itu kalau apa ya? Dari setelah Covid. Mulai
0: setelah COVID
1: itu pasar kopi itu mulai naik.
0: Okay,
1: setelah teh. Teh okay. Itu kan dulu pernah booming-boomingnya.
0: Yes, benar.
1: Produk Ginastel dan sebagainya itu turun ke teh, jadi naik ke kopi.
0: Oke, okay, naik ke kopi ya berarti ya.
1: Betul.
0: Buat kopi sama teh. Kopi sama teh itu sekarang imbang apa enggak sih, Mas, kalau menurut Mas?
1: Kalau sekarang lebih banyak di kopinya.
0: Di kopi ya sekarang. Betul. Kayaknya kopi kalau dilihat juga komoditasnya ramai juga ya sekarang ya. Oke, okay. Menurut Mas nih, apa sih yang bisa kopi itu menjadi bagian hidup anak muda dan dekat di anak muda? Gimana, Mas?
1: Dekat dengan anak muda karena kopi itu sumber inspirasi.
0: Woi, gimana? Inspirasinya gimana, Mas?
1: Karena ada getir pahitnya juga, ada rasa segernya juga.
0: Oke,
1: okay,
0: ada
1: kopi.
0: Rasa segernya juga ya. Kopi, by the way, kopi yang suka apa, Mas?
1: Kalau saya kopi yang paling suka itu, karena basic saya memang bukan kopi ya, itu dari gula aren.
0: Oh, gula aren. Wah, sama dong. Kopi gula aren.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, buat kebiasaan ngopi anak muda nih, Mas, apa ada sih pergeseran style sama generasi-generasi sebelum kita, Mas? Kayak di orang tua kita, eyang kita gitu, apa berbeda, Mas, style generasi ngopinya, Mas?
1: Style generasi itu dari jenis kopinya. Kalau orang-orang tua atau sebelum kita itu banyak yang kopi tubruk,
0: ya, betul,
1: terus
0: tuh.
1: Kopi kapal api, bubuk.
0: Ya.
1: Tapi sekarang anak muda itu cari sensasi yang bisa lihat bagaimana kita ngolah kopinya.
0: Wah, ngolah kopinya gimana tuh, Mas?
1: Ngolah kopinya itu dari biji kopi di grinder hingga sampai jadi kopi cair siap minum.
0: Oh, oke. Berarti dari masih bijian itu nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Oh, dari bijian itu terus di?
1: Di grinder, di roaster.
0: Oh, di roaster terus sampai jadi
1: cairan yang bisa diminum kopinya.
0: Oh, oke. Iya, aku sering lihat tuh kalau di coffee shop, Mas.
1: Betul.
0: Nah, kalau dulu kan kayak tadi ada apa? Kopi tubruk, terus kopi hitam dan lain-lain. Sekarang kan ada banyak pilihan, Mas. Ada kopsu, ada apalagi butterscotch dan lain-lain ya. Itu gimana sih, Mas? Menurut Mas ngelihat perubahan style ini, Mas?
1: Banyak yang bilang itu anak muda sekarang itu gak ngerti soal kopi. Nah, jadi cuma FOMO, ikut-ikutan tren kopi, susu, terus gimana ya. Dan itu gak jadi masalah di flow kita, di kopi kita. Karena itu menjadi pintu bagus atau gerbang untuk menuju tren kopi. Tren kopi sampai akhirnya berani nyoba manual brew, terus kopi spesial seperti yang disebutkan tadi, menu-menu yang lain sebagai edukasi yang natural.
0: Oke. Berarti emang di situ emang perubahannya udah signifikan banget ya, Mas?
1: Betul.
0: Dari dulu dan sekarang ya. Oke, buat pengaruh tren media sosial terhadap generasi anak muda, seberapa besar, Mas, pengaruhnya tren udah lewat media sosial ini? Kan pasti ada pengaruhnya tuh lewat media sosial. Oh, lewat di Reels, lewat di apa? Reels Instagram, terus apa lagi, Mas, biasanya?
1: Di TikTok.
0: Nah, di TikTok itu dia. Gimana tuh, Mas? Seberapa berpengaruhnya tuh?
1: Sangat berpengaruh, termasuk yang Coffee Flow ini juga. Nah, kemarin kan baru buka 1 bulan yang Cafe Palur.
0: Iya.
1: 1 bulan itu kita naik itu gara-gara konten kita di IG sama TikTok itu FYP.
0: Oke, FYP ya.
1: FYP.
0: Terus?
1: Terus jadi sampai kemarin itu 20 ribu view.
0: Wih, 20 ribu views.
1: Keren banget itu.
0: Oke.
1: Karena apa? Karena dari fasilitas kita, dari apa? Dari jenis bangunannya itu loh. Jadi buat kasih makan IG, biasanya kan anak-anak sekarang kan kasih makan sosmed itu pakai konten.
0: Iya.
1: Bagaimana kafe itu dibuat Instagramable, jadi gitu.
0: Oke, oke. Nah, buat yang datang ke coffee shop tapi dia itu FOMO atau mungkin pengen ikut-ikutan, penasaran ini gimana sih rasanya gitu-gitu. Tanpa dia tuh tahu apa sih kopi ini tuh yang dijual, spesifikasinya dan lain. Itu apa bisa juga disebut sama bagian dari coffee culture, Mas?
1: Bisa.
0: Gimana tuh?
1: Karena dia baru mulai masuk ke kopi, mulai dari ikut-ikutan itu.
0: Mulai dari ikut-ikutan. Kalau Mas dulu awal mulanya dari ikut-ikutan atau dari emang basicnya dari udah usaha kopi atau gimana, Mas?
1: Kalau basic emang bukan di kopi sebelumnya, tapi F&B.
0: Oh, F&B. Apa dulu, Mas?
1: F&B dulu es krim, terus seblak, terus es teh juga.
0: Oh, es teh juga. Oh, sampai sekarang masih dilanjut, Mas?
1: Masih. Tak masukkan ke menu coffee flow-nya.
0: Wah, bareng kan berarti ya?
1: Bareng, jadi satu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dulu kalau awal jualan F&B ini, Mas, itu Mas lewat buka stand atau buka toko?
1: Buka stand.
0: Buka stand, di mana tuh, Mas?
1: Itu di alun-alun.
0: Oh, di alun-alun? Setiap malam itu ya?
1: Setiap malam.
0: Jadi ya?
1: Pulang kuliah langsung buat stand, kita jualan.
0: Wah, ini benar-benar pengusaha muda banget, teman berdua. Oke, Mas, buat anak muda nih, itu biasanya lebih cari rasa kopinya atau cari pengalaman waktu ada di coffee shop, Mas, biasanya? Kalau mau ngopi-ngopi gitu.
1: Ngopi sekarang itu cari view-nya.
0: Nah.
1: Sama yang diajak ngopinya.
0: Sama siapa tuh, Mas? Sama just friend gitu gak, Mas?
1: Boleh. HTM juga ada.
0: Oke, okay. Tapi kebanyakan bawa bawa apa, Mas?
1: Bawa teman, Mas.
0: Oh, bawa teman ya. Bahaya nih kalau kalau diomongin di sini, bahaya.
1: Iya,
0: Mas.
1: Bahaya ini. Banyak pintu-pintu.
0: Aduh. Oke. Buat ada juga kan kalau Mas juga sebelum terjun ke dunia kopi, itu kan waktu jadi mahasiswa, itu kan pasti ada tugas-tugas, dapat tugas kampus, tugas dari dosen. Itu Mas juga ngerjainnya dari di coffee shop juga atau di rumah biasanya, Mas?
1: Kalau saat ini di coffee terus.
0: Oh, di coffee terus ya.
1: Sambil monitoring teman-teman juga.
0: Oh, sambil monitoring teman-teman. Oke. Okay. Nah, juga kan juga bergeser ya. Sekarang tuh kopian itu bisa jadi tempat ngobrol, ngerjain tugas, meeting sampai cari-cari inspirasi, Mas. Itu kenapa sih, Mas? Dari culture itu tuh bisa jadi bagian dari anak muda sekarang.
1: Budaya sih, Mas.
0: Budaya,
1: karena kita udah ngikuti budaya luar.
0: Oh,
1: terutama anak-anak muda.
0: Berarti emang trennya ngikutin dari tren luar juga sebetulnya.
1: Betul.
0: Oke, oke. Kalau kebiasaan anak muda di Solo, Solo Raya nih, khususnya di Karanganyar, tempat daerah, Mas. Itu perkembangan coffee shop-nya gimana, Mas, sekarang? Apa udah dibandingkan Solo kota itu gimana? Udah bisa bersaing atau mungkin lebih tinggi Solo atau Karanganyar, Mas?
1: Tinggi Solo sekarang.
0: Oh, tinggi
1: sampai
0: Solo.
1: Rapatnya di Solo gesernya ke Karanganyar sekarang.
0: Oh iya?
1: Betul.
0: Oh, okay.
1: Kemarin infonya itu Margi mau geser ke Karanganyar juga.
0: Oh, oke. Okay. Margi geser ke Karanganyar juga ya. Wah, menarik. Berarti gimana, Mas, tadi? Tinggi ke Karanganyar.
1: Tinggi Solo.
0: Tinggi Solo. Oke. Okay.
1: Saking padatnya di Solo sampai bergeser ke Karanganyar.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sampai mau pindah juga buka cabang di Karanganyar ya.
1: Betul.
0: Biar Karanganyar juga makin ramai juga ya berarti ya, Mas.
1: Betul.
0: Wah, ini menarik banget, teman Pro 2. Kalau kita kulik-kulik lagi nih, abis ini kita bakal bahas lagi, teman Pro 2. Kita lagu-lagu dulu ya, Mas.
1: Boleh.
0: Abis ini kita bakal bahas lagi dan kulik-kulik lagi. Oke deh. Langsung aja, teman Pro 2. Yang mau tanya atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Ada lagunya Nona Roller Bridge.

0: Yes teman pro 2, kita masih lanjut lagi. Kita bakal bahas-bahas kopi di Solo teman pro 2. Kita sekarang bakal bahas peluang industri kopi nih mas. Oke? Okay? Nah buat ngeliat perkembangan bisnis kopi sekarang nih mas, sebesar apa sih peluang anak muda untuk bisa masuk ke industri ini? Jujur aku juga agak tertarik sih mas dari sini. Gimana kalau menurut mas?
1: Peluangnya itu besar banget mas, terutama kan anak muda tahu apa yang dimau sesamanya.
0: Ya.
1: Jadi dari prospek dan sebagainya itu sebenarnya besar. Hanya saja anak muda itu terkendala di modal.
0: Nah, terkendala di modal. Betul. Nah, gimana tuh mas? Biasanya kalau mensiasati dari terkendala di modal itu gimana? Bergaul lebih tua atau gimana mas? Biar dapat investor mas.
1: Kita itu gabung komunitas dulu, jadi pendekatan ke untuk pemodal. Makanya kemarin dari Coffee Flow juga itu ada investor juga.
0: Mas. Oh ada investornya juga? Gimana tuh mas? Jadi
1: kita kerjasama investor, kita butuh, kita gambarkan, kita gamblingkan bisnis plan kita, Coffee Flow kita, dan ternyata bersedia sekian-sekian kita kontrak.
0: Oh oke, berarti dari kerjasama juga ya?
1: Betul.
0: Nyari investor di situ ya mas? Betul. Nah. Buat peluang di dunia kopi itu selain barista atau ada bidang yang lain lagi mas selain barista yang bisa digeluti mas di sana?
1: Itu seperti pelayanan hotel.
0: Gimana?
1: Itu kayak serve. Jadi kita nggak cuma jualan kopi aja tapi kita juga jualan pelayanan.
0: Oke.
1: Okay. Jasa.
0: Iya.
1: Dan yang lainnya itu ada marketing juga karena kita kalau nggak gaungkan di marketing kita nggak akan hidup.
0: Oke,
1: karena zaman sekarang kan apa-apa online.
0: Iya betul, apa-apa online ya mas. Nah buat misalnya anak muda yang awalnya hobi ngopi gitu-gitu, biar dia caranya lebih berkembang lagi itu gimana mas? Selain tadi investor,
1: cari circle yang positif mas.
0: Nah tutornya mas, cari circle yang positif. Ini sering banget teman-teman aku tanya seputar ini. Gimana sih kok bisa gini, kok bisa usaha, kok bisa ini? Gimana mas? Ada strategi-strateginya enggak mungkin bisa dibocorin?
1: Saya itu modelnya gimana ya? Kita gampang kenal sama orang dulu, mas.
0: Oke, betul.
1: Gampang kenal dulu sama kita punya niat baik dulu. Karena apa? Prinsipnya itu yang baik bakal ketemu yang baik juga.
0: Oh, iya betul. Setuju nih kalau ini. Oke, terus gimana, mas?
1: Terus yang selanjutnya itu kita sering-sering ikut event, mas.
0: Event.
1: Nimbrung event.
0: Nah, kalau buat info eventnya itu gimana, mas?
1: Kita cari juga lewat sosmed juga,
0: sosmed juga.
1: Sama relasi.
0: Oke, terus ada lagi mungkin mas?
1: Cuma itu sih mas.
0: Cuma itu aja paling ya?
1: Kalau dari saya.
0: Oke, nah kalau yang di awal-awal masih modalnya kecil nih mas, belum modalnya besar. Itu buat buka usaha kopi kecil-kecilan dulu, kan kecil-kecilan dulu kayak lagu ya?
1: Betul.
0: Itu apa sih yang harus dipersiapkan dulu mas untuk ngebuat usaha kopi kecil-kecilan dulu?
1: Yang satu itu mental sih mas.
0: Nah pasti mental ya.
1: Mental itu kalau
0: keberanian pasti ya mas.
1: Betul, berani dulu mulai.
0: Oke,
1: berani
0: terus?
1: Mulai dulu. Yang kedua tuh manajerial waktu sama apa ya, prioritas sih mas.
0: Prioritas, gimana tuh prioritas?
1: Skala prioritas kita itu mau seperti saya itu kuliah kan. Kalau saya itu prioritasnya awalnya itu kuliah dulu. Kuliah selesai dulu baru usaha. Nah, ternyata berjalannya waktu itu bisa di kita plankan,
0: ya?
1: Plankan bagaimana kita akomodir untuk sebagian waktunya untuk kuliah dan tugas-tugas, nanti baru urus bisnis dan kegiatan yang lain.
0: Oh, nah gitu teman pro 2, syarat-syaratnya gitu ya mas. Nah buat modal besar yang jadi syarat utama untuk bisnis kopi, modal besarnya selain tekad, apalagi tekad terus berani, apalagi mas?
1: Ilmu sih mas.
0: Ilmu, nah untuk mencari ilmunya itu harus belajar ke siapa mas?
1: Mentor mas.
0: Nah, cari mentornya gimana nih mas?
1: Cari mentor. Dulu itu awalnya itu mentor itu ganti berkali-kali mas. Karena
0: ganti-ganti?
1: Okay. Betul, karena
0: mencari
1: kita
0: yang tepat, berarti.
1: Menyesuaikan frekuensi mas.
0: Okay.
1: Karena kalau mentor itu gak sesuai frekuensi kita, banyak tekanan kitanya juga mas.
0: Oke. Gimana tuh mas? Jadi kayak gimana tuh?
1: Karena mentor itu kan sifatnya itu kayak ngasih arah mas.
0: Oke.
1: Kalau arahnya beda sama tujuan kita kan gak nyambung.
0: Oke.
1: Akhirnya baru ketemu ini kopi kemarin, kita gas, akhirnya jadilah Coffee Flow ini.
0: Jadilah Coffee Flow ini ya, oke. Okay. Nah, buat bisnis kopi di Solo, Karanganyar, gak usah jauh-jauh lah di Solo Raya ya mas. itu banyak bisnis coffee shop yang merajalela, banyak banget sekarang itu mas. Buat mas nih agar usaha kopi bisa bertahan sampai sampai nanti dan gak sebentar itu gimana mas?
1: Kita punya value mas.
0: Nah, bangun value-nya gimana mas?
1: Value kopi kita itu cita rasa uniknya yang membedakan dari yang lain itu apa?
0: Oke, kalau yang membedakan dari tempat coffee shopnya mas sama coffee shop yang lain apa mas?
1: Coffee flow itu dari biji kopinya gitu, host blend sendiri mas.
0: Host blend sendiri?
1: Host blend sendiri, terus kita dari harga itu di bawah range pasar.
0: Oh oke, okay. Buat coffee-nya mas itu dia ngambilnya dari tipenya apa?
1: Dari Robusta sama Arabica, asli Temanggung.
0: Oh asli Temanggung, berarti tuh. Emang ngambil dari lokal aja berarti ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, buat harga boleh dikasih tahu mas?
1: Pilih harga harganya. Itu kalau kita Americano mulai dari 7.000.
0: Oh 7.000?
1: Wih betul. Murah banget mas. Padahal itu biji asli.
0: Oke okay,
1: Karena dari saya itu melihat pasar itu kita cari segmentasi dulu dari bawah, okay. Bertahap nanti setelah pasar itu sudah mapan atau struggle.
0: Oke okay.
1: Nanti baru kita sesuaikan harga sesuai yang lain.
0: Oke, okay, berarti naikinnya pelan-pelan ya?
1: Betul. Enggak
0: langsung jebret naik gitu enggak ya mas? Wah, bikin kaget juga tuh kalau jebret.
1: Iya.
0: Oke. Seberapa penting juga mas, owner bisa memahami selera dan kebiasaan konsumen anak muda dalam ngebangun bisnis coffee shop mas?
1: Sering nongkrong mas.
0: Sering nongkrong? Nah, betul. Kalau kita pingin buka coffee shop tapi kita terbatas sama waktu kerjaan, itu gimana mas?
1: Yaitu ada skala prioritas di setiap harinya mas.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita punya plan.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Terus plan manajemen waktunya itu yang penting sih.
0: Oke. Okay. Nah buat pengusaha-pengusaha muda mas, gimana sih media sosial ini bisa dimanfaatkan secara positif oleh para pelaku coffee shop yang baru buka mas?
1: Personal branding sih mas.
0: Personal branding.
1: Jadi Instagram.

0: Nah, kalau anak muda yang bisnis tapi dia bisnisnya cuman baru, cuman buat branding-branding doang, Mas, kayak apa coming soon gitu-gitu, tapi enggak mulai-mulai. Itu gimana, Mas? Banyak enggak kayak gitu? Banyak.
1: Banyak kan, banget, Mas.
0: Ini yang aku sering tanya-tanya nih, Mas, sama pengusaha nih. Kita ngobrol, Mas. Gimana? Menurut Mas yang anak muda yang bisnisnya baru coming soon itu gimana, Mas? Enggak mulai-mulai, Mas.
1: Karena belum siap, Mas.
0: Belum siap
1: secara tadi ulangi tadi, secara mental, secara keuangan.
0: Oke.
1: Karena merasa belum mampu dulu.
0: Merasanya di
1: rasanya ya? Overthinking.
0: Overthinking. Nah, itu dia. Overthinking dulu dan kepikiran dibak kemana-mana pikirannya.
1: Betul. Jadi yang belum terjadi itu udah dipikirkan.
0: Itu dia. Terus pikirnya buat branding dulu ya pasti ya. Coming soon.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Itu kalau di lingkungan Mas banyak gak ya kayak gitu?
1: Banyak, Mas. Banyak teman-teman juga banyak.
0: Banyak juga? Banyak cewek apa cowok, Mas?
1: Cowok.
0: Oh, cowok.
1: Cewek itu coming soon-nya biasanya yang bisnisnya hijab.
0: Oh iya, gitu. Bisnisnya hijab. Kalau cowok apa, Mas, biasanya?
1: Cowok itu kayak jualan spare part.
0: Spare part, oke.
1: Okay. Kemarin itu barang bekas.
0: Oke. Okay.
1: Juga ada.
0: Oke. Okay. Nah, buat Mas ngelihat sebagai pengusaha kopi ini, Mas, yang menjadi keunikan budaya kopi anak muda Solo Raya dibandingkan daerah lain itu apa perbedaannya? Sama mungkin anak muda yang pecinta kopi di Jakarta, kayak salah satu brand yang besar di Jakarta itu, Mas. Perbedaannya apa, Mas?
1: Solo itu punya daya tarik slow living-nya itu loh, Mas.
0: Slow living-nya gimana
1: itu? Buat brand-nya Solo itu juga menarik orang-orang luar. Termasuk dari view, dari tempat.
0: Oke. Okay.
1: Itu mendukung.
0: Mendukung, oke. Okay.
1: Jadi banyak yang minat dari kota, oh suasana desa itu seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan Solo itu sebenarnya punya potensi, di Karanganyar juga ada kopi juga, Mas.
0: Iya, betul. Di
1: Jatioso, Karangpandan, Tawangmangu itu ada.
0: Tawangmangu ada juga ya?
1: Ada.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, buat kopi lokal, apa bisa sih, Mas, kopi lokal dan kreativitas anak muda di Solo itu bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan sesuatu yang menarik, Mas? Bisa bersaing sama coffee shop yang ada di ibu kota, Mas?
1: Bisa, Mas, potensinya itu banyak. Mm. Cuma di banyak problemnya itu karena kita main harga cari untung dulu, Mas.
0: Oh, main harga cari untung dulu. Oke. Okay.
1: Padahal secara usaha itu kita harus bagaimana bisa mendatangkan konsumen dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan cari untung dulu. Okay. Karena pasar itu ngikuti orang, bukan ngikuti idealis kita.
0: Oh, ya, betul, betul.
1: Karena anak muda sekarang itu banyak yang idealis.
0: Nah,
1: idenya idealis ya, Mas. Idenya udah wah, ngerasa paling wah.
0: Iya.
1: Padahal di luar itu lebih banyak yang lebih wah.
0: Ih, betul banget. Itu sering aku rasain sih, Mas.
1: Betul.
0: Di kalau kita berkumpul sama teman-teman gitu-gitu emang kayak gitu ya, Mas.
1: Mm-hmm.
0: Nah, buat Mas nih apa yang perlu dilakukan lagi untuk coffee shop atau coffee culture? Itu gak hanya tren tapi juga bisa berkembang di ekosistem bisnis yang berkelanjutan, Mas.
1: Nah, maka dari itu kami ciptakan Coffee Flow ini, Mas.
0: Coffee Flow.
1: Karena apa ya, pesaing kompetitornya itu dulu itu tak plan itu Nescafe.
0: Okay,
1: itu udah besar banget. Bahkan BA-nya itu udah artis-artis, Nescafe, Fore. Makanya kita munculkan Coffee Flow itu dengan ekosistem tiga jenis bisnis, Mas.
0: Apa tuh, Mas?
1: Kontainer, kafe, sama keliling.
0: Oh, tiga
1: jenis.
0: Oh, tiga jenis berarti. Oh,
1: yang baru baru terrealisasi itu baru kontainer sama kafe.
0: Kontainer sama kafe.
1: Okay. Kalau kontainer itu skala menengah untuk model yang nggak terlalu banyak.
0: Iya, kontainer itu ya, Mas. Itu buat kontainernya kita belinya kontainer asli bekas itu atau
1: kita buat baru, Mas?
0: Oh, buat baru.
1: Buat baru.
0: Bukan,
1: tapi bukan yang franchise, Mas.
0: Oh, bukan franchise.
1: Kita open mitra.
0: Open mitra. Enggak, maksudnya kalau kita mau buka, aku mau buka yang kontainer nih, Mas. Aku tuh berpikirnya itu beli kontainer-kontainer yang dipetik kemas-petik kemas gitu, bukan?
1: Bukan, kita buat baru, bangun awal.
0: Oh, buat baru,
1: bangun. Karena awal, kita ya? Layout desainnya itu sendiri, Mas.
0: Oh, sendiri. Oke. Okay.
1: Jadi termasuk hakinya juga itu merek juga udah ada.
0: Oh, didaftarin juga berarti ya. Berarti kayak NIB gitu udah ada semua.
1: Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, buat yang apa tadi yang kafe gimana, Mas?
1: Kafe itu yang kelas menengah ke atas. Jadi yang punya modal lebih bisa naik ke kafe karena operasionalnya lebih tinggi.
0: Iya, betul. Harganya juga lebih beda ya.
1: Betul.
0: Oh, terus nah,
1: yang keliling itu kita modelnya sederhana, Mas. Sederhana.
0: Udah.
1: Bukan gerobak.
0: Oh, bukan gerobak tapi?
1: Tapi kita pakai box. Jadi teman-teman mahasiswa itu kita bekali box alat-alat buat keliling.
0: Keliling
1: jadi
0: di
1: sekitaran bebas.
0: Oh, bebas.
1: Kita akomodir alat dan bahannya, jadi mereka tinggal jual. Jadi buat teman-teman yang bisa buat sampingan lah, Mas.
0: Ya, ya.
1: Mahasiswa kan banyak yang nyari sampingan.
0: Ya, buat teman-teman waksaku juga
1: Betul.
0: Ya, Mas. Oke, nah kita udah di ujung acara nih, Mas. Udah gak kerasa banget.

0: banget nih. Terakhir nih Mas, mungkin kalau ada yang berpikir selama ini saya cuma suka ngopi nih, emang bisa jadi apa? Itu menurut Mas gimana Mas? Kan banyak tuh yang berpikir kayak gitu tuh Mas.
1: Kalau bisa jadi apa itu tergantung diri sendiri Mas. Yang ya. Penting berani mulai dulu.
0: Yes, betul. Terus?
1: Karena 1000 langkah di puncak itu awalnya itu dari 1 langkah awal Mas.
0: Betul, betul. Dari keberanian dulu ya Mas.
1: Keberanian dulu. Okay. Dan juga punya komitmen Mas.
0: Yes.
1: Karena kalau dari buku Filosofi Teras itu, kita hidup itu di medan perang Mas. Medan perang itu kalau kita nggak gerak, kita pasti ditembak dulu.
0: Yes, betul.
1: Apalagi kalau pemuda sekarang itu nunggu mood, itu nggak jalan Mas.
0: Ya kalau bisnis nunggu mood, nunggu nggak jalan-jalan.
1: Nggak jalan, akhirnya mati kan, nggak jadi bisnisnya. Dan terus yang selanjutnya itu bagaimana kita buat itu bisa bermanfaat untuk orang banyak Mas.
0: Oh iya, yang penting bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Mas.
1: Nanti pasti yang atas itu ngasih berkah juga Mas.
0: Iya betul, setuju.
1: Gak cuma di bisnisnya juga, tapi juga buat orang banyak juga.
0: Oke, nah yang terakhir nih Mas, apa pesan Mas buat anak muda biar aktivitas kopi itu gak berhenti sebagai gaya hidup, tapi juga bisa jadi ruang untuk belajar, berkarya, cari relasi, dan menciptakan peluang baru Mas?
1: Buat kopi itu sebagai sarana kita cari relasi Mas.
0: Oke.
1: Jadi ngopi itu gak cuma ngopi aja, tapi juga brainstorming tentang ide-ide yang di luar biasa.
0: Oke.
1: Jadi gak cuma ide-ide biasa, karena muncul-muncul ide itu karena kita ngopi.
0: Nah,
1: apalagi
0: dia.
1: Ngopinya di Coffee Flow, Man.
0: Kalau emang Coffee Flow, itu alamatnya di mana? Mungkin bisa dilihat di mana kalau mau info-info, Mas. Nanti kapan tak ambil sana deh?
1: Boleh. Yang Coffee Flow Container itu di selatan Gedung Wanita Karanganyar.
0: Oh, selatan Gedung Wanita Karanganyar. Oke.
1: Kalau yang Palur itu kafe itu depan Gigi Go, barat luas, timur flyover.
0: Oh, timur flyover.
1: Ruko Si Bedil.
0: Itu bukanya jam?
1: Jam 9 sampai jam 2 malam, 2 pagi.
0: Oh, 2 pagi. Wah, itu Mas Ardiansyah dari jam pagi sampai malam gitu, Mas?
1: Itu ada karyawan, Mas.
0: Oh, ada karyawan. Mas juga nungguin apa enggak?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Jadi cuma monitoring aja.
0: Oh, cuma monitoring aja ya. Oke deh. Terima kasih banyak ya Mas, udah mau sharing-sharing buat anak muda di sini. Dan teman Pro 2, abis ini masih lanjut lagi sama Kurama GMZ sampai nanti jam 3 sore. Yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Ada lagunya Lana Del Rey, Radio, Let's Go!

0: 5'9", brown eyes.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, Ji, Budi. Aku ini sampun. Gak, Ji, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang. Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu kali ya.
1: Yes teman Pro 2, kita udah geser lagi. Dari tadi kita bahas kuliner sama pengusaha-pengusaha muda, dan kita sekarang bakal bahas olahraga. Tapi teman Pro 2, yang bakal siaran yang nemenin aku ada di sini, ada Keiza ya.
2: Iya,
1: ada Kei dan Sigit di sini.
3: Iya.
1: Siapa teman Pro 2 dulu dong?
2: Halo.
3: Halo.
1: Kenalin diri,
2: Oke. Halo semuanya, nama aku Keiza Vel Audria, bisa dipanggil Keiza.
1: Oke, terus?
3: Halo semuanya, nama aku Sigit Purnomo, biasa dipanggil Sigit.
1: Oh, katanya Kevin tadi.
3: Itu nama samaran.
1: Oh, nama samaran. Kalau di orang-orang bilangnya Kevin ya?
3: Iya, kalau main-main gitu Kevin.
1: Oh, Kevin, keren banget tuh. Oke deh, gimana Git? Ini ada info apa nih kita?
3: Itu mas, tentang McLaren masuk WEC tahun 2027.
1: Oke, McLaren masuk di 2027. Mungkin boleh dong sharing ke teman Pro 2 nih Git, sama nanti Kezia juga boleh sambil sharing juga ya.
2: Boleh.
3: Ini juara dunia Formula 1 Lando Norris menjalani uji coba pakai McLaren MCL HY, hypercar-nya dari McLaren mas.
1: Oke.
3: Memulai uji coba itu tanggal 14 September di sirkuit Portimao, Portugal. Norris menyelesaikan total 38 lap dengan mobil bermesin Vena mas. Jarak tempuhnya 177 mil atau sekitar 248 km sepanjang hari.
2: Oke, McLaren menyebut sesi tersebut sekaligus melakukan pengujian beberapa komponen dalam pengembangan mobil. Norris juga diminta memberi masukan berdasarkan pengalamannya di F1. Didampingi dua pembalap resmi McLaren 2027, dalam ujian tersebut Norris dibantu oleh Mikkel Janssen dan Lawrence Vettor. Mereka adalah pembalap yang sudah dikonfirmasi untuk debut McLaren di ajang balap ketahanan WEC musim 2027. Norris juga mengaku senang bisa mencoba sesuatu yang baru di tengah kesibukan di F1. Terima kasih untuk tim Hypercar McLaren yang sudah mengizinkan saya mengemudikan MCL HY. Ujarnya dikutip dari laman McLaren F1.
1: Wih, jadi emang ini McLaren mau masuk F1 ya Git?
3: Iya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kalian nih, F1 dukung siapa nih kalian?
3: Pertamanya sih itu ya, Leclerc ya.
1: Oke, Prancis ya?
3: Iya.
1: Oke,
3: terus? Tifosi.
1: Oke, terus siapa lagi?
3: Lewis Hamilton.
1: Oke.
3: Sama Verstappen.
1: Verstappen. Nah kalau Kay dukung siapa nih?
2: Kalau aku tuh kurang ngikutin McLaren ya, F1 gitu-gitu. Cuman kalau misalnya di TikTok-TikTok itu tuh sering lewat tuh Lewis Hamilton kak.
1: Ngikutin TikTok berarti ya?
2: Iya. Karena ganteng juga sih.
1: Wih, duh. Wah ini ternyata F1 aja sampai ngikutin standar TikTok ya sekarang ya?
3: Iya.
1: Nah teman Pro 2, kalau kalian jagoannya siapa? Boleh dong sharing di kita ya di 081327 866 966 bareng sama aku Rama GMZ, Kay dan Sigit teman berdua.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: secrets. Probably just know me.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gemzi di sini. Kita udah geser ke Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalian nih pada suka enggak main PS atau Nintendo? Nah, kalau Sigit sama Kay mungkin dulu waktu kecil mainnya apa? PS, Nintendo?
2: PS.
1: PS.
2: Iya.
1: Nah, Kay apa Kay?
3: Apa ya kalau Mario-Mario gitu, Kak? Kamu tahu enggak sih game-game Mario gitu? Game-gamenya anak kecil
2: Mario
3: gitu.
2: Bros.
3: Mario Bros. Iya, Mario Bros gitu.
1: Di Nintendo berarti?
3: Iya.
1: Oh, kamu Nintendo berapa tahun tuh main tuh?
3: Berapa ya? Kayaknya ada deh 3 tahunan.
1: 3 tahunan.
3: Iya.
1: Di rumah tuh mainnya?
3: Iya, di rumah.
1: Oh, kalau kamu?
2: Apanya, Mas?
1: Main PS Nintendo dari kapan?
2: Dari SD.
1: Oh, dari SD?
2: Iya.
1: Oh, jago deh ini.
2: Dari zamannya PS1 pernah, PS2.
1: Sampai sekarang PS5?
2: Pernah.
1: Oh, pernah semua. Ya. Nah, ternyata Nintendo-nya mau ngerilis game baru ya. Nah, itu gimana gitu? Game-nya ini gimana nih?
2: Tentang game yang baru ini?
1: Yes, betul.
2: Kabarnya mau itu sih, Mas, luncur Grand Theft Auto ya?
1: Oh ya, Grand Theft Auto.
2: Iya.
1: Nah, mungkin boleh dong dibahas nih Git, gimana nih yang Nintendo juga nih.
2: Oke, teman Pro 2, raksasa gaming asal Jepang tersebut mengumumkan akan merilis The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake pada 5 November 2026. Tepat seminggu sebelum peluncuran GTA 6, teman Pro 2. Langkah ini membuktikan mentalitas dan keberanian Nintendo dalam mengandalkan basis penggemar setia serta daya tarik ikonik dari waralaba andalannya. Nintendo mengonfirmasi detail harga serta ketersediaan untuk remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Untuk versi digital dibanderol seharga $59.99. Sementara versi fisik diperkirakan seharga $69.99, teman Pro 2.
3: Oke, untuk cetakan pertamanya itu versi fisik akan dihadirkan dalam edisi terbatas dengan special textured foil art selama persediaan masih ada. Pada halaman eShop nih teman Pro 2, ukuran unduhan game ini diperkirakan mencapai 27 GB dalam berubah hingga masa perilisan. Sebagai perbandingan, Tears of the Kingdom berukuran 20 GB dan Breath of the Wild berukuran 24 GB. Mengikuti pengumuman perilisannya, Nintendo juga menghadirkan sejumlah pembaruan gameplay yang signifikan. Nintendo menambahkan beberapa fitur jump atau melompat untuk karakter Link dan resmi menghapus stamina Gugage. Seminggu sebelum peluncuran game, yaitu pada 29 Oktober 2026 mendatang, Nintendo akan merilis Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40 tahun Anniversary Edition. Edisi ini dilengkapi Pro Collector Dock Case and Display Stand yang semuanya menampilkan desain Three First Iconic Zelda.
1: Oke, nah kalau Kay sama Sigit, kalian kan pernah main PS sama main Nintendo nih.
2: Iya.
1: Yeah. Game yang paling kalian favorit apa?
2: GTA sih, Mas.
1: GTA yeah. Apa tuh?
2: GTA San Andreas.
1: Wah, CJ.
2: Iya. Yeah.
1: Biasanya kalau main GTA kemana tuh biasanya?
2: yang itu sih, Mas, yang map apa itu?
1: Oh, apa tuh?
2: Yang itu.
1: Yang kemana?
2: Yang itu.
1: Aduh, bahaya nih kayaknya. Kalau GTA 5 suka kemana tuh mainnya?
2: Aduh, agak bahaya ya.
1: Aduh, bahaya ya.
2: Iya, ngejalanin misi.
1: Oh, jalanin misi. Yeah. Gak yang ke tempat-tempat yang ada sepatunya atau kemana gitu?
2: Yang tempat bar itu ya.
1: Kalau Kay kemana, Kay?
3: Kalau aku apa ya, Kak? Aku tuh sebenarnya bukan anak yang gamers banget ya, yang suka main game. Jadi kayak masa kecil aku tuh cuman dipenuhi dengan main game segi Mario, terus di tab gitu kayak main zombie-zombian gitu-gitu.
1: Apa? Plan vs Zombie atau apa?
3: Apa?
1: Plan vs Zombie.
3: Iya, Plan vs Zombie itu.
1: Oh, oke, okay. Kalau main Call of Duty ada yang suka enggak di sini?
3: Apa?
1: Call of Duty.
2: Oh, saya sering.
1: Oh, iya. Main tuh.
2: Main.
1: Oke, okay, deh.
2: Dulu pas zamannya Point Blank tuh juga main.
1: Oh, main juga.
2: Yeah.
1: Waduh, ini kayaknya kita di sini ngebahas Call of Duty asik ya, Git?
2: Boleh.
1: Ya? Yeah. Boleh ya? Nah, teman Pro 2, abis ini kita bakal bahas Call of Duty bareng si Git. Kayaknya Keija juga tahu deh Call of Duty apa. Keija kayaknya pro player banget kalau Call of Duty nih.
2: Iya, sampai menang-menang itu.

0: Oke teman Pro 2, masih lanjut lagi sama aku Rama GMZ, Kay dan Sigit teman Pro 2. Nah, Kay sama Sigit, kalian suka gak nonton film gitu?
1: Suka, suka.
0: Nah, film kesukaannya Kay dulu apa?
1: Kalau aku tuh lebih ke series ya kak, Dracin.
0: Oke, okay, Dracin terus apa lagi?
1: Dracin, Drakor gitu. Kalau misalnya movie kayak film-film di Indonesia di bioskop gitu tuh kayak yang baru-baru aku tonton nih yang harusnya horor dari Reza Arab, tau gak kak?
0: Yang apa?
1: Yang harusnya horor itu.
0: Oh belum tahu aku.
1: Ya itu.
0: Oke, okay, terus action gitu?
1: Action aku kurang sih
0: kurang
1: kak.
0: Kurang ya? Nah kalau sedikit apa gitu?
2: Kalau aku tuh sukanya Marvel.
0: Marvel?
2: Iya.
0: Wah aku udah, dulu aku juga suka Marvel sih, tapi sekarang udah kurang suka sih.
2: Kenapa mas?
0: Kayak beda aja gitu vibesnya.
2: Bagus mas kalau ngikutin dari yang awal-awal sampai sekarang nyambung semua.
0: Nyambung semua ya?
2: Iya.
0: Star Wars suka gak Star Wars?
2: Enggak,
0: oh,
2: Star
0: Wars iya. Aku dulu suka Star Wars, tapi kok lama-kelamaan film kayak gitu gak suka ya aku gitu.
2: Terlalu fiksi?
0: Enggak, bukan terlalu fiksi ya, kok sekarang kayak... Kalau dulu kan masih kayak natural banget kan.
2: Yeah.
0: Sekarang kayak udah gak natural lagi itu jadi gak suka aku.
1: Gak naturalnya gimana mas?
2: Efek-efeknya.
0: Efek-efeknya. Iya kan. Nah kalau Call of Duty nih kalian tahu gak Call of Duty apa? Tahu gak?
1: Gak tahu kalau aku.
0: Gak tahu. Nah kalau ini pasti sedikit tahu nih sedikit.
2: Tahu dong mas.
0: Apa Kit? Kasih tahu Kit.
2: Oke teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, Paramount resmi mengumumkan proyek film Call of Duty dalam ajang CinemaCon pada Kamis 16 April 2026. Film ini merupakan adaptasi dari salah satu waralaba video game terbesar di dunia yang telah memiliki jutaan penggemar. Melansir dari Variety Studio tersebut juga menetapkan tanggal rilis film pada 30 Juni 2028 teman Pro 2. Call of Duty akan disutradarai oleh Pete Berg dengan naskah yang ditulis oleh Tyler Sheridan.
1: Film ini tidak hanya akan menampilkan aksi berskala besar, tapi juga menggambarkan sisi kemanusiaan para tentara elit. Sebagai salah satu waralaba game paling sukses, Call of Duty telah dimainkan oleh sekitar 1 miliar pemain di seluruh dunia. Popularitas ini menjadi modal besar bagi Paramount untuk mengadaptasinya ke layar lebar. Meski demikian, detail alur cerita dan latar pemeran film ini masih dirahasiakan.
0: Oke, berarti pemerannya masih dirahasiain.
1: Iya nih kak.
0: Nah kira-kira nih, kalau film Call of Duty udah keluar, kalian mau nonton filmnya nggak?
1: Kalau aku kayaknya mau nonton sih kak.
0: Mau.
1: Ini film ya, bukan
2: iya.
1: Series.
0: Kalau kamu gitu?
2: Tertarik ke kayaknya alur ceritanya.
0: Alur ceritanya.
2: Iya.
0: Nah kamu kira-kira kalau mau nonton mau ngajak siapa nih nonton film Call of Duty? Ngajak just friend atau ngajak siapa nih?
2: Ngajak teman-teman mungkin.
1: Oke. Okay. Teman apa teman?
2: Teman-teman.
0: Kalau kalian teman Pro 2 kira-kira nanti kalau Call of Duty udah rilis mau ngajak siapa sih? Boleh dong kalian sharing ke aku. Mungkin mau ngajak just friend, mantan atau siapa tuh?
1: Yes.

0: Teman Pro 2, udah waktunya kita bertiga trio nih teman Pro 2. Trio Pro 2 ada Prama Gemzi.
1: Ada aku Keiza.
2: Dan aku Sigit.
0: Harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Santai Siang teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam bareng sama Prama Gemzi dan Kei sama Sigit, kapan tuh siarannya?
1: Kapan ya, kapan lagi? Next day mungkin atau okay. Nanti malam.
0: Woi, Jaga Malam tuh.
1: Iya, Jaga Malam.
0: Oke, teman Pro 2. Abis ini bakal ditemenin sama Detik Desvatika sampai di jam 8 malam. So, Rama Gemzi,
1: Keiza,
2: and Sigit,
0: pamit undur diri, pamit mengudara dari Santai Siang. Dadah, see you.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, teman Pro 2.
2: Selamat sore.
1: Yoi, balik lagi ya teman Pro 2 di sore ceria. Ya, yes. Kemarin baru aja sore ceria udah socer lagi, socer lagi.
2: Dan finally detik comeback nih ya, tapi hari ini doang atau gimana?
1: Aduh, kenapa ya kita comebacknya di hari ini sih?
2: Harusnya?
1: Nggak, timingnya nggak pas banget.
2: Iya sih, benar banget.
1: Harusnya hari Kamis saja gitu.
2: Hari Kamis ya?
1: Iya, yeah, only yeah, Kamis.
2: Only
1: gitu
2: Kamis harusnya. Gitu ya?
1: Iya,
2: yeah,
1: yeah,
2: benar
1: gitu
2: banget. Kalau nggak Kamis mungkin bisa di rolling deh.
1: Iya, kalau kata aku sih ya, mending gak Kamis usah. English Corner di rolling deh penyiarnya.
2: Iya deh.
1: Biar kita mulu.
2: Biar semuanya tuh
1: emosi.
2: Mungkin
1: merasakan gitu loh, gitu ya, English Corner tuh kayak gimana sih gitu.
2: Mungkin next
1: karena,
2: time ya.
1: Iya, karena kan zona detik tuh sekarang kayaknya
2: yeah,
1: mulai luntur ya Des ya.
2: Mulai luntur sih.
1: Agaknya kita mulai kok gampang banget dipisahnya.
2: Wow.
1: Aduh. Dalam.
2: Ini kayaknya, curhat atau gimana ya?
1: Ini kayaknya curhat ya ini ya teman Pro 2. Iya. Enggak kan dulu kan kayaknya tuh zona detik tuh gak boleh pisah gitu. Tapi kenapa sekarang kita mudah banget sih terpisahkan deh.
2: Aduh, ini karena kitanya yang ini atau karena memang suatu keadaan ya.
1: Oh
2: ya
1: benar, mungkin keadaan yang
2: mengharuskan detik dipisah dulu teman Pro 2.
1: Betul. Jadi ya, kita mending fleksibel aja kalau gitu ya.
2: Iya, kita fleksibel aja sebenarnya.
1: Sendiri juga enggak masalah.
2: Iya, benar.
1: Gitu. Gimana kamu teman Pro 2? Apakah detik akan menjadi
2: akan
1: detik atau kalian iya, lebih pilih kalau kita siaran sendiri-sendiri?
2: Betul.
1: Gitu. Keputusan ada di pendengar.
2: Kita bikin apa ya?
1: Kita bikin petisi.
2: Petisi ya.
1: Betul.
2: Ya, petisi
1: detik
2: ya. Mana enggak di ini.
1: Mana enggak ada yang ngisi lagi. Aduh, tapi ya udah kita jalanin aja yep, sesuai apa petuahnya ya.
2: Bener.
1: Teman Pro 2, dan entah sampai kapan akan seperti ini, tapi kita tunggu okay aja. But anyway, hari ini seperti biasa kita plat ada dulu sampai nanti jam 4 sore teman Pro 2 ya kan. Terus nanti kita lanjut ada zona detik sih hari ini.
2: Ada narsum enggak hari ini?
1: Kemarin sih aku denger ada sih hari ini.
2: Okay. Oh iya kan? Beneran.
1: Iya kan, aku bilang apa enggak tepat kan waktu itu.
2: Oke, aku belum cek sih. Coba.
1: Kemarin aku sebenarnya belum ngecek juga. Cuman kemarin dari kakak-kakak teknik bilang kalau hari ini tuh padat banget mereka karena
2: hari
1: dari
2: ini,
1: pagi sampai malam itu semuanya okay ada dialog.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay, jadi okay, katanya soccer juga ada.
2: Yep.
1: Cuman we'll see hari ini ada atau enggak. Pokoknya
2: yaudah,
1: teman Pro 2
2: aja ya.
1: Ya, tungguin aja ya teman Pro 2. Dan habis ini kita bakalan ke plat AD seperti biasa, informasi Solo dan sekitarnya. Akhirnya saya menginfokan Solo enggak sendiri ya teman Pro 2.
2: Oke, okay, emang sebelumnya sendiri ya?
1: Sendiri mulu. Kemarin, kamu kan jarang sore enggak sih?
2: Iya sih. Akhir-akhir kemarin saya mungkin lebih dibutuhkan di malam hari ya.
1: Saya juga pengen dong di malam hari.
2: Ya udah, request dong.
1: Iya, aku udah request sih.
2: Udah
1: nanti
2: ya?
1: Hari apa tungguin aja teman-teman.
2: Oke
1: okay deh, puterin lagu dulu yang enak diputar di sore hari ini teman Pro 2. Iya, walaupun cuacanya panas cuman dan mungkin teman Pro 2 ada yang lagi feeling blue juga, but it's okay, kita bakalan hibur kamu. Atau mungkin kita akan memvalidasi perasaan kamu dengan
2: asik
1: lagu-lagu galau teman Pro 2. Kamu boleh ya, sambil request lagu di mana nomornya bro?
2: Di WhatsApp Pro 2 ya, di 081 327 8666.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

0: 2 di Plat AD Informasi Solo dan sekitarnya.
1: Yoi, buat kamu sampai jam 4 sore nanti tamu berdua. Mau sampai jam 4 malam lagi.
0: Gak ada. Ya silahkan aja sih kalau mau. Ya.
1: Gak, okay.
0: Kenapa nih? Gak, akhirnya ini... Deswa yang mencari info pelatih. Yeah. Bisa bernafas lega saya.
1: Gimana ngerasain Plat AD kemarin? Beberapa kali ya? Beberapa kali ya?
0: Benar, aku beberapa sendiri kali gitu. Sempat Plat AD ya rasanya.
1: Seru?
0: Seru-seru aja seru ya? Sih sebenarnya. Aman-aman.
1: Aman ya. Dan kali ini teman Pro 2, ya gak habis-habis ya info kebakaran. Kemarin habis
0: ada lagi ya?
1: Putri Cempo gitu ya. Mm-hmm. Dan gak tahu ini Putri Cempo masih update-nya gimana teman Pro 2. Mungkin bagi warga sekitar boleh update juga ya. Mm-hmm. Kali ini dari rri.co.id teman Pro 2 ada kebakaran di Lereng Lawu, Magetan.
0: Gunung Lawu.
1: Betul. Jadi jalur pendakian Karanganyar ditutup sementara teman Pro 2. Nah, kebakaran hutan ini melanda kawasan Lereng Gunung Lawu ya, tepatnya di kawasan perhutani RPH Bedagung, Petak 50 Dusun Gondang Desa Jabung Kecamatan Panean Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ini pada Senin kemarin 14 September 2026 dini hari ya. Jadi kobaran api yang menyasar lahan perhutani KPH Lawu Selatan tersebut pertama kali terdeteksi oleh petugas dan warga setempat ini sekitar pukul 1.30 WIB, setengah 2 dini hari ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, guna mengantisipasi perluasan dampak karhutlah serta menjamin keselamatan para pendaki teman Pro 2, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar ini juga mengkonfirmasi penutupan sementara seluruh akses jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu di wilayah Karanganyar termasuk jalur Candi Ceto dan Cemoro Kandang ya. Kenapa akhir-akhir ini banyak banget kebakaran lagi. Dan sekarang ini ke ini ya di lereng Gunung Lawu gitu ya.
0: Dan kemarin tuh sempat ada berita juga kalau kemarin ini ya itu
1: kenapa?
0: Suhu bukan suhu apa namanya?
1: Apa tuh cuaca. Gimana?
0: Weathernya apa?
1: Iya, cuaca.
0: Cuacanya tuh panas banget Des.
1: Kemarin?
0: Iya, dan ternyata setelah dilihat gitu dari mana gitu ya, ternyata memang zona merah gitu loh yang memang sepanas itu di Pulau Jawa especially.
1: Wow, sampai berapa kemarin?
0: Gak tahu sih, cuman aku lihatnya kayak sih semua tuh kayak zona merah gitu loh. Iya gitu benar banget. Atau kok itu dampak dari banyaknya kebakaran hutan ya di luar Jawa juga
1: erupsi,
0: ya pastinya.
1: Erupsi juga.
0: Benar ya banget. Kan, ya betul. Gitu ya. Terus gunung meletus juga.
1: Betul.
0: Iya, jadi kayak apakah itu salah satu dampaknya? Karena jujur gak hujan-hujan juga kan? Padahal udah hampir akhir tahun lah ya teman Pro 2.
1: Iya benar-benar. Tapi memang kalau dikatakan Indonesia sendiri ini kan masuk dalam Ring of Fire ya. Jadi
0: benar-benar.
1: Ya maklum teman Pro 2 kalau tiba-tiba ada bencana gunung meletus dan lain sebagainya gitu ya. Ya semoga bersabar bagi para korban yang terdampak juga diberikan ketabahan gitu ya. Dan semoga segera pulih teman Pro 2.
0: Yes. Kalakar BPPD Kabupaten Karanganyar teman Pro 2 Sugiharjo juga mengatakan nih katanya penutupan jalur pendakian tersebut dilakukan secara siaga sembari memantau perkembangan pemadaman di area KPH Lawu Selatan teman Pro 2. Dan juga Sugiharjo juga menjelaskan ya kalau jajaran BPBD Karanganyar tuh terus berkoordinasi nih secara intensif dengan jajaran KPH Lawu Utara di Tawangmangu. Nah kali ini guna memastikan pergerakan titik api tidak meluas teman Pro 2 dan menyeberang ke wilayah hukum perhutanan Jawa Tengah gitu. Jadi memang sudah ditangani ya sama BPBD.
1: Betul,
0: ya. Jadi
1: gercep
0: banget harapannya ya semoga gak menjalar dan aduh please stop.

0: this situation ya,
1: yes.
0: teman Pro 2, dan mungkin kita bisa saling menjaga hutan juga, teman Pro 2, dan menjaga apapun itu di dunia ini ya, Des.
1: Betul.
0: Ya. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Iya, berawal dari lingkungan sekitar kita aja kali. Betul. Ya, teman Pro 2. Dan BPBD Karanganyar juga terus menghimbau bagi masyarakat agar warga lereng gunung terutama ya, hingga para relawan untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra selama siklus musim kemarau ini yang tidak kunjung selesai.
0: Ya, ini summer mulu ya di Indonesia.
1: Iya, sampai
0: ya.
1: Kapan ya?
0: Sampai waktu kapan ya kira-kira ya?
1: Aku ingat banget JJ waktu itu pernah bilang ke kita,
0: iya,
1: kan, kalau dia udah merasakan gerimis,
0: iya,
1: sedangkan
0: betul,
1: kita tidak merasakan.
0: Kita,
1: itu apakah dia?
0: Gimana hujannya, J? Dia jangan-jangan
1: gitu
0: hujan
1: ya
0: di atas kepala dia.
1: Makanya,
0: doang.
1: Makanya, gitu. Jadi intinya teman Pro 2 selalu waspada aja ya buat kita, dan kita selalu menjaga lingkungan sekitar kita agar ya kalau tidak ingin kebakaran, apalagi musim kemarau gitu, mm-hmm, ya, jangan misal bagi yang merokok gitu ya. Jangan membuang puntung rokok sembarangan gitu kan. Apalagi di daun-daun yang kering, di hutan gitu
0: ya.
1: Nanti
0: ya,
1: perembetnya cepat banget nih teman Pro 2.
0: Yes,

0: cepat,
1: ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Celine Dion teman Pro 2 kembali menggelar konser penuh setelah hampir 6 tahun vakum. Penyanyi asal Kanada ini tampil di Plenitude Arena Nanterre dekat Paris pada Sabtu 12 September 2026 setelah berjuang melawan Steve Pearson sindromnya teman Pro 2. Di hadapan sekitar 30.000 penonton, Dion membawakan sekitar 25 lagu termasuk My Heart Will Go On, All By Myself, dan The Power of Love. Konser tersebut menjadi pembuka residensi Dion di Paris yang terdiri dari 26 pertunjukan hingga Mei 2027. Seluruh tiket teman Pro 2 dilaporkan telah terjual habis dan sementara comeback Dion mendapat sambutan meriah dari penggemar dan menjadi momen penting dalam perjalanan karirnya.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya teman Pro 2, Ken Parsons dilaporkan akan kembali menyutradarai Backrooms 2 atau Backrooms 2 setelah merampungkan kesepakatan dengan A24. Meski belum diumumkan resmi, proyek ini disebut segera dikonfirmasi, sementara detail seperti jadwal syuting, cast, dan perilisan masih dirahasiakan. Sequel ini teman Pro 2 menjadi bukti A24 masih melihat potensi besar dari dunia Backrooms. Film pertamanya sukses besar dengan pendapatan sekitar $394 juta secara global dari budget sebesar $10 juta, sekaligus menjadi film terlaris studio independen tersebut.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Seperti biasa sebelum kita mulai zona detik teman Pro 2, kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
3: Sore Kak, bagus Kak. Dengan siapa ini Pro 2?
2: Dengan Atika.
3: Ya, sore Kak Atika.
2: Sore, silakan informasinya Kak Bagus.
3: Ya, makasih. Selamat sore untuk pendengar Pro 2 FM dimanapun. Kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di sore ini di Simpang Ngemplak, baik dari jalan di Panjaitan atau selatan ataupun sebaliknya dari jalan Sutoyo dari utara terpantau ramai lancar, maupun dari sisi barat jalan Amayani maupun sebaliknya dari timur juga terpantau ramai lancar. Dan geser ke simpang kandang sapi di jalan tentara pelajar dari arah Ngemplak juga terpantau ramai, maupun sebaliknya dari timur juga terpantau ramai lancar, maupun di sisi kaki sisi selatan, di selatan dari arah simpang panggung yang mau ke utara terpantau juga ramai, maupun di sebaliknya sisi utara atau jalan Mayor Kuswanto juga terpantau lancar. Dan geser ke sisi utara di Kelurahan Mojosongo juga terpantau ramai lancar, maupun sebaliknya di jalan Takuban Prau dari arah jalan Jaya Wijaya juga terpantau ramai lancar, maupun dari sisi barat jalan Sumpah Pemuda terpantau ramai didominasi oleh kendaraan barang atau angkutan berat, maupun sebaliknya juga terpantau ramai. Dan misalnya sisi timur di Ring Road, baik dari arah timur dari arah Pak Kramat yang mau masuk kota Solo, maupun dari perumahan Mojosongo atau jalan Jaya Wijaya juga terpantau ramai lancar, maupun sebaliknya dari sisi utara atau dari jalan Mayor Ahmadi atau dari arah Purji Jempo juga terpantau ramai lancar. Demikian Atika yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Terpantau untuk lalu lintas sore ini ramai, namun masih lancar dilalui. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas, cermin budayanya Wong Solo. Selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
0: ...105,5 Pro2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat teman sore.
0: Iya, sore lagi ya teman sore Pro2. Lagi. Seperti biasa, sebenarnya kita been a long time, kita tidak zona detik berdua ya Des ya.
1: Berdua.
0: Iya, berdua. Yes. Biasanya sendiri-sendiri, tapi... hari ini teman Pro2 finally kita balik lagi dengan sore ceria zona detik yang udah... membersamai pemuda pelopor teman Pro2. Ada Ridia Khoirunisa. Selamat sore.
3: Sore, Kak. Okay.
0: Sore.
1: Selamat sore. Eh yes. Bener ya mic-nya? Mic-nya bener
0: kan? Betul ya. Empat ya?
1: Oh yes.
0: Oke. Okay.
1: Ini kita kagok atau gimana ya? Saking
0: tahu deh, tahu deh.
1: Udah lama enggak ini dialog nih teman Pro2.
0: Bener banget.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Kak Ridia?
3: Luar biasa. Agak ngantuk ya,
0: sorry. Bener cuacanya sih.
3: Iya, jam-jam rawan nih jam 4 ya.
0: Iya betul. Tapi tadi datang ke sini habis ada kegiatan atau dari rumah aja?
3: Iya, habis ada kegiatan terus langsung ke sini.
0: Wow, oke.
1: Okay. Pantes ngantuk
3: gitu. Iya. Belum sempat istirahat nih ya kan. Aduh, ya wow. Langsung ke sini.
0: Wow. Thank you ya. Terima kasih.
1: Yes. Iya, panggilannya bener.
3: Ridia.
1: Ini okay. Seorang pemuda pelopor ya, betul ya. Dan kita bakal ngobrol dengan tema dengan seni mengabdi untuk negeri.
0: Wow.
1: Oke, kalau boleh tahu Kak Ridia di pemuda pelopor berarti di bidang?
3: Oke, kebetulan di pemuda pelopor aku kemarin di bidang seni dan budaya.
1: Oh, gitu. Pantas ya di bidang seni dan budaya.
0: Tapi relate kalau berarti boleh, sama Kak Ridia.
1: Betul.
3: Relate.
1: Kalau boleh diceritakan dulu nih Kak Ridia, ini aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja?
3: Aktivitas akhir-akhir ini bekerja ya, terus sembari mengurus komunitas, komunitas Yuk Belajar Seni namanya.
0: Wow.
3: Kebetulan memang komunitasnya juga bergerak di bidang seni, itu mengajarkan, mengenalkan seni ke anak-anak.
0: Oh gitu.
1: Okay.
0: Nah kan berarti Kak Lydia dekat dengan seni gitu ya. Nah sejak kapan sih Kak mulai tertarik atau mungkin lulusan seni atau gimana nih?
3: Okay, kalau dibilang tertarik mungkin dari SD udah deket dengan hal-hal yang berbau seni ya. Kebetulan seneng sama musik kayak gitu. Dan dulu sekolah di SMKI juga.
0: Wow, oh iya sih.
3: Terus akhirnya lanjut ke ISI Surakarta.
0: Wah, pantas ya Des ya. Memang ya, selaras ya.
1: Betul. Tapi dari SD itu kenal seni apa waktu SD?
3: Kalau SD karena ayahku juga aktif di musik, jadi lebih deket ke musik, tapi juga tertarik di visual, gambar, lukis kayak gitu. Cuman kayaknya sekarang udah jarang ke visual, jadi ya seringnya ke musik sih. Paling jadi pendengar kalau sekarang ya, karena mungkin kesibukan lain, jadi aktivitas praktek seninya tuh jadi agak berkurang, tapi aktif di komunitasnya.
0: Oke. Dari kecil udah dekat dengan seni gitu ya.
1: Sudah melekat ya.
0: Benar banget. Ya. Nah, apakah sampai sekarang, maksudnya kok bisa gitu sampai sekarang tetap jiwanya tuh di seni? Gimana sih Kak mempertahankan itu?
3: Kalau mempertahankannya gimana ya? Kayak udah.
0: Udah jiwanya berarti ya.
3: Ngaluri aja nggak sih kayak karena udah tertarik di situ. Terus senang juga di dunia pendidikan anak-anak. Jadi gimana caranya seni itu masuk ke bagian dari pendidikan anak-anak. Jadi kayak gimana sih ngolaborasiin antara seni ke pendidikan anak-anak tuh seperti apa. Nah itu mungkin yang bisa apa ya bikin bertahan ya, walaupun mungkin prakteknya udah jarang banget, tapi kita bisa oh ini loh ada seni ini, ada seni itu. Jadi kita bisa berbaginya tuh nggak hanya lewat praktek, tapi mungkin dari apa ya pengalaman-pengalaman yang lain kayak gitu.
1: Menarik.
0: Tadi bener-bener. Komunitas apa Kak namanya?
3: Yuk Belajar Seni.
1: Yuk belajar seni. Oke. Kalau boleh tahu dari Kak Ridia, apa hal yang unik dari seni?
3: Hal yang unik dari seni apa ya? Semuanya unik kayaknya.
1: Oke.
0: Okay. Karena seni itu art ya, jadi art mungkin kita. Unik
3: seni,
0: ya.
3: Kayaknya di setiap hari kehidupan kita itu seni kali
0: yes,
3: ya.
0: Betul.
3: Seni berbicara dengan orang, seni memahami orang lain, kayaknya gitu.
1: Jadi memang seni itu banyak ya kategorinya ya?
3: Kategorinya banyak. Betul, betul. Tapi ya itu sih banyak.
1: Iya, iya, banyak ya.
0: Benar, namanya juga seni ya Des ya.
1: Benar, benar, benar. Tapi akhir-akhir ini berarti sedang menggeluti seni bidang apa?
3: Kalau akhir-akhir ini nggak sedang menggeluti seni okay. apapun, tapi gimana caranya menghidupkan komunitas itu.
1: Oke, okay. okay, jadi lagi fokus di komunitas aja
3: iya,
1: ya?
3: Iya, jadi kayak pengembangan SDM-nya lebih tertarik di situ. Jadi aku lebih fokus ke merekrut teman-teman yang punya skill seni untuk kita bawa ke desa, untuk kita bawa ke sekolah-sekolah, okay. biar anak-anak itu bisa punya experience baru. Biasanya kalau sekolah itu kan sepaneng ya pelajaran matematika, IPA kayak gitu, dan banyak juga orang tua yang berpikir bahwa seni itu nggak penting.
0: Oke. Okay.
3: Ya, biasanya kalau anak pinter tuh kalau dia
0: rajin
3: bisa
0: belajar, ya,
3: ranking 1, nilai matematikanya bagus. Nah ini kita nyoba, ini aku tarik nih teman-teman yang punya skill seni, ayo kita ajarkan ke adik-adik atau masyarakat secara apa ya, secara umum kayak gitu.
0: Oke, okay. okay, okay. Kalau as a pemuda pelopor ya Kak, apakah merealisasikan itu juga di dalam proyeknya?
3: Iya betul, okay. yang aku ajukan ya, yang aku angkat di pemuda pelopor ini juga komunitas seni yang inklusif.
0: Oh, okay.
3: Jadi di mana kalau ini POV-ku ya kak ya. Biasanya orang atau orang tua kalau mau ngajarin anaknya seni itu harus diikutkan sanggar.
1: Oke. Okay.
3: Dan biasanya kalau mau ikut sanggar itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses ke sana. Jadi kayak cukup eksklusif ya seni itu harus mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sanggar, ke sekolah seni, kayak gitu. Tapi di sini aku nyoba bahwa seni itu biar bisa lebih inklusif. Jadi misal ke apa ya, ke masyarakat yang ranahnya tuh masyarakat pinggiran,
0: okay,
3: terus
0: iya.
3: masyarakat di desa yang pelosok. Nah mungkin itu bisa jadi apa ya, experience baru mereka dan bisa merasakan, oh ternyata tuh aku bisa bikin ini, oh aku bisa nyanyi, aku bisa menari, tapi yang sebelumnya itu mereka tidak terfasilitasi.
0: Oke, okay, okay, berarti okay, semua okay. harapannya bisa terakses ya kak ya, melalui seni ini tadi ya, Desa. Menarik ya.
1: Menarik, menarik. Dan kalau untuk yuk belajar seni tadi ya, ini udah muter kemana aja?
3: Yuk belajar seni itu udah banyak sih, karena dari tahun 2020.
1: Oh udah lama ya, 6 tahun.
3: Yang pertama itu kita di Karanganyar. Kita sebenarnya fokusnya ke Solo Raya dulu sih. Karanganyar, ke Wonogiri, Boyolali, terus itu kita adakan beberapa kali. Jadi misal di Boyolali di tempat yang sama, karena kita juga pengen ngukur ketercapaian dampaknya.
1: Yes.
3: Jadi
1: okay.
3: misal kita ngajar di satu sekolah, tahun depan kita kesana lagi. Jadi itu ada perubahan. Misalnya, oh gurunya waktu itu belum nih, belum awareness sama seni kayaknya nggak penting ah kayak gitu. Tapi ketika kita datang, kita kasih sesuatu yang baru. Oh di tahun depan ternyata gurunya udah punya ide, anaknya mau diajarin apa.
0: Oh gitu. Berarti memang bertahap juga ya, dan dibikin long term biar tahu perkembangannya seperti apa. Oke deh, menarik ya teman Pro 2. Nanti masih kita bahas lagi kak, masih ada 2 sesi lagi.
1: Betul.
0: Pastinya buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya, langsung WhatsApp di 081327866966 ataupun bisa
1: ke sosmed kita ya, karena kita juga live YouTube dan TikTok. YouTube-nya di RRI Surakarta Live dan TikTok-nya di RRI Pro 2 Surakarta.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Masih lanjut lagi teman Pro 2 dan kita masih bersama Kak Ridia, pemuda pelopor ya Des.
4: Betul
3: ya.
4: Betul banget.
3: Nah aku masih penasaran sama komunitasnya tadi, yuk belajar
4: seni.
3: Seni.
5: Betul.
3: Oke, nah itu kalau boleh tahu sejak tahun berapa tadi Kak?
5: 2020.
3: 2020 ya?
5: Iya.
3: Dan perkembangan dari tahun 2020 hingga sekarang apa aja sih Kak kira-kira?
5: Perkembangannya kalau dulu pengurusnya itu hanya teman-teman deket aja, mungkin teman-teman di kampus. Setelah itu berkembang, kita setiap open recruitment itu bisa dari berbagai kampus, bahkan dari teman-teman di Jogja itu juga join juga di komunitas kami. Nah terus untuk kegiatannya mungkin dulu lebih sering di solo-solo aja, kayak di panti asuhan, taman cerdas, lingkup-lingkup di situ. Tapi semakin kesini juga kita bisa semakin jauh juga ke daerah-daerah. Terus banyak teman-teman yang mungkin dulu waktu mahasiswa ikut komunitas ini, setelah lulus mereka bisa lebih pede buat sanggar di desa masing-masing.
3: Keren dong.
5: Gitu. Jadi kayak itu bagian dari ini ya, sebuah ketercapaian sih menurutku, karena teman-teman yang mungkin dulu di kuliah masih yakin gak yakin nih punya skill kayak gini, ternyata setelah join di komunitas ini teman-teman semakin pede buat okelah pulang ke desa bikin sanggar, dan ternyata banyak yang join juga di desanya. Jadi di desa tersebut jadi punya ekosistem seni yang baru kayak gitu.
3: Keren loh, ini sesuatu yang baru juga ya.
4: Betul.
3: Kalau untuk partisipan berarti bebas umur berapa aja ya?
5: Kalau partisipan minimal 17 tahun di komunitas kami. Kalau maksimalnya biasanya di 30-35 kayak gitu.
3: Bagus, keren.
4: Ya. Nah, Kak Ridia, ini ada yang tanya juga lewat WhatsApp ya. Tapi tidak mau disebutkan namanya siapa. Pokoknya, halo Kak, mau tanya nih pertanyaanku untuk Mbak Ridia ya. Dan menurut Mbak Ridia, apakah seni bukan hanya tentang bakat dan karya aja, tetapi juga bisa menjadi cara

0: coret-coret kertas atau apa, kalau mau mencoba menyampaikan ke apa ya tadi?
1: Ke keluarga.
0: Keluarga.
1: Keluarga. Mengekspresikan perasaannya.
0: Mengekspresikannya.
1: Yes.
0: Mesti tetap ini sih kalau apa ya, kalau mengekspresikan secara emosi mungkin bisa lebih stabil cara ngomongnya kayak gitu. Mungkin kalau kita udah rilis dulu nih, udah rilis kita udah siap untuk ngobrol ke orang tua mungkin atau orang rumah siapapun itu ya bisa aja. Yang penting kita udah ready dulu kayak oke nih aku mau ngomong.
2: Yeah. Oh iya sih, setuju. Apalagi kalau misalnya nyanyi gitu ya kak, itu kan mengeluarkan emosi juga gitu, dalam diri gitu juga.
0: Paling nggak minimal diri kita rilis dulu kan.
2: Iya, betul.
0: Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu ke orang lain itu kan jangan di posisi yang masih panas gitu ya. Jadi mungkin cara rilisnya kita juga beda-beda. Kalau lewat seni metodenya mungkin ya kayak melukis, apalah, kalau kita mau ngonser ya, ngonser sendirian, dengerin, itu kan juga bagian dari rilis. Kalau udah oke, mungkin tetap bisa ngobrol dengan itu yang bersangkutan, terus bisa lebih enak ngobrolnya, itu juga bisa.
2: Yes, berarti bisa ya kakak ya.
1: Benar ya.
2: Ya, mungkin salah satu cara juga buat self-heal gitu ya.
1: Benar.
2: Dengan seni.
0: Kayaknya sekarang lagi ini deh, lagi rame. Kayak misal apa ya, mau healing-healing pakainya seni gitu kayaknya banyak ya, metode-metodenya ya. Misal sekedar kita ikut kelas workshop merajut atau workshop bikin tanah liat, itu kan lagi rame juga tuh sekarang.
2: Bisa dengan apa aja berarti ya kak ya.
0: Betul.
1: Wow, ternyata seni maknanya luas sekali ya.
2: Iya betul.
1: Aku juga baru tahu loh.
2: Wow,
1: luar biasa.
2: Keren-keren.
1: Terus tadi ngomongin komunitas lagi ya, yuk belajar seni. Sekarang betul. Berarti udah ada berapa pengurus Kak Ridya?
0: Kalau secara seluruhan itu dari 2020 mungkin ada di 80-an orang.
1: Banyak juga.
2: Banyak ya.
1: Banyak banget.
0: Karena setiap tahunnya ada rekrutmen.
1: Oke, dan di tahun 2026 ini?
0: Kita ada sekitar 20-an. Udah volunteer, ada 20-an volunteer yang join di komunitas.
1: Kapan kita. Biasanya dibukanya, bulan apa Kak Ridya?
0: Itu biasanya di awal tahun, di Januari atau Februari. Tapi kita biasanya di akhir tahun tuh udah mulai rekrutmen dulu infonya. Jadi mulai runningnya itu di Januari.
2: Wow, dan itu setiap tahun berarti ya?
0: Setiap tahun.
2: Kalau untuk tantangan tersendiri nih ya kak, sebagai seniman juga nih ya, kira-kira ada gak sih tantangan kepada anak muda zaman sekarang gitu, buat ngajak kalau misalnya seni itu sampai sekarang masih dibutuhkan gitu, atau untuk terlibat seni apakah masih susah sekarang kak?
0: Kalau tantangannya itu lebih ke mempertahankan yang seni-seni tradisi ya. Karena mungkin vibes-nya kuno, klasik mungkin. Nah mungkin itu si PR-nya. Jadi kita gimana caranya ngebungkus si seni tradisional ini, pendekatannya lebih generasi sekarang kayak gitu. Misal kita mau bikin performing art tentang wayang. Pasti kalau disuguhkan wayang yang satu jam atau semalam itu gak akan ada yang nonton. PR-nya adalah gimana caranya membuat si pertunjukan ini lebih singkat, padat, lebih ngena, deket sama anak-anak sekarang. Kalau untuk seni-seni yang mungkin kontemporer, modern itu masih aman-aman aja sih, masih banyak yang minat. Tapi kalau untuk seni tradisi itu mungkin banyak PR-nya, karena sekarang seleranya kan udah beda, jauh beda kayak gitu. Jadi mungkin itu sih pendekatannya emang harus benar-benar yang zaman sekarang kayak gitu. Nah untuk yang seni-seni tradisi juga kan kadang kebentur pakem-pakem yang gitu-gitu kan. Nah itu mungkin bisa dikolaborasikan di manalah, walaupun mungkin secuil-secuil, tapi paling enggak ya itu bagian dari pelestarian juga.
2: Wow, sangat kompleks ya berarti ya. Oke deh, masih ada satu sesi lagi, nggak berasa ya, tinggal satu sesi teman-teman.
0: Nggak terasa ya?
2: Nggak berasa ya. Masih bisa kamu tanya-tanya lagi teman Pro 2, boleh ya langsung WhatsApp seperti tadi di 081-327-866-966 ataupun boleh akses di RRI Pro 2 Surakarta on TikTok ataupun di mana
1: atau di YouTube di RRI Surakarta Live.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Detiknya jalan terus. Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes, Zona Detik. Zona Despatika.

0: Oke, teman Pro 2 di sesi terakhir ya bersama Kak Ridia. Tuh. Di sore hari ini masih membahas terkait seni untuk membangun negeri ini ya. Dan tadi udah banyak banget pengalaman dari Kak Ridia juga cerita-cerita ya. Tapi aku kepo pengalaman yang mungkin sampai sekarang tuh masih berkesan, masih tidak terlupakan sama Kak Ridia selama menjadi pemuda pelopor, apalagi selama menjalani aktivitas kegiatan di komunitasnya itu apa?
1: Yang berkesan banyak sih ya.
0: Oke.
1: Okay. Setiap momen tuh pasti punya kesan masing-masing, tapi yang selalu apa ya, selalu mengena itu ketika kita ngajar di desa-desa.
0: Okay. Mengajar di desa-desa.
1: Iya, karena itu kita benar-benar ngelihat ketimpangan akses pendidikan, padahal itu masih di Solo Raya aja. Masih di lingkup Solo Raya aja. Jadi dari akses apa namanya, jalan aja, jalan masuk desa aja udah beda, terus kualitas guru juga beda, fasilitas sekolah apalagi banyak, ternyata banyak sekolah-sekolah yang belum punya perpustakaan. Atau kelasnya itu masih digabung-gabung, jadi satu ruangan itu bisa untuk dua kelas. Waduh. Jadi di rolling masuknya kayak itu ada. Terus yang lebih ngena lagi ketika kita mengajar di sana, itu sebenarnya nggak lama, paling satu minggu kita di desa, tapi ternyata orang tua, guru, masyarakat setempat itu sangat sangat happy ketika melihat anak-anaknya itu bisa menampilkan sesuatu. Jadi yang selama ini mereka nggak tahu, ternyata anak-anaknya perform dan pameran karya di sana. Itu kayak sesuatu hal yang sangat mengharukan sih. Yeah. Jadi kalau setiap mau pamitan tuh melo-melo dulu, nangis-nangisan dulu. Padahal kita di sana hanya satu minggu, tapi ternyata mereka juga berkesan gitu. Mereka berkesan, kita berkesan karena saling belajar. Kita sebagai volunteer di sana juga belajar gimana caranya hidup dengan secara sederhana, dengan akses informasi, akses pendidikan yang terbatas, tapi mereka juga belajar dari kita. Ada sesuatu yang baru yang kita bawa, itu seni kayak gitu. Ternyata seni itu gak hanya melulu soal akademik aja. Dan orang tuanya itu jadi terbuka lagi. Oh ternyata anakku punya bakat yang harus aku fasilitasi. Nah kayak gitu. Itu yang selalu berkesan adalah kalau udah ke desa ngelihat orang tua happy itu udah langsung kayak ikut seneng juga sih.
2: Ngena gitu banget ya, ternyata.
1: Iya.
0: Dan kalau untuk target selanjutnya apakah juga akan berkegiatan mengajar ke desa-desa mana lagi?
1: Ya itu pasti sih, karena itu jadi agenda tahunan, wajib itu malahan. Setahun sekali kita ke desa-desa, nah ini next kita mau ke Wonogiri.
0: Okay. Itu kapan Kak Ridia?
1: Itu di tanggal 3-8 Oktober. Jadi sebentar lagi, dua minggu lagi.
0: Yes. Benar-benar.
1: Di sana, kita mau satu minggu di sana.
0: Okay, jadi memang tiap kegiatan satu minggu ya?
1: Ya itu udah maksimal sih.
0: Maksimal ya? Okay.
1: Karena kalau mau 21 hari jadinya KKN nanti.
2: Iya benar-benar. Dan itu yang berangkat ke sana berarti volunteer juga tuh gimana Kak?
1: Iya, volunteer semua sih Kak.
2: Okay.
1: Jadi kita yang pertama sudah open recruitment pengurus untuk masa kerja satu tahun itu. Tapi ketika nanti kita ada project di desa, kita open call lagi. Karena kan membutuhkan banyak tenaga juga di sana. Jadi di sana nggak hanya ke anak-anak, tapi kita juga ke masyarakat. Jadi misal besok itu rencana ada kegiatan dengan ibu-ibu juga, di mana kita mau mengajarkan tentang pemanfaatan kulit jagung. Karena di sana hasil panennya itu kulit jagung. Biasanya biasanya hanya buat makanan ternak, tapi kita di sana pengen memberitahu mengajarkan kalau si kulit jagung ini tuh bisa jadi handcraft loh, misal souvenir yang bisa ada nilai jualnya. Jadi ketika warga desa ada yang punya hajat, nah itu mungkin bisa dikembangkan UMKM-nya.
2: Seru. Okay, kayak jadi, KKN ya?
0: Iya, mirip. Jadi memang tetap disesuaikan lagi ya. Tiap desa ini masalahnya apa, solusinya apa.
1: Benar.
0: Gitu ya. Okay, dan selanjutnya nanti di Wonogiri. Tapi kalau boleh tahu, komunitas Yuk Belajar Seni ini kerja sama siapa gitu ya untuk ke desa-desa ini?
1: Kalau kita kerjasamanya sama ini sih ya, teman-teman, banyak teman-teman, tapi Kalau secara sponsor atau CSR besar tuh kita enggak sih Kak. Jadi kayak lebih ke donatur-donatur secara personal aja sih.
2: Wow, oh ya. Sangat-sangat
1: swadaya Kak.
0: Apa tuh? Keren-keren banget.
1: Kayak ya udah kita berdikari lah ya dari prepare, dari cara apa ya, cari pendanaan dan lain-lain ya
0: mandiri
1: kita
0: aja.
1: Mandiri aja.
0: Betul.
2: Keren loh.
0: Keren-keren
2: makanya banget. Dibutuhin orang-orang yang memang benar-benar jiwanya di situ ya, Kak, dan pasti ikhlas juga ya.
0: Wow.
2: Sangat berimpact banget buat masyarakat ya, teman Pro 2. Tapi Kak Lydia harapan kedepannya pengen seperti apa sih terkait komunitasnya juga?
1: Harapannya nanti kita akan ada tempat binaan di Solo ya, karena kita selama ini belum ada tempat binaan, jadi pengennya ada satu tempat binaan kita di situ dengan jangka waktu yang lama. Jadi ketercapaian dampak kita lebih mau mengarah ke sana sih, nanti akan lebih terasa lagi karena kayak misalnya di Solo itu banyak taman cerdas ya. Nah itu mau kita aktivasi lagi mungkin dengan kegiatan-kegiatan seni. Kita buka kelas-kelas seni di situ. Nanti kita akan monitoring. Jadi mungkin di tahun ini gimana, tahun depan gimana, depannya lagi gimana. Jadi ada hasilnya. Jadi SD apa ya, masyarakat tuh ya biar berkembang juga. Gak hanya di satu bidang, tapi ternyata seni ini lebih ini ya, lebih bisa memberdayakan juga masyarakat.
2: Yes, betul. Semua jadi bisa terlibat pasti di dalamnya ya.
0: Nah, kalau teman Pro 2 pengen tahu nih, cek-cek kegiatan Yuk Belajar Seni ini bisa di mana, Kak?
1: Langsung di Instagram aja, @yukbelajarseni.
0: Apa tadi?
1: Yuk Belajar Seni.
0: @yukbelajarseni. Oke.
2: Kalau misalnya teman Pro 2 mau volunteer juga, apakah bisa, Kak?
1: Bisa banget. Ini mumpung besok tanggal 3 sampai 8 kita ada event ya di Wonogiri. Boleh kalau mau join bisa DM.
0: Oke, jadi langsung aja. DM aja, gak harus nunggu open recruitment ya?
1: Sebenarnya ada sih open recruitment, tapi kalau emang ini pengen banget Kak, kayak gitu, ya bisa lah. Nanti kita di spill-spill dikit ya.
0: Pokoknya cek Instagramnya aja ya. Baiklah. Nah terakhir untuk Kak Ridia, mungkin ada pesan apa nih untuk anak muda biar selalu berkarya dan gak meninggalkan seni, gimana?
1: Pesannya, ya kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya sih, setuju banget.
1: Ya melestarikan dengan banyak cara sih, cara masing-masing aja sih. Misal ya teman-teman bisa pakai caranya sendiri-sendiri ya, monggo.
0: Oke deh,
2: terima kasih banyak Kak Ridia untuk sharing-sharing juga. Jadi apa ya, rasanya kayak seru juga gitu ya. Dan baru tahu juga ada komunitas.
0: Kita jadi melek ya.
2: Benar banget.
1: Kalau tertarik join boleh Kak.
0: Boleh.
2: Gas.
0: Iya,
2: ntar kita coba cek dulu ya di Instagramnya. Yes, benar banget. Terima kasih Kak Ridia, ditunggu lagi kedatangannya dan pengalaman-pengalaman selanjutnya.
0: Oke
2: deh, kita masih di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. So kamu masih bisa gabung bareng Detik.
0: Bareng Detik ya, Deswatika di WhatsApp aja. Buat kamu yang pengen request lagu bisa ke WhatsApp 081327866969.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Balik lagi teman Produ ya, pastinya di Produ FM Solo. Kita mau baca WhatsApp dulu
1: WhatsApp yang udah
0: absen. Ada siapa, Des?
1: Ada dari RBM Family. Tadi selamat sore RRI Produ.
0: Sore.
1: Produ sahabat terbaikku.
0: Thank you
1: ya. Mm-mm. Ini sama ngirimin foto Audi itu anaknya.
0: Oh, anaknya.
1: Kita udah kenal ya.
0: Iya, betul.
1: Audi lagi di depan radio sambil belajar mewarnai.
0: Waduh, thank you loh. Ya, kayak
1: ingat gak sih zaman-zaman kita dulu belajar mewarnai kayak gimana?
0: Ya, keinget dulu
1: nyopret-nyopret gitu loh.
0: Iya. Terus kita tuh selalu pengen minta krayon yang enak
1: dan
0: gitu,
1: aku
0: yang
1: tuh
0: mahal.
1: Gak suka. Iya, yang mahal gitu ya.
0: Iya.
1: Aku tuh gak suka mewarnai pakai krayon. Tapi lucu sebenarnya krayon.
0: Oh, tapi hasilnya bagus kalau pakai krayon.
1: Atau
0: dimensinya bagus.
1: Aku yang gak bisa mewarnai ya.
0: Iya.
1: Aku tuh lebih suka pakai pensil warna.
0: Oh, pensil warna.
1: Soalnya kan kalau pensil warna tuh lebih gampang diatur ya.
0: Iya, betul. Dan keras kan. Kalau krayon kan kayak takutnya patah gitu kan.
1: Bener.
0: Iya, benar.
1: Nah, dari RBM Family katanya mau titip salam buat pendengar Produ. Selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Lagunya ngikut aja. Tapi Audi katanya suka banget sama lagunya Angkasawan RRI.
0: Wow, iya. Semboyan kambi Angkasawan RRI.
1: Ini sering diputar ya kalau setiap habis info Pro aja.
0: 2. Yeah.
1: Ya, info Pro 2 selalu diputar RBM Family untuk Audi juga ya. Dan buat penyiarnya, Mas yang ganteng dan Mbak yang cantik, selamat bertugas.
0: Eh, makasih ya, RBM Family. Semangat juga buat kamu dan selamat menikmati lagu-lagu yang kita putar pastinya ya. Oke, thank you. Lanjut lagi dari Kak Ninda yang kasih info-info juga ya, teman Pro 2. Dan katanya Detik bantu voting ya.
1: Oh, voting ini ya? Apa, Abang None?
0: Iya, Abang None.
1: Bener ya?
0: Yes.
1: Okay.
0: Nanti ya, nanti kita coba apa namanya, cari tahu dulu ya Kak Ninda ya. Benar. Dan request lagunya Semua Mati Selena Grace. Oke.
1: Yep.
0: Nanti lagi diputer ya Kak Ninda. Thank you so much udah kasih-kasih info seperti biasa. Oke deh teman Pro 2, abis ini kita break azan maghrib dulu ya Des ya.
1: Oke, nanti break azan maghrib jam 17:37 WIB ya teman Pro 2 ya.
0: Benar
1: nanti
0: banget.
1: Kita lanjut lagi.
0: Betul?
1: Di segmen batik.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Pengen denger radio, tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan nggak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, nggak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Nggak, nggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar nggak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Balik lagi teman Pro 2 pastinya di Pro 2 FM Solo bareng Deswa dan Atika di sini.
1: Ya,
0: gimana kabar kamu teman Pro 2?
1: Yo.
0: Apakah baik-baik saja malam ini? Semoga baik-baik aja ya.
1: Amin. Amin amin amin amin.
0: Kalau kamu gimana Des? Kan
1: alhamdulillah.
0: Kita udah lama ini ya enggak detik ya.
1: Yeah.
0: Gimana kabar kamu dan gimana siarannya?
1: Cukup rindu.
0: Dicukupin aja maksudnya detiknya.
1: Cukup.
0: Gimana kamu?
1: Kangen juga sih.
0: Tahu aku udahlah itu mah nanti aja ngomongnya di belakang kan malu didengar teman enggak. Pro 2
1: ini,
0: bukan kangen enggak. Aku terus kangen
1: bukan.
0: Apanya
1: maksudnya kangen detik gitu
0: oh kangen
1: loh.
0: detik. Oke
1: yang
0: emang
1: biasanya,
0: siaran sendiri kenapa
1: yang biasanya berdua tiba-tiba sepi aja gitu sunyi gitu.
0: Tahu aja aku tuh yang meramaikan kehidupan kamu kan bener gak?
1: Enggak sih.
0: Maksudnya ramai dengan itu, pergelutan-gelutan itu. Maksudnya,
1: aduh.
0: Tapi kalau hidupmu enggak penuh gelut, misalnya enggak berantem sama pasanganmu kan kayak flat-flat aja
1: flat
0: kan.
1: Sih,
0: iya kan. Tapi jadi ada bumbu-bumbu.
1: Gelutnya agak over ya.
0: Justru itu warnanya Des, warna dari sebuah gitu. Hubungan Des,
1: oh,
0: okay. Gitu loh.
1: Okay. Gimana nih teman Pro 2 ya? Kamu kangen enggak sih kalau detik bareng gini gitu ya?
0: Karena
1: iya mungkin sesekali aja saat ini detik bareng gitu.
0: Gitu. Iya sih benar. Tapi ya siaran sendiri sih sebenarnya tuh.
1: Gimana?
0: Plus minus sih. Ya emang plusnya adalah kita jadi have some space ya.
1: Betul.
0: Iya kan each other gitu kayak saling punya waktu untuk sendiri dan mungkin untuk merenungi mungkin atau mungkin introspeksi juga gitu kalau pas siaran gitu kan. Cuman di satu sisi juga rasanya agak boring sih menurut aku. Memang memang boring karena juga ya mau ngomong sama siapa gitu loh. Dan aku
1: bener.
0: Kan ada nih penyiar yang emang suka misalnya ke depan kayak misalnya kamu Bredivki, Bredido kayak ke depan misalnya ngapain gitu kan. Aku tuh enggak. Jadi aku ya udah dari awal aku datang sampai aku pulang aku di studio.
1: Mungkin kalau aku berasanya gini. Biasanya studio seluas ini kita berdua gitu ya.
0: Iya,
1: dan
0: betul.
1: Tiba-tiba coba satu doang nih. Dan sunyi sekali gitu
0: bener.
1: Ya. Coba kalau di studio lama.
0: Oh, itu kamu malah suka
1: aku,
0: ya.
1: Iya. Ini kayak aku banget nih.
0: Iya benar. My safe place banget
1: my
0: ya.
1: Safe place ini.
0: Iya benar sih. Yeah, emang minusnya itu ya sepi dan agak boring aja misalnya. Dan yang biasanya tuh jajan, kan kita suka jajan nih kalau sore ya. Itu jadi malas jajan karena apa? Karena ya enggak ada partner jajannya gitu. Jadi menurut aku benar sih siaran sendiri maupun berdua tuh plus minus ya. Kalau berdua
1: bener.
0: Minusnya karena mungkin sering bertemu jadi agaknya sering berdebat juga sih gitu.
1: Tapi
0: karena
1: ngomongin jajanan.
0: Iya, kenapa
1: gimana
0: tuh?
1: Gimana kamu dulu?
0: Dahlah, malas udah diputus sama Despa. Ah, oh, gak asik banget dah.
1: Gimana? Kamu lanjut
0: lagi
1: dulu.
0: Lagi deep-deepnya nih.
1: Iya, kita deep dulu. Kita
0: udah
1: deep,
0: aja
1: deep dulu. Deep
0: udah
1: dulu.
0: Aja.
1: Gimana? Coba.
0: Aku lupa.
1: Aku pengen.
0: Tadi aku ngomong apa aku lupa dahan.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi ngomongin.
1: Coba kita ulang aja dari awal biar ingat.
0: Males.
1: Coba dulu.
0: Gak usah. Mana ulang dari magang lagi.
1: Nggak
0: kelamaan
1: usah.
0: Dong.
1: Ngapain.
0: Gimana dengan jajanan?
1: Lupa lagi.
0: Apa sih Des? By the way Deswa lagi terkocek-kocek.
1: Enggak, bukan aku. Kamu itu.
0: Aku lagi suka tahu kocek gimana nih.
1: Tiba-tiba
0: enak ya.
1: Dari waktu itu yang jajan kocek
0: iya.
1: Si Atika ya.
0: Karena menurut aku tahu kocek tuh kayak gurih, pedes, asin gitu, enak gitu.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Tapi siapa sih yang pertama kali membuat jajanan ini?
0: Ada, kocek. Des. Ada.
1: Kocek atau kocek sih?
0: Kocek.
1: Kocak lagi.
0: Itu ayam kocak.
1: Tahu kocak ya.
0: Tahu kocek. Dulu tuh ada di mana daerahnya aku lupa ya teman Prodo mungkin ada yang inget tapi lumayan di pelosok gitu di pedesaan ya. Dia tuh jualan tahu, yaitu tahu kocek itu, tahu sama kasih kubis. Terus yang bikin dia terkenal itu adalah itu,
1: yang
0: micinnya.
1: Jualan.
0: Bukan, micin. Dia pakai micin satu bungkus.
1: Hah?
0: Serius?
1: Takarannya satu bungkus?
0: Satu bungkus untuk seporsi.
1: Ih banyak. Oh.
0: Serius Des.
1: Aslinya kayak gitu ya harusnya.
0: Nah aslinya kayak gitu, cuma
1: gitu.
0: Mungkin ya tapi bersyukur juga kalau karena penjual-penjual pada sadar kalau itu nggak sehat ya akhirnya ya udah cuman ya segurihnya aja lah gitu nggak usah too much yang satu bungkus.
1: Ada juga waktu itu yang lewat FYP ya mie ayam.
0: Aku juga lihat
1: apa
0: yang sausnya
1: enak
0: banget itu kan.
1: Wah,
0: gila itu melebihi kuahnya bro.
1: Makanya iya kan? Ini saus lauk mie.
0: Iya benar-benar. Aku sih sebenarnya juga tim saus yang maksudnya pakai saus sih, cuman secukupnya.
1: Iya, iya.
0: Gitu kalau makan mie ayam ya, gitu. Kalau kamu?
1: Aku secukupnya juga. Iya kan? Gitu. Karena tapi ya nanti kalau kebanyakan saus atau kebanyakan apalah kita temen-temen, ya otentik si mie ayamnya kalah.
0: Hilang, iya ilang. Rasa aslinya hilang teman Pro 2. Bener, aku juga kayak kok bisa ya orang-orang pada, bukan orang-orang ya, mungkin itu ya si penjual itu menjual dengan konsep dikasih saus dulu di bawahnya, itu sausnya di bawahnya kan. Dan itu banyak banget teman Pro 2.
1: Emang mungkin ciri khasnya gitu ya, yang membedakan dari mie ayam lainnya. Yang dan orang-orang pengen mencoba gitu loh.
0: Iya, experience baru juga mungkin ya.
1: Betul.
0: Benar-benar, tapi memang mie ayam tuh kalau buat aku mie ayam dikasih saus sambal kecap itu enak sih. Tapi ada juga kan yang tim mungkin dikasih sambal doang mungkin. Ada juga, cuman balik ke masing-masing ya teman Pro 2 gitu. Betul. Cuman ya akhir-akhirnya aku, kalau aku lagi suka jajanan tahu kocek
1: aku
0: sih jujur.
1: Aku sampai sekarang, kamu tahu kocek ya?
0: Iya.
1: Kocek atau kocek itulah ya. Aku masih mencari di Solo teman Pro 2 yang ngerti, yang jual jajanan SD ubur-ubur pangsit. Pangsit ubur-ubur ya.
0: Itu tuh manis apa asin sih,
1: dia
0: Des?
1: Dia asin.
0: Itu mah cuma pakai itu mah pakai adonan pangsit kan, iya. Berarti.
1: Kita kayak ngegiling gitu ya. Bisa dijadiin mie atau dibentuk kayak ubur-ubur gitu loh.
0: Terus rasanya terus, kayak pangsit. Dibumbuin nanti.
1: Dikasih bumbu asin gitu loh.
0: Oh, bubuk-bubukan itu ya.
1: Iya, sama saus gitu.
0: Oh.
1: Itu wah, kangen banget.
0: Belum pernah deh kayaknya aku.
1: Sekarang nyarinya enggak susah ya. Enggak tahu di mana.
0: Iya sih, makanya jajan ke SD dong.
1: Agak jarang juga.
0: Oh, jarang ya. Okay. Atau kamu yang jualan aja?
1: Yeah.
0: Oh, sama aku. Beda rasanya. Lagi suka Kentucky telur. Itu juga enak sih menurut aku. Benar, cuman jarang jajan itu karena enggak sempet ya, kadang kalau mau siaran. Gitu. Adakah jajanan favorit kamu teman Pro 2 yang bikin kamu nostalgia di masa sekolah, masa SD atau sampai sekarang masih jajan konsisten itu jenisnya? Boleh spill ya teman Pro 2. Dan habis ini kita langsung ke segmen Batik.
1: Bastika dan Karya Anak Muda.
0: Kasih informasi seputar anak muda buat kamu ya teman Pro 2. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga. Stay tune.

0: Kamu lupa gak?
1: Wow, lupa sih.
0: Kamu lupa gak?
1: Lupa.
0: Lupa atau tirai dua?
1: Lupa
0: atau tirai dua?
1: Hah? Apa sih ini? Ini acara apa nih? Ini acara apa ya sebenarnya ya, teman produser?
0: Tapi dulu waktu Bintang Radio kan lagunya kan ini nih, Sang Pemuda. Kamu nonton aku gak?
1: Aku nonton.

0: malam.
1: Sekali kan itu?
0: Lupa.
1: Jaga malam sekali, aku baru sekali.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sekali terus waktu itu kan bintang radio gitu
1: ya.
0: Aku kamu bukan pengen nontonnya kamunya. Jangan pede gitulah. Jangan pede gitulah, bisa enggak sih?
1: Terus kayak, kamu nonton siapa?
0: Nonton ini pesertanya.
1: Saya kan peserta
0: dan
1: juga.
0: Dan gini makanya kebetulan Anda salah satu peserta.
1: Bukan kebetulan, saya tuh mendaftar. Bukan itu bukan suatu kebetulan ya.
0: Iya, iya. Anda mendaftar.
1: Oh, enggak kan aku ngundang kamu emang nonton ya besok gitu. Kalian sih, cuma yang datang kamu doang, buset. Jadi sama Rama kagak datang.
0: Kagak datang ya.
1: Sebel. Oke deh, kita kali ini di Batik ya, teman Pro 2 Bastinga dan kalian anak muda, tapi hari ini kita topik dulu deh.
0: Ngomongin
1: ya.
0: Ngomongin jajanan aja, teman Pro 2 yang lagi akhir-akhir ini lagi kamu sering jajan apa sih? Karena banyak banget jajanan ya.
1: Oh, banyak.
0: Di Surakarta
1: bener
0: sendiri.
1: Tahu enggak, Des? Hah? Sampai temanku, teman kuliahku itu loh, Keket, Tansa, Yoyo gitu.
0: Okay.
1: Sampai ngeklaim kalau Surakarta tuh tahu enggak apa?
0: Apa?
1: Kota jajanan.
0: Oh.
1: Karena
0: bener.
1: Menurut mereka jajanannya buset, di setiap banyak sudut banget. Ada jajanan. Ada. Tapi valid sih gitu. Gimana enggak gemuk aku di sini?
0: Kenapa?
1: Gimana enggak gemuk? Gimana enggak endut aku di sini, guys?
0: Yes. Ya kan tetap menjaga gitu.
1: Yoi.
0: Ya. Wow. Wow. Teman Pro 2.
1: Aduh, bunyi Des.
0: Parah nih. Saya tersiksa Teman Pro 2 kalau tiap sore ya.
1: Oke. Kenapa topik sakit?
0: Waduh, tiba-tiba lupa ingatan.
1: Aduh. Enggak, itu lebay, berlebihan.
0: Ditampol. Mah bayangin. Enggak, tadi aku mau ngomong apa ya?
1: Bener, lupa. Ngomongin jajanan.
0: Ngomongin jajanan.
1: Ya, kamu lebih suka jajanan apa kalau di Solo ini Teman Pro 2? Favoritnya apa?
0: Heeh. Ya.
1: Yeah. Aduh siapa aja?
0: Oh, kita lanjut ya.
1: Mm-mm.
0: Aduh, langsung kagok gini ya. Dari Ninda ini jajanannya pokoknya yang enak aja.
1: Oh iya sih.
0: Apalagi ayam aku.
1: Hah?
0: Maksudnya ini.
1: Maksudnya enak maksudnya?
0: Jajan bareng ayam.
1: Oh, jajan gitu. Bareng ayam. Iya, iya, iya.
0: Aku suka banget jajanan yang enak apalagi bareng ayam aku.
1: Oh gitu.
0: Maksudnya.
1: Oh iya sih. Benar, tapi itu benar. Yeah. Kalau jajan sendiri tuh jujur ya, enggak nafsu makannya.
0: Agak boring. Enggak,
1: kamu lebih suka jajan sendiri, kamu mah eksplor sendiri.
0: Iya sih, kadang. Cobain deh. Beneran.
1: Udah
0: coba
1: pernah.
0: Jajanan sendiri, jajanan.
1: Udah pernah tiap mau berhenti takut lihat orang di situ rame deh. Aku udah pernah kayak gitu, tiap lihat keramaian takut.
0: Seru tau? Seru. Jajanan sendiri tuh asik. Sesekali
1: gitu.
0: Itu
1: enggak pernah ngajak aku.
0: Enggak, sesekali.
1: Okay,
0: aku bilangnya
1: udah,
0: sesekali.
1: Oke. Okay.
0: Sesekali aja, sesekali.
1: Enggak boleh.
0: Ya udah aku.
1: Oke deh, bener ya kan Indah kalau jajan sama pasangan, sahabat, teman itu jujur lebih nafsu ya, lebih lapar mata gitu daripada jajan sendiri sih. Aku setuju banget.
0: Tapi kadang gini, kalau jajan sama teman, ya mungkin ya yang doyan semuanya gitu loh,
1: berdua dan tuh bisa sharing.
0: Suka gitu loh.
1: Jadi saling
0: tapi,
1: coba gitu loh, Des.
0: Kalau sendiri, bebas kita mah. Bebas mau jajan apa, makan-makan sendiri.
1: Tapi
0: gitu kan.
1: Tapi kalau sendiri rawan gak habis.
0: Oh itu kamu. Itu kamu.
1: Kamu juga.
0: Enggak, aku habis jajanannya.
1: Iya sih, benar-benar. Kalau sendiri kita jadi bebas ya mau beli berapa.
0: Mau
1: beli apa aja.
0: Kayak mau gini loh, mau habis ini aku mau ke sana. Habis ini ke sini.
1: Iya, gitu. Karena sesuai selera sendiri. Gitu, iya benar-benar. Ya itu selera lah ya kayak gitu ya. Jajan sendiri atau bareng-bareng, yang penting jajan sih kalau menurut aku. Oke, lanjut lagi, thank you Kak Ninda. Lanjut lagi ada Kak Akbar Scorpio yang bilang katanya cilok atau somai.
0: Somai.
1: Dimanapun aku cari itu pasti. Sama teh tawar.
0: Wow,
1: unik sih.
0: Sama teh tawar.
1: Gak biasa.
0: Jarang-jarang ya.
1: Iya benar.
0: Anak muda minumnya teh tawar gitu ya. Tapi ya enak juga cilok, sering
1: cilok
0: lewat
1: enak.
0: Juga di entah di depan rumah atau di mana
1: cilok
0: gitu.
1: Cilok sih
0: ya.
1: Enak sih.
0: Kenapa cilok enak? Yang bikin enak apa ya?
1: Bumbunya.
0: Enggak.
1: Bumbu kacang.
0: Kalau aku enggak. Kalau aku si ciloknya
1: teksturnya.
0: Sendiri. Teksturnya.
1: Rasa ciloknya
0: dan
1: sih.
0: Dan rasa ciloknya.
1: Bener.
0: Kadang
1: ada
0: tuh hambar, ada yang hambar gitu loh.
1: Ada orang yang bikin cilok tuh kadang tapi disengaja deh. Soalnya
0: gitu.
1: Dia ngejual bumbu.
0: Oh, ngejual bumbu.
1: Iya, jadi kayak ciloknya tuh enggak terlalu flavorful.
0: Okay.
1: Tapi aku lebih suka cilok tuh gurih.
0: Heeh,
1: ya
0: sama
1: kan?
0: Sama.
1: Terus nanti kasih bumbu kacang sedikit manis sama saus kecap itu enak gitu.
0: Dan waktu panas-panas
1: teksturnya. Aduh, bener. Nyel-nyel gitu.
0: Iya.
1: Itu enak banget sih, bener-bener cilok.
0: Ngomongin nyel-nyel pengen buah lontar.

0: Jadi buah lontar. Aduh.
1: Salah ya.
0: Oke deh, thank you ya Kak Akbar Scorpio. Enak sih, cilok sama teh tawar seger sih di tenggorokan juga ya.
1: Teh panas lagi, teh tawarnya panas lagi, seger.
0: Seger. Ya langsung kemepiar, kemepiar kalau kata orang tua kemepiar.
1: Kemepiar ya.
0: Oke, okay, ya. Lanjut lagi dari Kak Dita, katanya favoritnya dimas mentai.
1: Dimsum. Dimsum.
0: Yo, enak sih dimas mentai. Dimsum mentai.
1: Kalau itu Dimas metal.
0: Tapi tau gak sih, ada satu hal yang aku lagi sebel banget sama dimsum mentai. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena sekarang dimsum mentai kebanyakan jual chili oilnya terpisah, Des. Dan chili oil
1: itu harus tambah.
0: Iya, extra. Satu cup kecil tuh 5.000 loh.
1: Waduh.
0: Lumayan kan?
1: Harusnya satu paket ya.
0: Makanya ini kayak sedih, sakit
1: apa,
0: hatiku.
1: Ini efek apa nih?
0: Nggak tahu nih, kayaknya gara-gara bahan-bahan mungkin pada melonjak tinggi ya. Jadi nggak gretong gitu chili oilnya. Tapi...
1: satu aja.
0: Kenapa sih?
1: Gak usah bareng bisa gak?
0: apa? Kenapa?
1: Tapi ini ya, dimsum mentai itu selalu di...
0: Torch. Ya karena...
1: Atau ada
0: karena
1: yang
0: mentai
1: juga?
0: Kan kayak gitu.
1: Tapi ada yang enggak sih?
0: Atau itu berarti bukan mentai, dimsum mayo.
1: Oke.
0: Iya kan.
1: Baru tahu perbedaannya.
0: Gitu.
1: Jadi yang mentai selalu di torch ya.
0: Iya, dan tapi aslinya tuh sebenarnya mentai itu ada tobiko-nya tahu.
1: Hah?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Cuman kan ya tahu sendiri ya, tobiko tuh mahal ya, lumayan ya. Jadi ya udah enggak apa-apa juga, cuman saus mentai kayak mayo saus gitu. Okay, tapi tetap enak. Dimsum mentai itu enak banget menurut aku, sumpah.
1: Mantap.
0: Itu enak banget. Worth gimana ya? Emang dimsum
1: mahal ya?
0: Bener. Isi namanya bisa 30-an ke atas ya, Des ya.
1: Satunya berarti 5.000.
0: 5.000-an lah ya. Cuman ya mengenyangkan dan enak sih.
1: Iya,
0: gitu.
1: enak.
0: Ya asal enggak sering-sering sih enggak berasa boros ya, teman bro. Soalnya sih kalau sering-sering mending beli Padang depan sih, itu tuh nasi rendang enak.
1: Jadi balik lagi ya, bukan segmennya berarti.
0: Tahu nih, bukan jajan ini mah. Makan ini mah.
1: Beda.
0: Iya. Oke, thank you Kak Dita, itu juga favorit aku sih dimsum mentai. Udah lama juga gak makan
1: itu.
0: Udah
1: lama, karena waktu itu bingung juga ya.
0: Bingung,
1: dimsum mentai yang enak di mana?
0: Di mana, benar. Yeah. Karena kita pernah nemu habis itu dia kurang enak ya, Des.
1: Iya, kok jadi kurang.
0: Iya, sedih banget. Oke, lanjut lagi Des, ada siapa Des?
1: Lanjut lagi dari... teman Pro 2 Ferawan.
0: Oke.
1: Okay. Ferawan ya. Oke, katanya gak usah bingung-bingung cari jajanan. Ini panas-panas gini paling enak minum es cincau.
0: Kak, aku suka banget loh es cincau. Kamu tahu sendiri kan, aku suka cincau-cincauan.
1: Es cincau, udah lama banget gak minum es cincau.
0: Kapan jenis cincau gitu-gitu loh.
1: Ini di mana nih? Kristo.
0: Des, yuk jajan situ cuma 3.000, Des.
1: Oh iya, benar-benar. Bisa COD katanya.
0: COD kesini emang bisa, Kak. Kapan-kapan.
1: Dari mana nih COD-nya? Solo Raya kah atau gimana nih?
0: Itu di mana? Bawean tuh mana?
1: Di daerah timuran katanya.
0: Oke. Kapan-kapan mau dong.
1: Boleh.
0: Ntar kita pesen ya. Aku suka banget cincau. Aku lama ya enggak makan es.
1: Seger banget.
0: Iya. Sekarang mah zamannya roasted milk tea.
1: Manis. Manis banget.
0: Iya, ulang. Itu.
1: Hilang.
0: Ulang bikin duitnya hilang. Aduh, ay pengen.
1: Ya kadang tuh kangen ya. Minuman-minuman zaman dulu kan kayak gini, es cincau.
0: Capcin aku suka banget.
1: Biasanya ada capcin.
0: Ya itu, kapucino cincau.
1: Iya, kalau cincau doang gak dikasih
0: cappuccino. Oh itu es cincau ada gula jawa kan.
1: Nah ini tuh yang capcin enak. Gitu atau?
0: Oh iya ya.
1: Es cincau doang.
0: Yang gitu mana kak, pengen. Ya masih kan? Buka gak? Aku pecinta dawa cincau, aku suka. Yang santan-santan gitu.
1: Wah enak sih. Aku gempol peleret sih.
0: Kurang sih aku
1: enak,
0: Des.
1: Enak, gempol peleret.
0: Iya, yang ada ketannya kan dia.
1: Emang aja?
0: Ada kayak berasnya itu loh.
1: Oh iya itu gempol.
0: Iya itu gempol kan.
1: Peleret.
0: Gempol peleret kan.
1: Iya, pokoknya dua itu.
0: Itu di mana kalau lokasinya dan bisa gak kapan-kapan COD kesini? Pengen deh, pengen cobain.
1: Yes.
0: Thank you ya udah dikasih info ya. Dan semoga laris terus lah usahanya ya kak.
1: Amin.
0: Pokoknya. Iya, capcin mah sampai sekarang masih banyak yang minat ya, Des ya.
1: Kita harus support UMKM ya.
0: Benar banget.
1: Betul. Aduh,
0: pengen cobain.
1: Jangan yang sekarang lagi viral ulang-ulang itu ulang milk tea, terus apalagi Thai tea, roasted milk tea, kadang
0: milk
1: tuh
0: tea.
1: Es cincau, dawet, terus gempol peleret, terus di mana yang
0: Ya. Ronde.
1: Ronde. Kok beda ya? Agaknya bedanya jauh ya.
0: Atau satunya ronde apa? Asli. Asli itu gitu juga ya. Harus kita lestarikan tuh, enak soalnya.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Thank you ya, Kak. Thank you. Boleh mau mengetik apa silahkan ya.
1: Oke.
0: Apa tuh katanya, Des?
1: Oh, siap COD setiap Sabtu Minggu. Oh, berarti tiap Sabtu
0: Minggu
1: aja ya.
0: Oh, oke. Okay. Ntar deh kapan-kapan kita COD-an ya. Yes. Mau. Thank you. Oke, teman Pro 2, kita masih ada lagi, Ding. Ya ampun, kelewat.
1: Emang masih ada lagi ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya, ada siapa, Des?
1: Dari siapa, Tik?
0: Ada dari Fania. Fania Rama kah?
1: Bukan.
0: Katanya gini, halo Kak, selamat sore. Kalau aku tim jajanan telur gulung sama cireng kuah keju creamy.
1: Wih, gimana? Nyarinya di mana? Cuah. Cuah lagi kuah.
0: Cuan.
1: Aku mau ngomong cireng
0: kuah. Cireng
1: sama kuah. Gitu, cuah.
0: Jadi cuah.
1: Cireng kuahnya di mana? Kuah keju belum nemu sih.
0: Banyak kok sekarang.
1: Iya, banyak kan.
0: Yang jual cireng biasanya dia jual kuah keju creamy juga.
1: Iya,
0: di UMS juga ada.
1: Wah, jadi pengen.
0: Belum pernah sih aku, Kak. Itu kamu biasa langganan di mana? Boleh kasih tahu kali ya. Yoi, thank you. Lanjut lagi, Des.
1: Oke, kita lanjut lagi nanti ya sama Pro 2. Masih sampai jam 7. Karena ini ternyata udah overtime.
0: Wow, gak sadar dari segitu, Des. Oke.
1: Lanjut lagu dulu aja kali ya.
0: Lagunya apa nih, Des, enaknya?
1: Ini Abadi, boleh.
0: Oke, ini Abadi. Ini Abadi dari
1: Jogja.
0: Gimana sih?
1: Ya, teman Pro 2 ya.
0: Mana, cepat pilih.
1: Happy.
0: Jadi yang mana? Labil.
1: Ini aja, sesuatu di Jogja.
0: Oke.

0: Detik-detik terakhir sebelum kita music live chat, yes. Tadi Kak RBM Family sempat ngechat tapi ternyata ditarik nih. Yeah,
1: tapi kita udah baca.
0: Apa emangnya?
1: Kita udah baca, tadi ngomongin jajanan ya. Ini yang favorit RBM Family, Serabi.
0: Serabi.
1: Wow.
0: Serabi.
1: Serabi.
0: Serabi itu?
1: Iya.
0: Serabi di
1: yang isinya ada coklat.
0: Yang dibungkus pakai daun pisang.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Serabi, terus dilipat gitu kan. Serabi gulung.
0: Serabi gulung. Iya, iya benar-benar.
1: Iya,
0: eh serabi. Itu enak tahu,
1: enak kan? Serabi, ya.
0: Apalagi dia kalau anget.
1: Beuh.
0: Itu enak banget.
1: Dan iya sih. Aku bahkan suka yang ori.
0: Coklat. Enggak kompak.
1: Coklat
0: ori juga
1: loh,
0: enak gini. Sih.
1: Coklat mah udah biasa ya. Udah pasti semua orang suka gitu loh. Kebanyakan orang suka.
0: Iya,
1: tapi kan
0: iya.
1: Kalau yang orinya iya, tuh
0: iya.
1: Kan enggak
0: semua orang. Iya, iya benar-benar
1: benar. Plain.
0: Iya, betul. Gitu kan. Basic, tapi enak. Ori juga iya, enak. Yang nangka enak. Juga enak.
1: Heeh,
0: heeh. Benar-benar.
1: Nah.
0: Iya, serabi benar. Kan? Setuju lagi ke RBM, aku suka banget. Itu aku bisa habis 5 kali.
1: Tapi langsung giyong dong.
0: Enggak sih.
1: Manis enggak sih?
0: Dia tuh manisnya bukan manis yang kayak manis gimana coklat gitu loh Des.
1: Iya.
0: Manis santan gitu enak kan, gurih
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya kan.
1: Enak.
0: Aduh
1: enak.
0: Jadi pengen nih ngomongin serabi.
1: Serabi.
0: Thank you ya Kak RBM Family. Lanjut lagi dari Kak Erna yang katanya semua suka asal makanan itu hangat. Desva banget.
1: Apa ya biasanya?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Pokoknya kamu suka apapun
1: izin,
0: itu
1: izin.
0: Ya, ya. Yang penting
1: kalo
0: hangat.
1: Karena enggak tahu kenapa makanan hangat itu rasanya lebih keluar.
0: Ya, oh iya, iya benar-benar. Nikmatnya daripada, lebih 2 kali lipat.
1: Iya, benar.
0: Ya,
1: tapi emang kebanyakan makanan kalau aku sih harus hangat ya.
0: Iya, betul-betul. Apalagi kayak nasi-nasi itu harus hangat ya.
1: Oh,
0: ya.
1: Jelas.
0: Ya, karena harus, lebih nikmat.
1: Iya, iya, gitu. Wah.
0: Yes.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay,
0: last
1: ya.
0: Dari Kak yang tadi jual cincau ya, Kak Kristo.
1: Nah.
0: Katanya ditunggu Des gitu. Karena ditunggu ya, karena bukanya Sabtu dan Minggu COD-annya.
1: Okay.
0: Untuk yang siaran semangat terus. Thank you kakak.
1: Thank
0: makasih
1: you.
0: Ya. Nanti kita cobain deh cincaunya.
1: Yes,
0: okay deh teman Prode, udah jam segini. Waktunya Detik pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah menemani kita di sore ceria di Batik. Dan tadi di Plat ada juga di Zona Detik juga ya tadi.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih buat semuanya yang udah join, gabung, request lagu dan semuanya teman produser.
1: Yes, dan abis ini kita lanjut ke MLC sampai jam 8. Di sana ada Arda Hatna ya.
0: Oke. Okay.
1: Plus hostnya bareng The Detik lagi.
0: Kok Detik sih? Kita di Jakarta
1: salah,
0: nih.
1: Salah. Edit.
0: Oh Edi Tama
1: ya. Nanti bareng Pro 2 Jakarta teman Pro 2.
0: Okay.
1: Jadi kita jumpa lagi besok Senin. Kalau salah terus ya Kamis.
0: Apa sih Des? Kamis.
1: Besok Kamis.
0: Yes. See you teman Pro 2. Terima kasih banyak. Bye-bye.
1: Bye.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Nah, harus
1: doa
0: baik
1: dong.
0: Ya. Benar, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar. Benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata nanti sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Kan? Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berudah berkeluarga kayaknya sibuk tuh enggak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang. Gitu kan.
1: Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa harus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Lo apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses gitu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 yes, okay.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak yes. Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri. Judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes. Kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah. Kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang menenangkan. Hmm. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki, yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Mm-mm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Mm. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi,
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
0: Oke. Okay.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia. Nah
1: dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil
1: ref.
0: Itu.
1: Langsung jadi, tapi gak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget. Ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Gak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Jadi bukan ngerjain yang lama, tapi memutuskan untuk bikin gak gitu.
0: Iya.
1: Yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan Yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadda.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong, kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Iya kan, itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian, gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Okay.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Okay.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku gak punya uang.
0: Okay.
1: Aku gak punya uang, sedih banget, mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Okay.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Dong, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Oke.
1: "Ini tugasku mungkin gitu." Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. "Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblo nyalek. Story dia.
2: Nyalek ternyata.
0: Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu ya.
1: Mesti upgrade iOS lagi, mesti ini gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STY termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah satu foundernya ya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar, orang
1: Korea Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya, gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Iya, bener,
1: aura itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energi
0: dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, tawan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada, teman Brodo. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener, apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya, bener Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih... Uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapek terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang... kalau mimpi ya, mimpi. Mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum... Kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma satu dua orang, tapi pengen untuk

0: jadi teman sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi, mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
1: yes,
0: tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada.
1: Ya.
0: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
0: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
0: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel asik.
1: Benar.
0: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
1: kok iseng. Kok iseng.
0: Tuh sih. Nanti nonton, nanti wah nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Benar. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan? Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
0: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
1: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
0: Biar enggak beban.
1: Benar.
0: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
0: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
0: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
1: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
0: kolaborasi ya? Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
1: Oh wow, oke. Okay.
0: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.
0: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
1: Oke.
0: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
1: Benar.
0: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
1: Yes,
0: gitu. Misteri, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
1: Betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
0: Oh, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Gokil emang sih.
0: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
1: Pastinya dong, istrinya.
0: Ketika budget kayaknya.
1: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
0: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Gini, kamu ketawa.
1: Tadi di klip ya.
0: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
0: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
1: Yes.
0: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu. Tuhan, Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
1: Yes.
0: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh ya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
0: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi, yes, katanya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
0: Sempoa
1: kan.
0: Mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebikin brand jadinya. Gak ada brand matematika.
1: Benar. Nah, tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu. Bener. Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu, maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu nih. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya iya, gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Okay, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Okay.
0: Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong
1: ditonton ya. Heeh,
0: ditonton lah.
1: Di like, subscribe,
0: komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
0: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang. Wow. Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Loh, sudah selesai?
1: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
0: Iya, saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu, jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Arda Hatna di sini.
1: Alright, bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro
1: 2. Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
3: Serial live action Scooby-Doo Origins resmi menyelesaikan proses syuting di Atlanta. Netflix Demam Pro 2 mengumumkan kabar tersebut pada hari Minggu 13 September 2026, sekaligus memperkenalkan pemeran geng Mystery Inn, yaitu ada McKenna Grace sebagai Daphne, Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Fortson sebagai Velma, dan Maxwell Jenkins sebagai Fred. Ceritanya Demam Pro 2 mengikuti Shaggy dan Daphne yang menghadapi misteri menyeramkan saat musim panas terakhir di perkemahan. Bersama Velma dan Fred, mereka menyelidiki dugaan pembunuhan supernatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Great Dane. Dan serial ini Demam Pro 2 akan dijadwalkan tayang global di Netflix pada tahun 2027.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Demam Pro 2, Sienna Spiro, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini dijadwalkan menyambangi Jakarta melalui tour My House Tour, dan ia akan tampil di Bengkel Space pada Selasa 12 Januari 2027 dalam konser yang dipromotori oleh Is My Life. Sienna dikenal lewat karakter vokal kontralto dan karya yang memadukan balada dan pop kontemporer bernuansa emosional. Karir Sienna, Demam Pro 2, berkembang sejak debut pada 2024 hingga meraih perhatian internasional lewat lagunya Die on This dan juga Maybe. Setelah tampil di berbagai panggung di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, Jakarta menjadi salah satu tujuan dalam rangkaian tur internasionalnya sekaligus kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan Sienna Spiro secara langsung.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
4: Info Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: with you.
1: Selamat malam teman Pro 2. Selamat datang di Jaga Malam 20 lebih 22 menit di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Cici Macinta akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Enggak, kena lewat dong. Sampai jam 12 malam nanti ya, karena ini hari Selasa. Bener kan hari Selasa kan? Hari Selasa mungkin nanti kita akan topik ya teman Pro 2 ya. Kemarin kayaknya aku udah nyimpen satu topik buat dibahas di next Jaga Malam, tapi kok lupa ya, harusnya memang dicatat ya. Mana tentang apa ya, tentang AI kah? Atau tentang kuota enggak? Tentang kuota udah kemarin ya, atau tentang apa ya, kemarin terakhir teman berdua jujur sih lupa ya. Nanti akan aku korek-korek lagi nanti ya di malam hari ini. Buat kamu yang mau WhatsApp silakan sudah dibuka 081327866966. Sampai jam 12 malam kita akan mengudara sampai di tujuan Planet Jazz Music nanti malam jam 11 malam ya. Sementara dulu dari Badan Suara Teman Pro 2 and After Some Hits I'll Be Back.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Sebuah teknologi yang akhir-akhir ini teman Pro 2 ya, ya nggak akhir-akhir ini banget ya, udah lama lah ya teman Pro 2 ya. Sebuah teknologi yang sebenarnya memang sangat amat membantu manusia ya. Ya you know what I mean lah ya, ada AI teman Pro 2 ya. Tapi ini dari point of view dari seorang aktor ya. Seorang aktor yang sudah pasti kamu juga sering dengar namanya, ada Andrew Garfield teman berdua ya, yang sempat memerankan Spider-Man juga. Peter Parker 2, nomor berapa ya? Andrew Garfield ya teman berdua ya. Dan si Andrew Garfield ini mengaku langsung berhenti menggunakan ChatGPT setelah memerankan CEO OpenAI Sam Altman dalam film terbarunya yang berjudul Artificial. Dan hal tersebut teman Pro 2 disampaikan sama Andrew Garfield saat hadir di acara Jimmy Kimmel Live di beberapa hari lalu, di hari Rabu kemarin ya. Dan ini ada kutipannya teman Pro 2 ya dari Andrew Garfield. Dia bilang kalau hal yang sama juga terjadi ketika aku membintangi The Social Network. Saat itu aku langsung berhenti menggunakan Facebook, setelah ini aku juga langsung berhenti menggunakan ChatGPT. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan alasannya. Namun semakin banyak yang kamu ketahui, semakin kamu menyadari bahwa kita sedang melaju menuju wilayah yang masih sangat belum kita kenal. Ini dari kutipan dialognya, obrolannya Andrew Garfield sama Jimmy Kimmel aja, kayaknya emang susah buat dipahami teman Pro 2 ya apa yang disampaikan sama Andrew Garfield ini. Maksudnya isi yang disampaikannya, bahkan Andrew Garfield aja juga gak tahu. Ini kalau semakin lama pakai AI, ini hidup manusia ini akan dibawa kemana gitu. Dan Andrew Garfield juga membandingkan ya, tadi yang sudah dikutip juga, udah aku bacain juga pengalamannya saat membintangi The Social Network. Kala itu teman Pro 2, Andrew Garfield juga memutuskan untuk langsung meninggalkan Facebook setelah terlibat dalam film yang mengangkat kisah lahirnya sebuah platform Facebook. Dan menurut Garfield teman Pro 2, semakin banyak hal yang dipelajari demi perannya, mendalami peran seorang Sam Altman ini semakin sadar Andrew Garfield kalau perkembangan AI saat ini sudah membawa dunia menuju wilayah yang sampai sekarang belum sepenuhnya dipahami. Mau kemana sebenarnya AI nanti pada akhirnya? Karena akhir-akhir ini rame juga teman Pro 2 ya, ya RAM jadi mahal. Terus katanya juga AI ini semakin lama akan semakin membuat manusia punah. Kayak faktor-faktor yang harus dibutuhkan sama si AI ini buat mengabulkan permintaan kamu teman Pro 2. Misalkan akhir-akhir ini juga lagi rame banget ngeprom ya, membuat foto kamu ini jadi tren di tahun 80-an. Nah, contoh simpelnya, untuk membuat satu foto, misalkan kamu nih, kamu upload, aku pengen gini deh, aku aja deh ya, aku jadikan contoh ya. Jujur aku gak ikut tren ini teman Pro 2. Aku misalkan aku ikut tren di foto 80-an. Setelah itu aku prom nih di salah satu, semua ya, kayaknya ini berlaku untuk semua apapun itu, ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Aku pengen dibuatin style di foto di tahun 80-an gitu. Nah, ketika kamu klik, kamu okay, jalankan. Nah, itu membuat untuk apa ya? Untuk merender lah ya, istilahnya teman Pro 2. Untuk merender itu membutuhkan sejumlah air ya. Air yang kita pakai di keseharian ini teman Pro 2 untuk mendinginkan prosesornya. Setelah prosesornya dingin, air ini hilang. Hilangnya udah gak bisa dipakai lagi teman Pro 2. Kayak ya hilang aja gitu airnya. Gak bisa dipakai buat nanti ke depannya. Mau dibikin buat mendinginkan prosesor lagi. Itu udah gak bisa. Jadi emang benar-benar si air ini hilang teman Pro 2. Bayangkan kemarin juga ya tadi. Tadi aku sempat melihat kayak kan ada template-nya gitu. Ada berapa sih sebenarnya yang udah terlibat di dalam tren 80-an ini? Ini baru tren 80-an ya, teman Pro 2 ya. Udah ada kurang lebih sekitar 3,9 juta akun yang ikut bikin tren ini. Bayangin aja. Dan tidak hanya satu dong, pasti dong, dari satu foto kamu buat, kamu pasti coba-coba dengan hal yang lain kan. Kamu coba mungkin pakai baju yang lain atau sebagainya. Dan itu menambah lagi teman Pro 2, menambah si air ini harus digunakan untuk mendinginkan prosesor. Iya, air ini emang di dunia banyak banget, bahkan di bumi aja 2/3-nya itu air gitu kan. Tapi kalau
digunakan dan hilang dan gak bisa dipakai lagi. Serem banget gak sih teman berdua? Dan di film nanti ya, udah kita jangan bahas air lah ya, kita jadi takut, jadi khawatir sendiri nih. Dan si film Artificial ini ya disutradarai sama Luca Guadagnino dan mengangkat kisah pemecatan dan kembalinya Sam Altman sebagai CEO OpenAI di tahun 2023. Buat kamu ya yang mau nonton Teman Pro 2, akan tayang perdana di New York Film Festival pada 5 Oktober 2026 ini sebelum dirilis terbatas di bioskop Amerika Serikat pada 25 Desember 2026. Belum tahu apa

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

5 menit menuju jam 9 malam teman Pro 2 ya, masih sama JJ Majenta sampai jam 12 malam nanti. Mau bacain WhatsApp dulu nih tadi dari Theo ya, WhatsApp, tapi ini tadi WhatsApp waktu MLC sih teman Pro 2. Besok Theo ada acara karakter building di Yon Armet 3 Magelang. Mohon doa ya, semoga acaranya berjalan dengan lancar dan teman-teman aku sehat-sehat semuanya. Amin. Acaranya itu 3 hari 2 malam. Hari Rabu sampai hari Jumat. Pasti penyiarnya bakalan kangen sama Theo nih. Wah, bener banget, kangen banget pasti penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo sama kamu Theo. Mohon doa ya dari penyiarnya buat Theo dan teman-teman. Thank you. Semangat ya Theo ya, karakter building ya. Wah, 3 hari 2 malam sih lumayan lama ya. Kalau aku sih kayaknya gak tahu ya, aku tuh kegiatan-kegiatan gitu kayak kurang suka teman Pro 2. Kenapa ya, kayak malas aja gitu. Kamu iya gak sih? Walaupun malas tapi tetap harus dijalani dan harus semangat ya teman Pro 2 ya. 3 hari gak pegang HP, waduh. Ya oke-oke aja sih. Jadi 3 hari gak atensi soalnya acaranya 3 hari 2 malam. Makanya gak bisa WhatsApp dulu ya kak ya. Nanti bisa WhatsApp lagi di hari Sabtu. Tetap sehat buat penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Theo ya. Semoga kamu lancar semuanya pokoknya. Kegiatannya, karakter buildingnya, semoga emang karakternya beneran terbentuk ya nanti sama teman-teman ya. Salam juga buat teman-teman, semoga cepat selesai dan bisa pegang HP lagi. Enggak bosen tuh ya 3 hari enggak megang HP, sebenarnya sih aman-aman aja sih harusnya ya. Thank you so much ya Theo ya. Lancar-lancar pokoknya kegiatannya. Lanjut lagi dari Dea. Selamat malam Bray. Mau request lagu lagi nih, boleh dong kita lewati berdua dari Overnight. Oke boleh, lagunya relate banget sama kisahku. Eis, masih Butterfly Era kah? Dea, di hari ini, kemarin hari Minggu sih masih ya, masih Butterfly Era ya. Apakah di hari Selasa ini masih Butterfly Era? Semoga selalu Butterfly Era ya, Dea ya.

Sebelum ke topik di Jaga Malam ya, di malam hari ini teman Pro 2, karena seperti biasa weekdays di Jaga Malam barengan sama Jaja Majenta, saatnya kita bertopik-topik ria. Setelah beberapa hari kemarin aku gak nemenin kamu di malam hari, ya nemenin sih, tapi nemeninnya kayaknya di weekend ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum topik di malam hari ini, aku akan update informasi dulu habis ini teman Pro 2, habis Murphy Radio ya.

Sharia Live Action dari Scooby-Doo teman berdua ya. Scooby-Doo Origins resmi menyelesaikan sudah proses syutingnya di Atlanta teman berdua. Dan kabar tersebut diumumkan sama Netflix di hari Minggu 13 September di tahun 2026 ini ya. Lengkap dengan deretan foto yang memperlihatkan Gang Mystery Incorporation versi terbarunya. Dan gang tersebut teman berdua diisi sama McKenna Grey sebagai Daphne, Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Ferguson sebagai Velma, dan Maxwell Jenkins as a Fred ya. Dan Scooby-Doo teman berdua akan diperankan langsung sama Great Dan asli untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise tersebut. Ini Great Dan ini bukan nama ya teman berdua ya, tapi jenis anjing ya. Jenis Scooby-Doo ini adalah jenisnya Great Dan. Dan di footage-nya teman berdua ini aku lihat ya, Great Dan-nya ini masih Great Dan yang puppy, masih yang lucu banget ya. Ini juga banyak banget yang komen, Shaggy, Scooby-nya kurang ngeselin mukanya karena emang Scooby-Doo itu sebenarnya nggak ngeselin sih, cuma emang ya konyol aja gitu kan. Dan ceritanya ini teman berdua ya, di Scooby-Doo Origins nantinya yang akan diperankan langsung sama seekor anjing ya untuk Scooby-nya untuk pertama kalinya, karena biasanya emang diperankan sama CGI ya teman berdua ya. Dan di Scooby-Doo Origins nantinya ceritanya akan mengikuti Shaggy dan Daphne yang terseret ke sebuah misteri menyeramkan saat menjalani musim panas terakhir di perkemahan. Bersama Velma dan Fred juga teman berdua, keduanya akan berusaha untuk mengungkap dugaan pembunuhan supranatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Great Dan. Jadi teman berdua, karena di Scooby-Doo Origins ini nanti, ini sepertinya memang akan mengisahkan pertama kali banget gimana si misteri ini, si geng misteri ini akan terbentuk teman berdua. Karena Scooby-nya aja masih puppy ya, dan masih kecil teman berdua. Jadi mungkin nanti akan dibentuk bagaimana para karakter ini bertemu untuk nantinya ya, seiring berjalannya waktu akan menjadi geng misterinya Scooby-Doo yang kita kenal sekarang ini. Kan kita lihatnya pas udah dewasa gitu kan, Scooby-Doo-nya udah gede gitu-gitu. Ini masih puppy teman produser, ini masih lucu banget ya puppy-nya ya, si Great Dan-nya, jenis Great Dan ini. Dan buat kamu yang mau nonton Scooby-Doo Origins ini nanti, karena dilansir dari Netflix ya, pasti tayangnya akan di Netflix teman produser. Tapi sabar, secara global nantinya akan tayang baru di tahun 2027. And the mystery is only beginning teman berdua. Jadi buat kamu sabar-sabar aja. Buat kamu fans Scooby-Doo mungkin bisa rewatch dulu episode-episode yang lama mungkin dari Scooby-Doo yang masih animasi atau yang film. Itu jujur aku suka banget sama filmnya Scooby-Doo yang pertama, yang kedua itu menurutku sangat memorable banget, sangat nostalgia banget. Kalau misalkan sekarang nih ya, tiba-tiba aku suruh nonton atau diputerin ada footage-footage yang lewat, itu pasti aku langsung nonton teman-teman berdua. Dan seneng banget jujur ya, semoga nanti di tahun 2027 bisa ya, gak ngadat-ngadat lah ya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

21 lebih 30 menit teman Pro 2, let's go kita ke topik di Jaga Malam. Di malam hari ini barengan sama Jaja Majenta di kokpit malam hari ini teman Pro 2. Tapi mau bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk ya di WhatsAppnya Pro 2 yang request-request lagu. Ini sepertinya ada, coba kita cek. Tadi dari Dea udah diputerin ya, Dea ya request lagunya ya. Sekarang let's move to Najib. Assalamualaikum Bre JJ. Waalaikumsalam bro. Selamat malam. Selamat malam juga Najib. Mau request lagu dong? Boleh. One Ok Rock yang Tropical Therapy. Makasih Bre JJ, semangat siarannya Bray. Oke, siap, boleh. Ditunggu ya. Nanti coba aku cariin dulu Najib request lagu kamu, nanti kalau ada aku puterin buat kamu. Thank you so much bro. Lanjut lagi teman Pro 2 dari siapakah ini? Dari Dani. Selamat malam Bray. Selamat malam juga Dani. Boleh minta ulong, teh ulong. Tolong ya, boleh minta tolong puterin lagunya Armada yang Apa Kabar Sayang? Boleh enggak? Nanti coba aku cariin ya. Apa kabar sayang itu ya? Ada bukan Deng. Yang mana? Nanti coba aku cariin ya. Terima kasih Kak JJ, sama-sama Dani, terima kasih ya sudah masuk di WhatsApp ya.

Langsung teman berdua kita ke topik Dijaga Malam di malam hari ini. Aku lupa apakah topik ini sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi gak apa-apa, kita bahas lagi ya. Siapa tahu kamu udah ada referensi atau mungkin udah punya suggest sendiri tentang topik Dijaga Malam di malam hari ini. Topiknya teman berdua ya, gak jauh dari yang sudah tadi aku update informasinya tentang Andrew Garfield yang memutuskan untuk berhenti memakai ChatGPT karena semakin tahu ya, semakin mendalami karakter Sam Altman, semakin Andrew Garfield merasa ini AI ini nantinya kehidupan manusia mau dibawa kemana arahnya. Langsung saja topik Dijaga Malam di malam hari ini teman berdua, kita bahas AI. Sejauh ini jujur aku tahu AI itu sekitar tahun 2000 berapa ya. Aku tuh cukup telat teman berdua kalau tahu sih ya tahu, tapi untuk menggunakan ya pakai si AI ini aku jujur tuh agak telat. Bahkan sampai sekarang pun aku tuh kalau enggak urgent banget, kalau enggak urgent tuh enggak, urgent sama malas tuh kayaknya 11-12 ya. Enggak, kadang kalau mager mengerjakan sesuatu hal, kalau udah emang beneran malas, karena jujur aku adalah tim yang skeptis, agak skeptis kepada AI. Kayaknya aku enggak percaya 100% kepada AI, apalagi buat desain, buat bikin sebuah karya, lagu, poster, flyer. Itu aku kurang banget teman berdua, kurang setuju dengan adanya AI ini, dengan kok gampang banget gitu kayaknya. Kok jalan pintas banget kayaknya. Iya. Preferensi masing-masing teman berdua ya. Tapi jujur aku jarang banget buat pakai AI. Aku saat kuliah apalagi, karena sekarang kan kayaknya banyak ya yang ngerjain apa kayak skripsi, tugas dibantu dengan AI. Dan aku teman berdua ya dengan bangganya 100% menulis, mengetik dengan jari dan pikiranku sendiri tanpa AI. Yes. NBD banget ya saya ya, gak apa-apa. Tapi ya gak ada salahnya juga teman berdua ya pakai AI ya. Asalkan ya mungkin jangan sampai mengurangi kreativitas. Atau mungkin emang kualitas dari manusia itu sendiri. Terutama aku dan kamu juga pastinya. Nah sejauh ini teman berdua, kita bahas AI ya. Kamu udah pakai AI buat apa aja?

Mungkinkah kamu pakai AI buat ngerjain tugas teman pro 2 atau mungkin pakai AI buat ini seru-seruan aja gitu. Buat cari ini teman pro 2 mungkin buat cari hiburan ya. Biasanya tuh dulu ada itu ini Sim-Simi ya teman pro 2 ya. Sekarang berarti AI bisa dong ya dipakai buat jadi Sim-Simi. Atau mungkin buat kamu yang punya usaha, mungkin pakai AI buat Case of God Sold-nya. Atau apapun itulah teman bro, boleh kasih tahu di WhatsApp ya 081327866966. Topik di malam hari ini, sejauh ini kamu udah pakai AI buat apa aja teman bro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Apa kabar kamu sayang di sana? Weh, aku tuh baru tahu ternyata lagunya yang itu, teman berdua, yang telah lama kita tidak bertemu. Jujur sih itu lagunya lagu yang sempat nge-hype di TikTok juga kan beberapa waktu lalu, teman berdua. Kayaknya di era-era tahun lalu gak sih?

0: Jujur sih Armada lagunya enak-enak teman Pro 2 ya. Ini masih menuju jam 10 malam ya. Apakah kita boleh putar Apa Kabar Sayang lagi tapi sebagai backsound teman Pro 2 di jam sekarang ini?
1: Tak tahu apa
0: Nih, bagus banget nih. Ini aku langsung tadi, oh lagunya yang ini ya. Yang di rumah boleh nyanyi dong. Apa kabar kamu semuanya? Kejadian kayak karaoke ya.

Terima kasih ya Catur ya, sudah mengizinkan ke Brerido, ternyata katanya boleh. Oke, izin ya teman Pro 2 ya. Karena lagunya enak loh. Thank you ya, tadi yang request tadi Dani ya. Thank you ya bro Dani ya, serius. Langsung, aduh lagu-lagu apalagi yang di TikTok ya, beberapa tahun ini teman Pro 2, semua lagu tuh cepet banget naiknya. Apalagi lagu-lagu lama kan, Armada ini kan. Seru sih lagunya jujur. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Izin.

Seru bagi yang punya kesayangan. Oh iya juga ya. Tapi lagu ini lagu rindu gak sih? Kayak sedih-sedih kangen sama kesayangannya sama pacarnya gitu. Silakan menikmati yang punya pasangan ya lagu ini.

Lagunya dirilis di tahun 2012 ternyata Teman Pro 2 ya. Dan yes, naik lagi karena TikTok ya kemarin ya. Dan jujur nih TikTok ini emang efeknya tuh emang gede banget ya untuk menaikkan lagu ya. Kalau Hoki langsung ya pasti semua lagu kan bagus ya. Tapi kalau emang Hokinya algoritmanya di TikTok kebaca dan ke ACC sama TikTok dibuatin jedak-jeduknya. Wah, naik lagi tuh pasti lagu-lagu gitu Teman Pro 2. Sama kemarin tuh aku lagi sebenarnya banyak sih, tapi akhir-akhir kemarin itu ada lagu yang lagu lama juga dirilis di tahun 2011 Teman Pro 2 nih lagunya ini. Sebelum kita ke topik ya, kita bahas lagu-lagu lama dulu ya. Seru banget lagunya, serius.

Say No dari Tasya Kamila, teman pro 2 ya. Ini lagu juga memorable banget loh. Walaupun di tahun 2011 aku masih berumur 10 tahun, tapi ya sering sih denger lagu ini saat itu. Kamu ada gak sih teman pro 2 lagu-lagu yang emang dulu tuh kamu suka banget, kamu dengar banget, atau mungkin orang-orang banyak yang belum tahu, tapi karena TikTok tiba-tiba semua orang tuh pada tahu lagu yang kamu suka. Terus kamu merasa jadi gak spesial lagi karena semua orang udah tahu lagu kamu. Biasanya nih lagu di edit jedak-jeduk, biasanya DJ Thailand teman berdua.

Aku tuh gak tahu kenapa ya, aku suka banget loh lagu ini. Apalagi kalau udah dijedak-jeduk ya. Nanti coba deh aku cariin yang jedak-jeduk deh. Tapi gak usah diputer ya, buat gimmick aja. Habis ini ternyata udah jam 10 lebih ya teman Pro 2 ya. Habis ini mau bacain WhatsApp dari kamu ya. Pakai AI buat apa sih ya? Di zaman sekarang ini katanya AI yang bisa menghabiskan air itu karena air akan dipakai untuk mendinginkan prosesor. Setelah dingin ya udah airnya tuh menguap dan hilang aja. Kamu-kamu loh kok jadi nyanyi? Langsung ya ke WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Kita udahan ya bahas-bahas lagu gini ya. Yes, boleh 081-327-866-966. Sejauh ini kamu pakai AI buat apa teman Pro 2?

Triple My Love dari Hyang Kei, teman berdua, buat kamu yang sayang banget sama seseorang, silahkan kamu kirimkan lagu ini. Triple My Love, udah bukan My Love aja, bukan aja My Love, tapi ini My Love, My Love, My Love. Jadi buat kamu, silahkan teman berdua, infokan, infokan. Jelek banget bahasanya buat orang tersayang, infokan. Langsung. Kaget gak? Enggak lah ya. Langsung teman berdua, kita baca bersama. Yes, WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini. Ada dari siapa dulu ya? Di kopiok kali, di kopiok ya. Jangan deng, urut aja kali ya. Terserah aku deh ya. Ujung-ujungnya terserah penyiarnya. Dari Ninda. Kalau aku sih hal-hal penting, Bray. Oh iya, aku juga lagi galau, Bray, gara-gara lagu penghujung cerita ya. Penghujung ceritanya Murphy Radio, aku suka banget. Nah, iya kan, aku juga suka banget teman Pro 2. Sebenarnya lagu-lagunya Murphy Radio sih suka ya. Pudar juga suka, tapi iya deh, kayaknya yang paling suka sih, ya gak tahu ya, aku suka banget sama lagu ini kan.

Thank you so much ya, Dinda ya. Silahkan juga boleh request lagu-lagu yang pengen kamu dengarkan di malam hari ini. Di kokpit spesial barengan sama JJ Magenta. Jarang nemenin kamu di malam hari ternyata kira-kira ini. But it's okay, the show must go on. Dari Theo. Loh, Theo masih bisa WhatsApp ya? Oh, masih besok ding, masih hari Selasa ini ya. Kan Rabu ya. Belum pernah pakai AI, Bray. Hah, serius? Respect, gokil. Belum pernah pakai AI, Theo. Keren. Rahasianya apa tuh, kalau boleh tahu?

Oh iya, Brejeje enggak lagi sedih kan dari catur ya? I hope so. Iya, enggak lagi sedih catur. Wih, kenapa tiba-tiba kok gitu? Serem banget. Kenapa, woi? Kenapa, Bre? Kamu lagi sedih enggak, Bre? Ini juga ngirimin nih buat curhat, Bray, sama nanya-nanya perihal kehidupan kalau pakai AI. Bro, tak bacain ya, coba ya. Kamu sambat apa ini ke Meta AI ya? Boleh ya, tak bacain ya. Sih, tapi kok jangan yang atas deh ya. Yang bawah kali ya, yang bawah apa nih? Boleh deh, kayaknya dibacain semua ya, Bre, ya. Ya tak bacain yang bawah dulu deh. Yang atas boleh enggak yang atas? Nih, yang bawah dulu ya. Ini teman Pro 2, catur ini curhat ya, sambat ke Meta AI. Dia pakai Meta AI yang ada di WhatsApp ya. Dia bilang gini. Meta AI, bisakah saya menikahi Sydney Sweeney? Bisa aja sih. Ya, dan ini bacaan jawaban dari AI ya. Dari AI jawabannya gini, teman Bro 2. Jujur ya, gitu. Ianya pakai emot ketawa lagi. Tolong ya, ini Meta AI ya. Tolong, ini Meta Mark Zuckerberg. Tolong, gak usah dikasih emot-emot ketawa gini dong. Jawaban dari Meta AI ya, dari pertanyaan catur, bisakah saya menikahi Sydney Sweeney? Sydney Sweeney ini seorang aktris, teman Pro 2 ya, silahkan kamu bisa Google. Jawaban dari Meta AI, secara hukum bisa aja kalau Sydney Sweeney mau sama kamu dan kalian berdua sama-sama lajang, cukup umur dan memenuhi syarat menikah di negaranya. Pernikahan itu soal persetujuan dua orang. Oh, siap Meta. Secara realita, Sydney Sweeney itu aktris Hollywood. Dia public figure yang punya pacar atau tunangan dan hidupnya jauh di Amerika Serikat. Emang Sydney Sweeney punya pasangan ya? Peluang ketemu, terus pacaran, terus menikah itu kecil banget. Kecuali kamu memang bergerak di industri yang sama dan ada kesempatan bertemu.

Oi bro, catur. Dari sekian banyaknya ya aktris-aktris, kenapa kamu memilih Sydney Sweeney sebagai pasangan yang mungkin kamu idam-idamkan untuk kamu nikahi dan kamu tanyakan ke Meta AI ini? Buat curhat aja Bray, sama nanya-nanya perihal kehidupan. Respect, bisa ya berarti teman pro 2 ya. Ini dari catur juga nih, dari atas nih. Boleh deh atasnya aku bacain ya. Catur juga tanya, Min. Un Min namanya. Si Meta AI, emang admin ya? Admin sudah bergerak loh ya. Min, apa hukumnya orang yang sudah diberitahu pesan chat untuk jangan dibacain di khalayak umum tapi nekat dibacain? Jawaban dari AI, itu masuknya ke pelanggaran privasi. Bisa kena hukum tergantung isi chatnya. Dari sisi etika atau sopan santun, jelas ngelanggar kepercayaan. Pesan jangan dibacain ke umum itu, kamu udah kasih batasan. Nekat dibacain sama dengan ngelanggar privasi dan amanah. Dosa juga kalau dari sisi agama karena buka aib orang. Waduh, serem juga. Next, ganti.

Saya tadi nggak tak baca dulu loh bawahnya, Chatter. Kaget saya, tiba-tiba kok ada itu loh ya. Lanjut ya. Next, next, next. Thank you ya, brother ya. Terima kasih brother sudah membuat saya ketawa. Oi, janganlah begitu bro. Takut nih ay. Gak apa-apa sih tapi aman, aman, aman. Jujur rame banget teman berdua di malam hari ini ya. Ini Catur kirim emot ketawa-ketawa tiga ya. Ngakak-ngakak ya. Ya gitulah bro ya. Lanjut lagi dari siapa lagi ya teman berdua. Ini jujur rame banget nih di malam hari ini. Mau siapa ya? Bentar. Dari Lara dulu deh. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Lara. Maaf mengganggu sebentar ya kak. Oh enggak dong. Masa mengganggu? Enggak dong. Seneng loh aku ditemenin. Aku mau izin request satu lagu boleh? Enggak kak. Boleh dong. Terima kasih. Boleh silahkan request lagu apa Lara di malam hari ini. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Thank you ya Lara ya. Teman berdua buat kamu yang belum join di topik silahkan langsung aja. Boleh 081327866966 sejauh ini kamu udah pakai AI buat ngapain aja?

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Masih lanjut lagi teman Pro 2 ya di malam hari ini. Jujur kenapa ini mata saya mengantuk tiba-tiba di malam hari ini? Kayaknya karena AC-nya ini kipasnya tumben gede banget ya. Full loh. Masih rame banget teman Pro 2. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah menemani JJ Magenta. Pamit ya. Enggak, belum. Masih setengah jam lagi lah. Dari Dea, kalau aku biasanya buat nyari jawaban dari latihan soal atau tugas gitu Bray, tapi biasanya bandingin antara AI 1 ke AI lainnya juga. Iya sih, itu emang jadi salah satu metode ya teman Pro 2 ya. Nah, kemarin itu siapa yang bilang ya? Kayaknya Desva deh kalau gak salah, udah agak lama sih. Bilang kalau emang AI ini sebenarnya punya ininya sendiri, punya porsinya sendiri-sendiri gitu. Misalkan mau edit gambar yang bagus berarti itu di AI apa, atau mungkin bikin pertanyaan itu yang bagus bikin di AI apa gitu-gitu. Iya gak sih teman Pro 2? Thank you so much ya Dea ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Lara tadi request lagu Saya Misi Murangkir Bray yang kesedihanku. Oke siap, boleh ditunggu ya Lara ya. Thank you. Lanjut lagi dari siapa nih? Wah jujur ramai banget teman Pro 2. Terima kasih banyak ya. Dari Dita. Kalau aku sih banyak sih Bray. Ngerjain tugas bisa. Bikin konten. Bikin konten tuh ini maksudnya bikin konten kayak biasanya kalau di TikTok itu. Ini apa namanya flashback. Kilas balik. Misalkan di kerajaan Majapahit gitu-gitu tuh bisa kan pakai AI juga kan teman Pro 2 kan. Dan kemarin aku juga sempat lihat ya video-video AI di beberapa tahun yang lalu. Biasanya ini videonya itu footage-nya Will Smith lagi makan spaghetti. Kamu pernah lihat gak sih teman Pro 2? Jadi ada konten kreator, aku gak tahu sih siapa yang bikin konten ini. Cuma dia emang bikin perbandingan gitu. Hasil video AI yang diprom dari tahun ke tahun. Videonya yaitu sama-sama Will Smith. Kayaknya gini, promnya sama-sama Will Smith lagi makan spaghetti. Di tahun 2023 itu AI-nya masih berantakan banget teman Bro. Masih kelihatan animasinya banget. Masih kayak belepotan Will Smith-nya, spaghetti-nya juga. Terus di tahun 2024 jadi semakin bagus. Udah gak terlalu belepotan. Terus spagettinya juga udah teksturnya jelas. Terus di tahun 2025 semakin bagus lagi, semakin jelas lagi, semakin spagettinya tuh semakin terasa nyata. Will Smith-nya juga udah lebih baik lagi dari segi visualnya. Terus di tahun 2026 jadi mirip banget kayak asli teman Pro 2. Serius. Will Smith-nya beneran kayak diperanin sama Will Smith lagi makan spagetti aja gitu. Kayak lagi ngomong tuh kayak bibirnya tuh mengikuti dialog yang sama dengan apa yang diucapkan gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kayak cuma ya cuma ada suara terus kayak ada komat kamitnya si Will Smith tuh kayak nempel aja gitu. Tapi di tahun 2026 ini dari perbandingan videonya Will Smith makan spaghetti mirip banget kayak Will Smith lagi syuting beneran.

karena ngedit gambarnya lewat AI dan lain-lain. Ah, oke. Dari Dita teman Pro 2 ya. Thank you so much Dita sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Mau lanjut lagi teman Pro 2 dari Ahmad Dwi. Kalau aku sih bantu dalam tugas sih Bang. Hehehehe. Iya, biasanya tugas tuh emang udah ranahnya AI banget ya sekarang ya. Teman Pro 2 buat kamu yang sekarang sekolah atau kuliah, itu batas penggunaan AI di sekolah, di kuliah tuh sejauh apa sih teman Pro 2? Karena dulu waktu aku masih SMA ya, SMA sih kayak udah ada sebenarnya, cuma kayaknya belum terlalu dikenal di Indonesia. Dulu waktu pertama kali ada AI itu kayaknya GPT sih. GPT itu maksudnya yang terkenal ya, yang masuk di telingaku teman Pro 2 itu saat kuliah. Tiba-tiba di papan whiteboard tuh ada dosen sebelum dosenku mengajar, kayaknya kelas lain, dia bikin kayak membedah gitu, membedah tulisan tentang ChatGPT ini, ChatGPT untuk masa depan gitu-gitulah. Terus akhirnya dijelaskan sama dosenku, ya ini lagi ramai banget ya ChatGPT ya, semuanya bisa dilakukan dengan ChatGPT gitu-gitu. Itu aku kaget loh, saat itu aku pertama kali nyoba pakai ChatGPT itu bikin cerpen, dan ternyata works, ternyata bisa ya. Tapi akhirnya aku gak pakai sama sekali teman Pro 2 waktu kuliah ya. Cuma sekali aja itu nyoba, setelah itu ya selebihnya gak pernah pakai sih. Buat kamu yang masih kuliah, by the way thank you ya Ahmad Dwi ya. Buat kamu yang masih kuliah teman Pro 2 atau mungkin sekolah ya, SMP, SMA, SD, mungkin adik kamu, saudara kamu, siapapun itu. Sejauh apa sih boleh dipakai si AI ini di sekolah? Habis ini masih lanjut lagi bacain WhatsApp dari kamu teman Pro 2, langsung aja 081327866966, kita masih bahas AI.

Masih di Jaga Malam Teman Berdua barengan sama Jajamat Jenta, masih akan bacain WhatsApp dari kamu. Sejauh ini kamu sudah pakai AI buat apa aja, Teman Berdua? Mungkinkah kamu biasanya pakai AI buat curhat, buat ngerjain tugas, atau mungkin bahkan untuk menentukan hal-hal yang sepertinya kamu tuh bingung gitu. Wah, tapi serem sih ya kalau kayak gitu ya. Dari Rudy, kata mamah aku AI itu bahaya kak. Ah, emang iya kah Rudy? Terima kasih ya Rudy ya. Salam untuk mamah ya. Bilang terima kasih karena sudah mengingatkan kalau AI itu berbahaya. Thank you ya. Terima kasih ya Rudy ya.

Lanjut lagi teman pro 2 dari RBM Family. By the way, yang request lagu nanti aku puterin di Jazz Music ya. Kalau misalkan aku lupa, boleh kamu remind aku lagi. Dari RBM Family, selamat malam dari Pro 2. Selamat malam Pro 2, sahabat terbaikku. Asik. Dulu pernah buat edit video, Kak. Setelah itu aku enggak pakai lagi. Oh, berarti cuma iseng-iseng aja, coba-coba aja teman Pro 2 ya. Sama sih, kayak aku juga iseng-iseng aja pakai AI biasanya. Enggak sih, kalau aku sih biasanya buat apa ya? Buat bikin pertanyaan, buat dah. Kespil dong buat apa yang berarti dong ya. Pertanyaan apa pasti kamu juga tahu gak sih? Buat topik jaga malam? Enggak lah, kalau itu sih enggak teman berdua ya. Aku berusaha untuk selalu original gitu loh untuk topik jaga malam gitu. Itu sebenarnya topik jaga malam ini teman berdua ya, di setiap harinya itu adalah sebenarnya adalah keresahan aku. Jadi buat kamu yang sedang ada keresahan yang pengen dijadikan topik, silahkan, boleh nanti kamu pakai anonim ya. Kalau kamu tidak mau diketahui sebagai pencetus topik di jaga malam di hari itu, boleh, silahkan teman berdua. Buat Mas Jiji, selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family ya. Ada WhatsApp juga dari Vita, tadi join di topik ya. Kayak ditarik, kenapa Vita? Boleh join lagi yuk. Sebelum pamit nih, wah udah mau jam 11 malam ya ternyata. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Nop.

Selamat malam Kak JJ, siaran lagi nih. Yoi, siaran lagi nih, lama gak nemenin kamu di malam hari ya. Kalau aku pribadi sejauh ini pakai AI baru sebatas buat nanya pertanyaan random aja, sama bikin foto-foto lucu aja sih. Intinya masih buat seru-seruan dan iseng-iseng aja katanya. Ah, tapi ini bikin air boros sih, Bray. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Karena si air ini digunakan untuk mendinginkan prosesornya AI. Jadi setiap kita ngeprom, setiap kita nge-ACC promptnya, AI akan bekerja, prosesornya akan panas. Nah, air di dunia kita ini yang akan digunakan untuk mendinginkan prosesor yang ada di masing-masing servernya AI. Sehat-sehat untuk air di seluruh dunia ini. Semoga kita bisa selalu bijak untuk menggunakan air teman Bro 2 ya.

Sama request lagu Kak, Jessie J yang Flashlight. Ini kan? Habis ini ya, aku puterin ya, kenapa ya? Mau bacain lanjut WhatsApp terakhir dulu ya, dari Najib. Join topik dong Bray, boleh dong. Kalau aku terakhir kemarin pakai AI buat ngerapiin gambar 3D bangunan, itu aja sih Bray, karena memang baru perlu banget. Ah ini dia, sense of urgency. Jadi pakainya cuma memang baru kalau kepepet banget gitu. Sisanya pakai aplikasi rendering 3D karena lebih mengasah skill. Adanya AI memang terbantu. Cuma kalau ketagihan jadi bergantung banget sama AI dan ya udah jadinya nanti males. Respect ya buat Najib ya, masih ingin mengembangkan skill ya walaupun ada AI ya. Rendering 3D ini berat ya, rendering 3D itu berat ya kalau misalkan ini enggak pakai AI. Berat dan lama atau gimana Najib? Thank you so much ya Najib ya. Mau puterin Flashlight dulu teman berdua?

22.57 teman bro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani Jajah Majenda di malam hari ini. Sekarang sudah 58 nampaknya. Thank you so much, selamat beristirahat teman bro 2. Sorry-sorry yang WhatsAppnya gak kebaca. Sorry-sorry yang mungkin request lagunya belum bisa diputar. Nanti ditunggu aja di Jazz Music. Kamu boleh remind Jajah Majenda kalau semisal aku lupa buat muterin lagu requestan kamu di Jazz Music teman bro 2 ya. Thank you so much, it's time to say mics off. Jajah Majenda pamit undur diri. Bye-bye teman bro 2. Penutup, kita putarkan lagu kebangsaan Kokpit Jajah Majenta di Jaga Malam ya. Bruno Mars, Versace on the Floor.

Untuk memperdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2026.

Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu 16 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2, semoga hari ini menjadi hari yang penuh bahagia, hari yang menyenangkan dan hari yang menambah rezeki kamu, serta dikelilingi hal-hal dan orang-orang yang positif untuk kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara dari pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program serta segmen yang akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Shirley Angel yang mengudara pagi hari ini terlebih dahulu, dari pukul 5 pagi hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat, di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, sudah kami siapkan juga lagu-lagu Indonesia Mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia Mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu Rohani Islam, kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Meningkatkan Motivasi Hidup bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi wa mawalah. Bersama dengan saya Ahmad Khairuddin, bertemu kembali di Suplemen Hati Pro 2 FM. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya membangun motivasi untuk diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya membangun motivasi itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam motivasi itu perlu ada dorongan-dorongan dan tindakan-tindakan bagaimana caranya kita membangun agar kita tetap bersemangat dalam hidup kita ini. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita kadangkala menjadi motivasi kita menjadi turun, kemudian menjadi kita lemas tidak berdaya, dan kita menjadi tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas kita. Ada beberapa hal terkait dengan masalah dalam motivasi ini, bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya bagi teman-teman Pro 2 FM. Yang pertama, salah satunya adalah senantiasa kita selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, karena sesuatu yang ada dalam diri kita harus kita kesankan dan harus kita lakukan dengan positif. Sebagaimana dalam suatu tulisan yang ditulis di dalam suatu judul yang berkaitan dengan optimisme dan sebab-sebab terjadinya optimis di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah menemukan bagaimana meningkatkan motivasi itu dengan berbagai macam cara. Di antaranya dalam Journal of Epidemiology menemukan bahwa berpikir positif membantu mengelola stres atau tekanan batin, bahkan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, bahwa kita tahu bahwa kehidupan kita senantiasa menjadi suatu permasalahan. Berbagai permasalahan itu akan menjadikan kita malas di dalam bekerja. Dan bahkan kalau kita terlalu banyak permasalahan, tekanan batin dan sebagainya, kadangkala kita akan terganggu kesehatannya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, caranya kita meningkatkan gairah atau motivasi dalam kehidupan kita adalah kita berusaha untuk bisa memberi hadiah pada diri kita sendiri. Ini mungkin cara yang kedua yang jarang dilakukan oleh kita semua. Karena bagaimanapun kita dalam bekerja, dalam berperan dalam kehidupan kita, entah itu dari karyawan, pelajar, siswa atau siswi, ataupun yang lainnya, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Cara ini adalah efektif untuk meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada rasa apresiasi dalam diri kita sendiri. Contoh sehari-hari yang kita lakukan, misalkan kita bekerja, kemudian kita menghargai aktivitas kinerja kita, performa kerja kita hargai sebagai rasa kita bersyukur dan juga sebagaimana kita melakukan pekerjaan sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Ataupun membeli barang yang ingin kita miliki. Misalkan sepatu, baju, ataupun aksesoris perhiasan bagi para wanita misalkan. Maka itu salah satu caranya untuk meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita supaya kita tidak malas maupun supaya tidak terganggu tekanan batin kita. Sebagaimana dalam suatu penelitian juga dilakukan suatu riset ya, seperti beberapa waktu yang lalu, bahwa memberikan hadiah yang langsung diberikan setelah keberhasilan seseorang benar-benar dapat meningkatkan motivasi. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri kita pun itu adalah penghargaan pada diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan motivasi terutama dalam suplemen hati ini adalah yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang spesifik ini adalah salah satu bagaimana kita membangun motivasi terutama dalam kehidupan kita. Dalam bekerja, dalam bersekolah, dalam kuliah, maupun yang lainnya. Maka tentunya kita harus tanamkan dalam diri kita bagaimana supaya tujuan hidup kita bisa tercapai. Misalkan kalau kita belajar atau seorang siswa atau seorang pelajar, apa tujuan dalam belajar? Menuntut ilmu dan mendapatkan legalisasi di dalam sekolah maupun kampus. Itu adalah salah satu tujuannya. Walaupun secara spesifik bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah kita memanfaatkan kehidupan kita, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah resep ketika kita membangun motivasi dalam kehidupan kita yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam suplemen hati ini, adalah senantiasa dalam kehidupan kita untuk merencanakan dan mengatur prioritas kita atau menentukan prioritas kita dalam kehidupan kita. Buatlah dalam diri kita ini rencana atau planning dan langkah-langkah yang akan kita capai, bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga akan mempermudah kita merencanakan atau memprioritaskan apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja, kita prioritaskan untuk kenaikan pangkat misalkan, atau mungkin kenaikan gaji, atau mungkin kenaikan reward dan lain sebagainya, salah satunya, walaupun itu tidak prioritas misalkan, ataupun yang lainnya dari segala macam apa yang menjadi beban kita di dalam tugas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam suplemen hati ini, adalah kita senantiasa melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan dari hal-hal yang kecil. Ini adalah sesuatu yang mungkin perlu kita lakukan, karena perubahan itu adalah perubahan yang ke arah positif, sebagaimana kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidaklah suatu kaum berubah kecuali dia berubah dirinya sendiri. Tentunya perubahan ini adalah perubahan yang ke arah positif, perubahan ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu berubah menuju arah kebaikan, menuju arah ketakwaan. Inilah sesungguhnya yang ada dalam diri kita, bagaimana kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih bergairah, hidup kita lebih terarah, dan hidup kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi, terutama dalam menggapai kehidupan kita yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Album Home Sweet Home, the musical original cast recording yang berisi 18 lagu dalam pertunjukan musikal Home Sweet Home akan dirilis di platform musik digital tanggal 17 September 2026. Penulis lagu dan direktur musik Ivan Tangkulung menyampaikan bahwa musik untuk pertunjukan musikal itu sejak awal dirancang sebagai satu rangkaian perjalanan. Album Home Sweet Home, the musical original cast recording terdiri dari 14 lagu original dan 4 lagu yang telah dirilis. Di antara lagu-lagu yang ada dalam album itu ada 5 lagu baru ciptaan It Gitaf serta 3 lagu It Gitaf yang sudah dirilis. Ivan menyampaikan bahwa lagu-lagu dalam album Home Sweet Home, the musical original cast recording menuturkan cerita perjalanan tokoh Kaluna. Album itu mencakup lagu seperti Salam Satu Aspal, Satu Nafas Lagi, Riuh Jakarta, Cukup Nggak Cukup, dan Biar Waras.
0: Info Pro 2.
1: Kita lanjut ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia memanfaatkan latih tanding dengan NTT East Badminton Club Jepang untuk menambah referensi pola permainan menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan tanding itu berlangsung pada hari kedua pemusatan latihan tim bulu tangkis Indonesia di Jepang menjelang dimulainya pertandingan Asian Games. Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi juga mengatakan bahwa dalam menghadapi pemain dengan karakter berbeda penting agar atlet Indonesia ini punya lebih banyak pilihan dalam merespon pola permainan lawan ketika kompetisi dimulai. Pada sektor ganda putra Indonesia membawa 5 pemain yang sejak menjalani persiapan di Indonesia telah dibiasakan berganti pasangan. Antonius juga menilai skema itu membuat pemain lebih fleksibel sehingga tim bisa menentukan kombinasi pasangan berdasarkan kebutuhan saat menghadapi lawan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada. Hai, selamat pagi. Akhirnya aku balik lagi menemani kamu di pagi hari lagi. Semoga kehadiran aku bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang terus stay tune, terus setia sama Pro 2 FM Solo. Baik kamu yang mendengarkan melalui radio konvensional, dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital, atau yang via streaming lewat website rri.co.id. Terima kasih banyak. Pro 2 FM Solo masih mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta dengan cuaca pagi yang cerah, pagi yang sudah menyinari mataharinya ke halaman dan tembok-tembok tanaman halaman RRI Surakarta. Bagaimana di tempat kamu? Boleh dikasih update juga teman Pro 2. Mau sapa dulu buat teman Pro 2 Catur yang sudah gabung sama aku di pagi hari ini. Hola Kak Shirley, selamat pagi. Semoga hari ini diberi kelancaran dalam hal apapun ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat pagi, semangat pagi, dan selamat pagi juga buat Catur. Semoga dimudahkan segala urusan kamu ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Rezeki lancar, berkah, full senyum, full rezeki, full bahagia ya, dikelilingi hal-hal dan orang-orang yang positif juga buat kamu. Ada Theodorus Yudhistira pagi ini juga udah gabung sama aku. Halo Sepada Pro 2 Surakarta. Halo, ini Theo dari Magelang, mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih. Hah? Atensi terakhir di Pro 2 ya, saya atensi kembali hari Sabtu. Oh baik, aku kira mau kemana, kenapa gitu. Memangnya ada apa Theo? Apakah mau ada ujian atau gimana? Pokoknya yang jelas, terima kasih sudah setiap hari selalu menemani aku dan kawan-kawan. It's okay, gak apa-apa. Pro 2 FM Solo masih akan terus menunggu kamu besok Sabtu ya. Besok Sabtu ditunggu sama kawan aku deh. Siapa tahu masuk di Sepada, atau santai siang, atau sore ceria, ataupun jaga malam. Semangat Theo, lagunya bisa aku hadirkan buat kamu menemani pagi hari kamu yang semoga juga tetap menyenangkan dan sudah bikin kamu senyum, oke? Okay? Lagunya Terbuang Dalam Waktu spesial buat teman Prodo yang udah request, dan kamu juga boleh kasih tahu aku lagu-lagu yang bisa jadi mood booster kamu di pagi hari. Silahkan WhatsApp di 081327866966.

0: Bagi dunia, mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi bagi seseorang, bisa jadi kamu adalah dunianya. Dari film Sebarkan Bunga Lili.
1: Matamu.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 FM Solo. Selamat pagi yang udah siap-siap mau lanjut aktivitas hari ini, pagi hari. Semoga semua dimudahkan dan cek kembali bawaan kamu. Aku pastiin gak ada yang ketinggalan, gak ada yang kelupaan, oke? Okay? Sambil kalau kamu juga mau kasih update-update ke Shirley, boleh banget WhatsApp aja di 081-327-866-966. Makasih buat Catur yang sudah gabung sama aku di Prodo FM Solo. Ada Theo juga pagi hari, Theodorus Yudhistira. Kira-kira kalau Theo ini lebih sering dipanggilnya siapa ya kalau di sekolah, ya kan? Kan masih sekolah loh, terima kasih banyak. Dan kayaknya apalagi mau ujian kali ya, karena bilangnya mau ikut atensi besok Sabtu. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 2 hari nanti gak absen sama Prodo FM Solo ya. Kalau Catur, ada gak sih panggilan, panggilan yang lebih sering teman-teman kamu kasih ke kamu tuh ada gak? Atau kalau orang Jawa bilang juga karapan gitu ya. Namanya kan aku Shirley Anjali Putri, lebih seringnya dipanggilnya Shirley sih teman Pro 2. Cuma dulu waktu kecil juga ada lah yang manggil apa gitu ya. Waktu dulu SMA pun juga ada ya, yang manggil yang lain ya. Bukan Anjali tapi dipleset-plesetin gitu. Ada juga yang manggil Putri, ada yang manggil Anjali. Aduh ingat banget lagi, kayak saya jadi ingat teman saya waktu SMA. Namanya siapa ya? Namanya Dandi kalau gak salah. Bener Dandi dah. Dia tuh kalau manggil aku tuh Putri apa Anjali gitu. Anjali deh kayaknya. Anjali gitu. Lucu banget. Karena sebelum-sebelumnya tuh gak ada yang manggil aku Anjali gitu loh. Tapi kalau Putri juga ada, cuman aku lupa siapa ya temen aku yang manggil aku Putri. Oh, inget. Sebentar, namanya namanya Tejo. Serius ini. Namanya Tejo deh. Seinget aku ya, teman Pro 2. Bener gak sih namanya Tejo? Bener deh, aku inget wajahnya, cuman aku agak-agak lupa namanya ya. Kalau Catur dipanggilnya siapa? Kemarin sih aku udah sama dikasih tahu Catur ya, nama apa ini, nama lengkapnya Catur, cuman lupa ya. Belum dihafalin karena di kontaknya, di save-nya cuma Catur aja. Oh, terima kasih kemarin sudah menunggu ya. Iya, saya kemarin off. Sebenarnya pengennya juga hari ini off gitu ya. Mana sampai hari Minggu lagi. Maunya mah gitu ya. Cuman kalau ngomongin panggilan nih teman Pro 2, kalau ngomongin manggil, pagi hari tadi saya sudah manggil kucing saya ya. Karena tahu namanya, jadi saya panggilnya ya panggilan nama, Ici sama... Loh kok lupa yang satu namanya? Amer. Namanya Amer dan juga Ici, kucing saya. Ada Moju juga gitu. Cuman kita tuh rasa-rasanya kalau ketemu kucing dimanapun itu ya, kan gak ngerti juga ya itu kucing siapa dan namanya siapa gitu ya, ketika kita lagi di luar aja gitu. Nah biasanya kalau kamu manggil kucing gimana sih teman Pro 2? Penasaran deh. Pus pus pus pus gitu. Atau pus pus pus, kan biasanya gitu ya. Atau cing cing kucing gitu. Agak-agak ada aneh ya. Kalau terbiasanya sih pus pus pus pus gitu kan. Ya gak sih teman Pro 2? Tapi ternyata di berbagai negara itu punya cara untuk manggil kucing. Dan ini juga beda-beda sih. Cuman ada juga yang sama kayak kita di Indonesia, manggil kucingnya tuh pus. Ya kan. Kalau manggil kambing be. Ya gak? Be. Mana jadi mbak lagi? Karena kambingnya betina ya, enggak gitu juga kali ya. Cuman beneran di Polandia kalau manggil kucing itu gini. Kici kici kici. Mana? Kici kici kici kici. Nona, boleh coba makin cantik. Itu mah tabola bale ya kan. Tapi iya, di Polandia itu kalau manggil kucing kici kici kici. Kici kici kici gitu ya. Mana lanjut nyanyi lagi. Tapi di sana di Polandia, kici-kici itu adalah salah satu panggilan kucing yang digunakan di Polandia. Gitu. Kici kici kici. Sini gitu ya. Ada ya. Nah, tapi kalau di Jepang manggil kucingnya itu gini.
Neko-chan, oi deh gitu. Jadi Neko itu tuh artinya kucing, Chan itu bentuk panggilan akrab gitulah. Sedangkan oi deh itu artinya sini, kemarilah, begitulah teman pro 2. Jadi kurang lebih kucing kecil, kemari, sini gitu. Neko-chan, oi deh. Berarti gitu ya. Agak sulit kalau yang satu ini, ya kan? Tapi kalau di Jepang sana ada nyan-nyan, N-Y-A-N, nyan-nyan. Itu juga sangat berkaitan dengan suara kucing dalam bahasa Jepang. Berarti kalau kucing kita di Indonesia tubuhnya meow, kalau di sana nyan-nyan gitu kali ya. Kan nyan-nyan gitu, mirip-mirip sih, bisa. Tapi kalau di India ya, di India ini udah kayak nama kucing aja sih. Bili-bili-bili gitu teman produk.

Nah ini sama kayak kita di Indonesia, yaitu Australia. Negara Australia, kalau manggil kucing itu pus, pus, pus gitu ya. Emang sih pus-pus itu ternyata tercatat sebagai salah satu panggilan kucing yang digunakan di Australia dalam daftar perbandingan internasional. Jadi kayak beda negara, tetap aja ya yang dipanggil belum tentu mau datang juga sih. Oh, kalau meow meow, kadang kan kita juga suka gitu ya, menirukan suara kucing untuk menarik kucing itu datang. Nah di Tiongkok kalau manggil kucing itu gitu, meow meow meow meow meow meow. Jadi dalam bahasa Mandarin meow itu adalah tiruan suara kucing seperti meong, meong, meong. Tapi kalau ini miao, M-I-A-O. Karena itu miao miao digunakan untuk menirukan suara kucing dan juga muncul dalam daftar panggilan kucing. Lucu banget kan, aku suka dengan negara Italia dan makanannya. Besok kalau kesana berarti kalau ada kucing, karena kan suka ada kucing-kucing jalanan di Italia juga gitu loh, dan itu kucingnya bagus gemes gitu. Michio, Michio, Michio. Lucu banget. Ini mah bisa jadi inspirasi nama kucing ya. Michio, Michio. Michio, Michio, Michio. Ini adalah salah satu yang paling jelas. Jadi Michio ini adalah sebutan akrab untuk kucing dan digunakan sebagai panggilan, bahkan bisa diulang-ulang gitu. Jadi Michio, Michio, Michio gitu. Michio, lucu, lucu, lucu. Di Belanda juga pus, pus, pus. Tapi kalau tadi di Australia dan mungkin kita itu ejaannya adalah P-U-S-S gitu ya. Tapi kalau di Belanda poes. Tapi ya bacanya pus-pus gitu kan teman Pro 2, berarti pus-pus-pus sama. Jadi dalam bahasa India, pus ini berarti kucing dan juga bisa digunakan sebagai panggilan untuk kucing. Pus-pus-pus, sini dong. Mana ada kucing beneran lagi kesini? Ada tuh kucing bagus waktu itu, tapi dia sekali doang kelihatan, gak kelihatan lagi tuh. Sedih deh. Terus ada juga teman Pro 2 di Jerman. Nah kalau di Jerman, panggilan buat kucing, kalau kamu mau manggil kucing itu gini, Mies, Mies, Mies, Mies, Mies, Mies. Jadi M-I-E-Z, M-I-E-Z gitu. Mies, Mies, Mies. Lucu ya. Dan emang menjadi panggilan untuk menarik perhatian kucing. Singkat, jelas gitu ya. Mies, Mies, Mies. Ya, pus, pus, pus juga sih. Kalau di Argentina, Mies, Mies, Mies. M-I-S-H. Emang ya ini terkenal juga di Argentina kalau manggil kucing kayak beginilah teman Pro 2. Kalau di Amerika Serikat, kiri, kiri, kiri, kiti, kiti, kiti gitu. Lucu ya. Jadi kalau kamu manggil kucing gimana? Pus, pus, pus, miang, miang, miang, pus, pus, pus. Kalau aku sih seringnya gitu sih kalau pus, pus, pus ya. Bahkan sama kucing sendiri yang udah dikasih nama juga kadang gitu. Ici, pus, pus, pus, pus, pus gitu. Mana dia pusi lagi, sedih banget gak tuh.